0: Teman pro 2 ada yang belum move on nih. Tapi ini kayaknya dalam konteks positif karena K-pop Demon Hunters itu tuh masih ada di top 10 Netflix global selama 49 minggu berturut-turut di teman pro 2. Bahkan dia juga masuk nih ke dalam jajaran 10 besar film terpopuler Netflix. Ya walaupun memang di beberapa minggu nih kayaknya K-pop Demon Hunters harus turun beberapa peringkat ya teman pro 2, karena memang ada seri-seri juga film-film lainnya. Dan ada di 49 minggu di top 10 ini adalah pencapaian yang luar biasa banget ya teman prodi. Kita kasih applause dulu buat K-pop Demon Hunters. Karena memang ini adalah film yang bisa dinikmati dan juga ditonton oleh segala usia. Nih kalau ngobrolin soal film yang menurut kamu paling memorable buat kamu teman prodi, boleh dong di spill di 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro2bd. Kira-kira film apa sih yang paling memorable buat kamu?
1: Dengerin yang seru di pagi hari.
2: Unholy.
3: Pengen aja gue banyak ngomong.
2: Kalau bahu tangguh sih dia.
4: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
5: Telah lama ku menunggu dirimu.
6: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
7: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
0: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
4: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
7: Pro 2 FM, teman terbaik.
9: I was down but now I'm up. Yeah. This all got, this ain't no love.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zed.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

0: atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makan yang bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: Intermezzo.
1: Chef.
2: Apa Nona?
1: Beta pung tebakan buat Ale.
2: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih, kalau putih dong bilang kotor.
2: Apa ya?
1: Apa coba?
2: Papan tulis.
0: Intermezzo.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat

teman Pro2 ini finally buat kamu yang nungguin banget sama Java Jazz Festival 2026. Teman Pro2 akhirnya udah keluar line up lengkapnya. Jadi Java Jazz Festival ini tuh bakalan digelar di Nice Peak 2 di Jakarta Utara tanggal 29 alias besok ya, sampai 31 Mei 2026. Dan ini tuh juga akan menjadi pagelaran ke-21 kali dari Festival Musik Jazz ini dilaksanain nih teman Pro2. Bahkan line up tahun ini tuh juga keren banget ya, bikin banyak orang kayak wow pengen nonton karena bakal ada Wave to Earth dan juga Daniel Caesar nih teman Pro2. Dan juga itu kan ada 3 hari ya, dari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu nih teman Pro2. Jadi dipastiin bakalan seru banget karena memang artisnya tuh kayak nyebar gitu loh di 3 hari itu. Jadi kayak kalau misalkan kamu 3 harinya itu nonton semua, kayak worth it banget gitu teman Pro2. Buat kamu yang nanti nonton nih Java Jazz Festival 2026, teman Pro2, kira-kira siapa sih yang paling kamu tungguin banget? Boleh di spill di 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdg.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriotis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, buat kamu nih yang merayakan Idul Adha, how was your day kemarin dan juga sekarang di Teman Pro 2? Kalau misalnya aku lihat di jalanan kayaknya di pagi hari ini, ya ini lumayan cukup ramai dibandingkan hari kemarin di Teman Pro 2. Apakah mungkin udah mulai pengen keluar kota atau mungkin memang pengen jalan-jalan aja nih barengan sama keluarga? Boleh dong di spill Teman Pro di 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung yang ke Instagram di @pro2bdg. Dan selain nih ya pastinya kita makan makanan yang banyak ya Teman Pro 2, pastinya ini tuh ada juga mungkin salah satu apa ya, bukan kalau misalkan dibilang komplain kayaknya enggak, tapi kayaknya side effect ya, dari kita tuh makan daging kebanyakan adalah perutnya ngerasa begah, ya gak sih? Karena suka ngerasa kayak gitu enggak? Nah buat kamu Teman Pro 2 yang suka ngerasa perutnya itu begah abis makan higienan daging yang banyak, ini tuh ada ternyata beberapa jenis teh yang bisa digunakan untuk bisa membantu menetralisir efek konsumsi daging yang berlebih. Satunya adalah teh fermentasi khas Tiongkok, namanya adalah teh Pu'er Tea. Tapi ini aku, sorry ya kalau misalkan salah pronunciation-nya Teman Pro 2. Karena ternyata teh fermentasi ini tuh bisa membantu memecah lemak. Jadi juga dia tuh suka menjadi pilihan setelah mengkonsumsi daging ataupun makanan yang berlemak tinggi. Selain itu, juga ada teh yang menurut aku ini familiar juga sama kita, namanya adalah teh Oolong. Yang ternyata dia juga bisa menyeimbangkan rasa makanan berat ya Teman Pro 2. Teh ini juga bisa mencerna protein tanpa terlalu membebani lambung. Jadi ini kayaknya pas banget ya buat kamu yang emang lagi cari daging, lagi cari makanan daging, lagi hunter makan makanan daging, ya lagi hunting, tapi pengen ngerasa kayak perut baik-baik aja gitu habis makan daging walaupun agak banyak kayaknya kalau di hari-hari ini ya.

0: Tahukah kamu kenapa hewan kurban menangis saat akan disembelih? Saat proses penyembelihan, terkadang sapi atau kambing terlihat seperti menangis. Ada alasan ilmiah di balik keluarnya air mata hewan kurban saat akan disembelih. Hewan kurban menangis karena memiliki kelenjar air mata atau lakrimal. Sebenarnya, tidak hanya hewan kurban seperti sapi, kambing, dan unta saja yang punya kelenjar lakrimal. Saat hewan mengeluarkan air mata, itu disebut proses lakrimasi. Menurut Livestock Research International, sama kayak manusia, di mana air mata pada hewan untuk menjaga bola mata agar tidak iritasi. Kebetulan, sapi punya kelenjar lakrimal yang cukup aktif. Air mata sapi bisa keluar kapan saja tanpa mengenal waktu. Biasanya, sapi akan menangis kalau mengalami iritasi atau infeksi mata. Bersamaan dengan keluarnya air mata, partikel seperti tanah, kotoran, debu akan terbersihkan. Air mata hewan kurban tidak berhubungan dengan emosi si hewan, dan itu merupakan proses alamiah untuk membersihkan mata dari kotoran.
1: Produ FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ini teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Classic, your request. We got more hits for you, so stay tuned.
1: Produe FM.
2: Piala dunianya tokoh. Cerita para tokoh dan masyarakat terkait hal-hal yang mengesankan dari siaran Piala Dunia.

perkenalkan nama saya Muhammad Sandy Ilham. Profesi saya adalah aktor dan salah satunya preman pensiun. Menurut saya best moment Piala Dunia itu ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Teman Produa pasti ya masih di suasana Idul Adha nih, dan pagi hari ini Raya bakal ngobrol sama Kang Fauzan. Jadi Kang Fauzan ini adalah penyembelih hewan kurban yang masih muda nih teman Produa. Kalau dari aku pribadi sih, aku jarang yang ngeliat penyembelih hewan kurban yang emang masih muda dan seumuran kita nih teman Produa. Dan kita udah ketemu, finally kita bakalan ngobrol dulu nih ya sama Kang Fauzan via telepon. Selamat pagi Kang Fauzan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Oke, okay. Kang Fauzan, ini sebelumnya terima kasih banyak nih udah mau ditelepon pagi hari ini, karena pasti kemarin capek banget ya Kang Fauzan ya.
4: Alhamdulillah lumayan.
0: Oke, okay, berarti
4: sebetulnya tuh hari ini juga ada, cuman saya tolak dulu.
0: Oh gitu, karena memang yeah, masih ini ya, masih mengumpulkan tenaga lagi ya berarti Kang Fauzan ya.
4: Iya, yeah, betul.
0: Oke.
4: Okay. Kemarin masya Allah.
0: Wah. Kedengarannya memang dari nafasnya udah kelihatan capek banget ya Kang Fauzan. Tapi ini aku pengen tahu sedikit dulu dong dari Kang Fauzan, mungkin di awal-awalnya banget gitu ya Kang, memilih untuk menjadi penyembelih hewan kurban itu waktu itu di umur berapa Kang Fauzan?
4: Pas waktu saya jadi tukang jagal itu sebetulnya dari SMP. Di umur berapa ya, berarti aku SMP
0: belasan ya berarti ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, jadi karena memang pada saat itu aku itu kan memang suka, ya istilahnya karena memang suka banget ngelihat atraksi kayak jagal gitu segala macem. Terus kayak guru-guru aku tuh suka mikir kalau misalkan mereka udah nggak ada, siapa ya penerusnya gitu loh.
0: Oh, sempat kepikiran kayak gitu ya.
4: Dan akhirnya aku belajar dari SD, sebetulnya belajar. Terus SMP, aku masih ingat itu kelas 3 SMP aku baru dibolehin untuk kayak ngejagal dulu domba pertama.
0: Oke, itu pas SMP ya berarti ya.
4: Pas SMP. Nah, pada saat baru SMA, aku benar-benar dari kelas 1 SMA sampai sekarang sapi domba kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti udah lama banget juga ya Kang Fauzan, berarti ya ini kayak udah lebih dari 5 tahunan kayaknya ya menjadi penyembelihan kurban ya.
4: Alhamdulillah.
0: Berarti memang awalnya adalah kayak berpikir siapa nih penerus dari guru-guru yang biasanya Kang Fauzan lihat gitu. Nah,
4: iya betul.
0: Nah, ketika akhirnya Kang Fauzan mulai menjadi penyembelih hewan kurban di SMP dan juga sampai sekarang, itu Kang Fauzan juga kayak melihat gini gak sih, kayak banyak juga anak-anak muda yang sama dengan Kang Fauzan, atau memang jarang gitu Kang untuk sekarang?
4: Kalau kalau pas waktu awal-awal aku terjun sih sebetulnya aku ngelihat jarang ya, gitu loh. Cuman kalau untuk saat ini, karena di setiap kecamatan sekarang itu selalu ada yang namanya pelatihan penyembelihan hewan kurban gitu.
0: Oke.
4: Itu memang sebetulnya banyak anak muda yang ikut, cuman mungkin mereka nggak mau terjun, nggak maksud tuh nggak mau, karena mungkin mereka juga udahlah ke yang ahlinya aja gitu. Saya cuma ikut pelatihannya aja gitu. Itu kemungkinan anak-anak muda sekarang tuh kebanyakan yang kayak gitu. Cuman aku suka nyaranin kayak ke teman-teman aku yang cowok gitu, terutama kita sama-sama aja gitu, maksudnya tuh
0: bareng-bareng,
4: kayak misalkan
0: ya.
4: Bareng-bareng. Jadi jangan sampai suatu saat itu nggak ada yang bisa menyembelih gitu.
0: Iya,
4: karena paling poin paling utama itu ada di tukang sembelih, bukan di tukang yang ngejatohin sapi atau apa, tapi yang nyembelih gitu. Kalau misalkan nggak ada yang nyembelih, bingung nanti sapinya.
0: Iya ya, akhirnya memang harus ada banget regenerasinya gitu ya Kang Fauzan ya. Berarti
4: betul.
0: Sekarang memang tertarik mah udah banyak, cuman yang terjurnya itu yang masih kurang gitu ya Kang Fauzan ya. Okay.
4: Karena mungkin mereka juga mikir, aduh aku harus punya pisaunya, mungkin aku harus, padahal kalau misalkan untuk pisau itu bisa pakai yang siapapun, asalkan memang ketajamannya pas gitu.
0: Oke, jadi nggak perlu punya sendiri dulu gitu ya, mungkin kalau untuk awal-awal gitu ya.
4: Mungkin kan Fawzan, mereka bisa minjem yang aku kasih, nggak akan mungkin aku nggak kasih.
0: Ya nggak mungkin kayak nggak boleh gitu, nggak mungkin nggak mungkin kayak gitu ya Kang Fawzan ya.
4: Nanti aku juga pasti ngebimbing. Misalkan aku nanti diliatin dari sisi kepalanya mungkin, terus dia yang nyembelihnya kan aku juga bisa kayak gitu, maksudnya ngeliatin sambil mantau.
0: Pokoknya nggak akan langsung kayak ketika dia mau, oke mau nih jadi tukang sembelih langsung dilepas, itu kayaknya nggak mungkin ya Kang Fauzan, ya, pasti akan didampingi dulu. Oke. Nah kalau yang kemarin nih Kang, ketika hari kemarin banget nih pas Idul Adha itu, Kang Fauzan berarti mulai menyembelih dari jam berapa sampai jam berapa Kang kalau kemarin?
4: Sebetulnya kita kemarin agak siang sih, karena cuman satu sapi, empat domba ya. Beda dengan tahun kemarin itu sapinya 3, dombanya 8.
0: Oke.
4: Dan akhirnya akhirnya kemarin kita kan sambil nunggu Sohibul Bait yang ikutan kurban. Itu mereka kumpul di jam 9, jadi akhirnya kita jam 9 baru mulai. Tapi alhamdulillah qodarullah jam sebelum asar pemotongan sapi dan dagingnya itu beres di sebelum asar. Jadi jam 4 kita sudah bisa ngebagiin daging-daging sapi.
0: Alhamdulillah. Jadi enggak terlalu sampai maghrib juga ya Kang Fauzan berarti kemarin. Betul. Ya. Oke, teman Pro 2 luar biasa banget, dan aku juga kagum sih karena baru pertama kali ini ngobrol barengan sama penyembelih hewan kurban yang masih muda ya teman Pro 2 ya. Oke. Nah, mungkin dari Kang Fauzan nih Kang, buat teman-teman Pro 2 juga yang ngerasanya mungkin udah tertarik gitu ya pengen jadi penyembelih hewan kurban tapi masih bingung kira-kira mulainya dari mana. Nah, kalau dari pengalaman Kang Fauzan bisa dimulai dari mana sih Kang?
4: Oke, untuk teman-teman Pro RRD 2. Kalau aku sih saranin yang penting niatnya dulu. Niatnya betul-betul kalau ingin jadi tukang jagal atau penyembelih hewan, ayo, karena nggak ada nanti suatu saat kita nggak tahu gitu loh. Penerus kita itu siapa. Nah yang kedua, kalau ingin dimulai dari mana, boleh, aku suka buka yang namanya pelatihan penyembelihan hewan kurban. Nanti boleh ikut ya, nanti boleh ikut itu. Nanti kita diajarin dari pisoknya, ketajaman pisoknya, terus ada beberapa pisau yang harus digunain, dan juga perbahan sapi supaya tidak menyiksa itu nanti aku ajarin. Dan alhamdulillah udah ada beberapa anak muda yang ikutan gitu. Kalau di saya baru ada 10 anak muda. Mudah-mudahan tertarik, boleh nanti hubungi aku gitu loh.
0: Oke, boleh di-spill gak nih Kang Fauzan sosial medianya biar bisa teman Pro 2 follow dan tanya-tanya nih Kang?
4: Boleh, nanti kalau misalkan ingin follow ada nama aku di Instagram aku, Fauzan Eka _ MC, dan juga ada Kang _ Dai Fauzan.
0: Oke, langsung di follow aja gitu. Teman Pro 2 ya, apalagi buat kamu yang tertarik gitu ya, pengen belajar dan pengen tahu gimana caranya untuk bisa menjadi penyembeli hewan kurban, langsung ke Kang Fauzan. Oke Kang Fauzan, terima kasih banyak ya udah sharing di pagi hari ini. Mudah-mudahan tadi apa yang Kang Fauzan sampaikan bisa menjadi sebuah pengetahuan baru buat teman-teman Pro 2.
4: Amin.
0: Terima kasih ya Kang, sehat-sehat terus Kang Fauzan.
4: Amin. Terima kasih.
0: Sama-sama Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa teman Pro 2, keren banget udah memulainya itu dari dia sadar Kang Fauzan ini tuh akhirnya tergerak untuk menjadi penyembelih hewan kurban itu saat SD, dan SMP itu langsung direalisasikan teman Pro 2. Keren banget, dan memang benar kata Kang Fauzan ya, kadang kalau misalnya kita lihat penyembelih hewan kurban yang sekarang gitu, kita suka wondering kayak ini kalau misalkan tahun-tahun selanjutnya apakah ada penerusnya kah atau bagaimana. Nah bisa jadi teman Pro 2, kamu adalah bagian dari penerus penyembelihan hewan kurban itu.
5: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Ya teman Pro 2, pastinya masih di Sepada barengan sama Raya Alifa. Dan juga di pagi hari ini kita bakalan ngobrol nih teman Pro 2 ya, sama Kak Feral tentang generasi anti korupsi nih teman Pro 2. Kita bakalan say hi dulu dan buat teman Pro 2 juga pastinya nanti yang pengen tanya juga boleh banget ya. Kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Halo Kak Feral, selamat pagi.
4: Halo Kak, selamat pagi juga. Suaranya kedengar jelas gak Kak?
0: Terdengar jelas Kakak, udah oke banget suaranya Kak Feral. Dan kita berjumpa lagi barengan sama Kak Feral ya teman Pro 2. Dan pagi hari ini kita pengen ngebahas seputar generasi anti korupsi nih Kak Feral. Tapi sebelum itu mungkin dari POV-nya Kak Feral sendiri gitu ya Kak, gimana sih kontribusi dari anak muda sendiri nih untuk gerakan anti korupsi sejauh ini yang Kak Feral mungkin pernah alamin atau pernah tahu nih Kak?
4: Oke, sebelumnya selamat pagi Kak. Kenalin, nama aku Vera Rizky, juga buat teman-teman semua ya. Kalau memang berbicara tentang generasi anti korupsi, kebetulan profesi aku ini adalah seorang speaker, KOL dan motivator juga. Jadi berbicara masalah korupsi itu kan sebenarnya kita berbicara tentang integritas ya. Jadi berbicara tentang kejujuran gitu ya Kak ya, ke diri sendiri, dan memang bagaimana cara kita bisa bertransaksional gitu ya, atau secara profesional itu yang lebih jujur dan terbuka. Nah, kalau melihat dari sisi sebeberapa pengalaman dalam aku dunia speaker ya, khususnya dalam pengembangan SDM, pengembangan kepemimpinan gitu, memang aku suka bawa poin hal ini. Kenapa? Sebenarnya korupsi itu kan adalah mengumpat. Kalau menurut aku, jadi korupsi itu adalah sesuatu, sebuah transaksi, sebuah kepentingan yang sebenarnya tidak mau ditukar, tapi ingin menguntungkan salah satu pihak gitu. Nah, ketika kepentingan tidak mau ditukar atau memang bisa dikatakan hanya salah satu pihak yang diuntungkan, berarti tidak saling menguntungkan gitu. Jadi ada salah satu pihak yang memang merasa dirugikan. Nah, otomatis itu akan dicap sebuah korupsi. Nah, korupsi sendiri itu sebenarnya bukan masalah uang aja sih Kak, yang sering ditanyain sama anak muda gitu ya. Oh, korupsi itu uang? Enggak. Korupsi itu ada korupsi waktu, korupsi sifat, korupsi integritas, korupsi prinsip, itu banyak banget. Nah, terkhusus memang sisi korupsi ini yang harus kita bangun gitu ya Kak, sedini mungkin. Dan memang kita harus susun nih mindset banyak orang, bagaimana sebenarnya korupsi itu muncul karena awalnya tuh orang-orang gak mau atau pede dalam bertukar kepentingan atau dalam berdialog. Sehingga memang aku sering dalam sebuah pelatihan dan apapun membawa gitu hal-hal yang bersifatnya membangun kepercayaan dulu, membangun trust ya, untuk bisa secara integritas itu semua orang itu bisa saling berkoneksi gitu. Nah, ketika saling berkoneksi enak ya, kita bertukar kepentingannya dan tidak perlu ada yang mengumpat dan sebagainya. Jadi itu sih Kak terkait menurutku tentang sedikitnya korupsi gitu.
0: Oke, berarti memang bisa juga diawali dari ketidakpedean antara pihak A mungkin dalam menghadapi pihak B, itu juga bisa kali ya Kak. Jadi memang harus ada semacam kayak hal-hal yang ternyata masuk ke dalam korupsi nih teman berdua. Nah, tadi yang menarik adalah tadi Kak Feral sempat mention juga bahwa korupsi itu gak hanya bentuk uang, tapi ternyata juga dalam bentuk sifat-sifat yang mungkin kita gak pernah sadarin gitu ya Kak, bahwa itu adalah ternyata bentuk korupsi. Nah, gimana caranya supaya kita bisa lebih aware nih Kak terhadap bentuk korupsi yang mungkin non-material?
4: Oke, korupsi ini kan sebenarnya sebuah ya Kak, sebuah harusnya bukan isu lagi gitu ya, emang sebuah sesuatu yang memang terlahir yang harus menjadi sorotan juga gitu. Ketika orang dimulai sejak dini itu sudah terbiasa korupsi waktu gitu. Ketika semua orang menunggu dia secara profesional tapi dia telat, itu kan korupsi waktu ya. Terus juga secara korupsi juga korupsi prinsip. Apa yang dimaksud dengan korupsi prinsip? Ini mungkin bagi di kalangan teman-teman Gen Z yang lagi dengerin ini semua, ini aneh. Kenapa aneh? Karena sejak kapan prinsip bisa dikorupsi gitu? Nah, prinsip itu yang dimaksud dengan korupsi itu misalnya kita punya gagasan, punya

0: saya dalam memimpin sebuah perusahaan, sebuah company, ngeluhnya gitu ya, sebuah organisasi, bahkan sebuah keluarga pun hilang gitu bahasanya. Nah, ini ya biasanya kalau saya ngobrol gitu ya, atau misalnya mengisi materi, yang kita tanyakan itu adalah prinsipnya. Prinsipnya itu memang sifatnya diktator, artinya ini saya harus yang kayak gini tuh benar gitu. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan realita. Apa kabar dengan sekitarnya gitu? Artinya kan teman-teman yang lain juga tidak mau mengikuti gitu ya. Dan kalau prinsipnya bersifat merangkul, itu pasti bisa gitu ya membuat kita semua suka. Nah, hal ini terkonversilah Kak. Biasanya terkonversi lambat laun, lambat laun ada pikiran seperti ini. Ya udah deh, saya sendiri pun cukup gitu. Karena prinsip hal itu diktator tadi, saya sendiri itu adalah yang kuat gitu. Sehingga akhirnya terjadilah unsur-unsur yang memang polanya sering terjadi di negeri kita gitu. Ada korupsi uang, korupsi sebagainya gitu, Kak. Jadi oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatan, dan kita sebagai generasi muda itu harus paham itu, Kak, bukan sebatas memang korupsi itu diambil uang gitu. Oh, bukan seperti itu, tapi korupsi itu memang terlahir dari rangkaian ekosistem yang memang sangat kompleks gitu. Yang memang ketika kita ada di bawah gitu ya, akarnya itu ada gitu, Kak. Hal mendasarnya itu ada, dan itu kita perlu mengenalnya lebih jauh gitu sebelum memang kita mengenal studi kasus yang memang sering kita dengar gitu, lebih besar gitu. Itu sih, Kak.
1: Oke, ternyata itu adalah a whole ekosistem ya, Kak ya, bukan cuma sekedar kayak A ngasih duit ke B ataupun sebaliknya, tapi ternyata itu tuh jauh lebih dalam lagi, teman Pro 2. Berarti dari POV-nya Kak Feral juga nih, Kak, kalau misalkan dari diri kita sendiri gitu ya, pengen mulai punya sifat anti korupsi yang ternyata sekompleks itu, menurut Kak Feral kita bisa mulai dari hal simple apa nih, Kak?
0: Oke, sebelumnya mungkin kalau tips and trick ya, Kak, terkait korupsi, aku sering banget, Kak, jujur dengar inspirasi atau dengar opini berita gitu ya di banyak kalangan teman-teman anak muda yang emang keren-keren. Korupsi itu bisa kita berantas dengan cara A, B, C gitu. Oh, ini aku rasa mereka udah pinter-pinter banget itu. Publik tuh udah bener-bener luar biasa. Mereka kritis ke pemerintah segala macam. Makanya juga memang pemerintah juga harus gitu menerapkan memang hukum yang relevan. Nah, relevan dan tepat, lebih lebih enaknya gitu ya disebutnya. Nah, tetapi memang kita itu perlu lebih jauh gitu, lebih jauh mengenal bukan kenapa korupsi terjadi gitu, Kak, tapi bagaimana memang korupsi ini bisa dimulai, apa sih sebabnya, dan mengapa seringkali kita melihat gitu ya, Kak, dalam studi kasus berita, korupsi itu tidak dilakukan oleh satu orang gitu, melainkan memang banyak hal, dan itu berlayer-layer. Nah, ini yang mengerikan ya, jadi berlayer-layer, jadi gitu, satu topeng ke topeng lain. Nah, awal dari dasarnya itu adalah karena kebiasaan sih, Kak, karena kebiasaan. Kayak aku tadi sebut ya, korupsi waktu, korupsi juga prinsip, bahkan ada juga yang korupsi kepercayaan. Jadi korupsi kepercayaan itu memang sesuatu hal yang kita udah dipercaya, interest, tapi bersifat menyepelekan. Nah, korupsi itu semua itu berasal dari kata itu, Kak. Jadi karena ada mindset ya, menyepelekan ya. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu lebih mudah dan dia bisa mengontrol sistem tersebut, dia merasa ya udah deh santai aja kali gitu, ya udah deh tenang aja kali gitu. Emang kita tuh manusia kadang didesain jujur-jujuran aja kurang juga ya kalau masalah disiplin gitu. Pasti ada aja gitu kayak magerannya, telatnya. Cuman memang kita usahakan untuk bisa memenuhi tanggung jawab gitu, memenuhi tanggung jawab. Nah, sering kali orang tuh kayak ada beberapa yang memang ya udah deh tenang aja gitu, ya udah deh next aja di waktu yang ke depan ya, ya udah deh kalem aja gitu ya. Hal-hal ketika disepelekan hal ini, akhirnya sebenarnya sih, Kak, dalam sisi ilmu komunikasi gitu ya, juga akan terbentuk sebuah ego gitu. Nah, ketika terbentuk sebuah ego, terpikirkanlah dalam sebuah mindset bahwa oh, gue itu harus apa ya, selalu paling depan, atau memang katakan harus selalu menang gitu.
1: Okay.
0: Nah, ketika harus selalu menang, apa juga ya, Kak, dalam artian sehingga dia tidak mau ada satu celah pun orang lain lebih unggul atau orang lain memang dia rasa lebih cepat gitu ya, sehingga pada akhirnya biasanya terjadi hal-hal kayak mindsetnya itu, kalau mungkin ya pejabat-pejabat tinggi itu, ya udah deh gue kumpulin kekayaan dan sebagainya gitu. Oh ya udah deh gue

0: cari sebanyak-banyaknya gitu. Toh entar takut gue nggak nyampe ke titik itu gitu. Nah, karena ego dan apa ya namanya ketidakpastian minder itu karena melihat orang, akhirnya terjadilah siklus ini gitu kan. Itu sih kak dari aku, jadi bisa dimulai banget dari hal-hal mendasar gitu. Buat anak muda itu bisa paham tentang mendisiplinkan diri dulu, jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil ketika memang sudah mendapatkan hal-hal yang besar gitu sih kak.
1: Oke, luar biasa banget ya teman-teman Prodo, kita mendapatkan insight banyak banget dari Kak Farel, apalagi hal-hal yang menurut kita tuh mungkin kayak ah ini sepele, ah ini gak suatu hal yang jahat, tapi ternyata kalau kita lakuin terus-menerus bisa menjadi sebuah ekosistem yang menuju ke korupsi loh teman-teman Prodo. Nah, mungkin terakhir dari Kak Farel yang tadi belum sempat disampaikan kak, boleh Kak Farel silakan kalau mau disampaikan ke teman Prodo.
0: Oke, sebelumnya makasih juga buat teman-teman Pro 2 terus RRI juga ya yang selalu ngundang dan ngechat sebuah hal insight gitu. Apalagi temanya tentang anti korupsi.
1: Kita juga makasih ya Kak Feral.
0: Iya, siap Kak. Jujur ya Kak, kalau ngomongin korupsi ini tuh bukan tugas satu orang, dua orang, tiga orang sih Kak, tapi emang ini kesadaran sepenuhnya kolektif gitu ya, kolektif kolegial, kesadaran semua, kesadaran publik juga gitu ya, kesadaran pemerintah, unsur semua itu ada di sini gitu. Nah, korupsi itu bukan masalah-masalah uang gitu ya, tadi yang sudah aku sebutin juga, beberapa banyak korupsi waktu, korupsi prinsip, dan sebagainya, yang memang dampaknya banyak gitu ya, ada yang di dalam company-nya, SDM-nya jadi agak berantakan, ada yang memang dari sisi, bahkan juga sisi keluarganya jadi acak-acakan dan sebagainya. Nah ini kan harus menjadi perhatian gitu, perhatian yang penuh, bahwa aku bukan sering melihat lagi, tapi aku juga memang mengalami gitu ya kak, mengalami, dan pada akhirnya karena dalam dunia speaker gitu ya, sering bertemu dengan banyak orang, dengan problem yang berbeda-beda dari klien, oh ini yang harus dibawa gitu. Nah mungkin bisa kita mulai, bisa teman-teman informasikan ke teman-teman yang lain bahwa pertama, jangan pernah melihat sesuatu itu dari besar kecilnya. Sebenarnya setiap orang itu puncaknya itu berbeda-beda. Nah, kenapa kalau misalnya kita katakan puncaknya berbeda-beda itu kan artinya kita tuh nggak sama bidangnya. Kita tuh nggak mungkin ada di puncak yang sama. Karena setiap orang itu pasti bidangnya berbeda-beda. Mungkin ada yang mirip. Kayak misalnya saya public speaking, si Bay juga public speaking. Tapi percayalah puncaknya itu pasti berbeda. Jiwanya itu pasti berbeda, Kak. Nah, ketika jiwanya kita berbeda, kita memahami nih esensi dari diri kita sendiri. Bahwa, oh tujuan saya hidup ini, ketika mau ke puncak ini seperti ini ya, oh berarti saya harus mendisiplinkan diri ya, berarti nggak apa-apa banget gitu, kita memulai dari hal-hal yang kecil yang penting tuntas. Nah ketika itu sudah didapatkan kan pasti kita makin berprogres nih. Ketika kita sudah mendapatkan posisi yang kita rasa ih oke banget nih sekarang proses gua nih, udah bagus banget gitu, udah besar, jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil gitu kan. Nah karena hal-hal kecil ini menyenggol ego. Nah disebutnya menyenggol ego, ketika ego lebih dominan gitu ya, lebih dominan, karena kan ego itu keinginan, lebih dominan banget, dia akan terstimulus terus-terusan pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih. Nah ketika pengen lebih, hal itu mengantarkan kak, dari korupsi waktu, dimulainya korupsi prinsip, sampai pada akhirnya ego itu membesar, sampai korupsi yang merugikan memang banyak ekosistem atau banyak orang di dalamnya. Sehingga bisa teman-teman edukasi mungkinnya dari kampusnya, di sekolah-sekolahnya, atau mungkin di company-nya, dimulai dari mendisiplinkan waktu, mendisiplinkan diri sendiri dulu, dan yang paling krusial itu jangan pernah ketika ada di posisi hal manapun gitu ya, menyepelekan gitu, menyepelekan bahwa ini kecil gitu, saya gak perlu, jadi ego itu harus jadi partner kita, karena dia itu kan keinginan ya, jadi bensin kita, tapi bukan menjadi pengendali utama kita gitu kak. Nah ketika hal itu sudah bisa terkontrol, insya Allah sih mekanisme korupsi itu bisa berkurang gitu, karena sebenarnya korupsi itu emang sifatnya di jiwa kemanusiaan sih kak, bukan memang sesuatu sistem yang dikrit ya gitu. Karena sistem korupsi itu atau pola korupsi itu memang tercipta karena ego jiwa kita yang dimulai Gitu sih Kak, mungkin hal-hal yang bisa aku sampaikan.
1: Wah, jelas banget dan detail banget ya Kak Feral ya. Oke Kak Feral, terima kasih banyak nih Kak udah ngobrol di pagi hari ini seputar generasi anti korupsi barengan sama teman Pro 2 juga. Dan pastinya teman Pro 2, mudah-mudahan apa yang tadi Kak Feral sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru ya Kak Feral buat teman-teman Pro 2 di pagi hari ini. Terima kasih banyak Kak Feral, next time kita ngobrol lagi ya Kak.
0: Oke Kak, siap.
1: Oke,
0: makasih juga Kak.
1: Oke, sama-sama Kak Feral. Sampai jumpa, sehat-sehat ya Kak. See you. Oke teman Pro 2, wah jujur sih aku memang baru tahu banget ya kalau ternyata punya sifat anti korupsi itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Tapi memang kitanya tuh harus lebih aware, lebih present gitu terhadap apa yang kita lakukan dan juga terhadap apa yang pengen kita capai. Dan aku jadi inget ya kayak quotes, kalau misalkan kayak apapun yang kita dapat cepat itu bisa hilang dengan cepat teman Pro 2. Masih barengan sama Ranifa, pastinya masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

0: Yuntungan Pro 2 masih barengan sama Reva, pastinya masih di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di pagi hari ini kita mau ngobrol barengan sama Kak Hana Hairunisa Rizky Asdani. Jadi Kak Hana ini adalah mahasiswi berarti ya, keperawatan. Dan kita bakal ngobrol seputar suara muda untuk anti narkoba teman Pro 2. Tapi pasti kita bakal kenalan dulu ya. Selamat pagi Kak Hana.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Pagi. By the way nih, kalau Kak Hana sendiri berarti sekarang kuliahnya di mana nih Kak?
1: Aku kuliahnya di Poltekkes Surabaya.
0: Oh, berarti sekarang lagi di Surabaya.
1: Iya, betul.
0: Oh, emang aslinya orang Surabaya atau orang Bandung nih Kak?
1: Emang asli Surabaya Kak.
0: Oke deh, kalau gitu salam-salam juga buat teman-teman produk di Surabaya ya Kak Hana ya.
1: Iya.
0: Oke, nah berarti nih Kak Hana, kalau misalkan di dunia keperawatan gitu ya Kak, sebenarnya ada gak sih mungkin kayak bab atau mungkin bidang khusus gitu yang membahas seputar anti narkoba ini nih Kak Hana? Atau mungkin ada sosialisasi khusus nih Kak, gimana?
1: Kalau di keperawatan itu ada mata kuliah farmasi.
0: Okay.
1: Nah, di farmasi lah kita mengenal obat-obatan termasuk juga narkoba gitu Kak.
0: Oke, okay, karena kan memang narkoba ini ada beberapa, mungkin kayak beberapa persen yang memang obat ya Kak, bener gak sih Kak Hana?
1: Iya betul.
0: Oke. Ada yang apa Kak, silakan?
1: Ada yang obat, betul.
0: Nah berarti nih Kak, kalau dari dunia keperawatan dan juga tadi kan ada farmasi gitu ya Kak, berarti obat-obatan yang mungkin masuk ke dalam narkoba yang berbahaya itu sebenarnya dari segi zatnya Kak atau dari segi presentasenya Kak atau bagaimana nih Kak Hana?
1: Dari presentasenya. Jadi
0: kenapa tuh Kak?
1: Kan ada heroin misalnya nih, heroin. Nah heroin itu aslinya anti nyeri.
0: Oke.
1: Ada dosis tertentu dan itu harus disesuaikan gitu Kak.
0: Karena memang ada efeknya tadi mungkin untuk anti nyeri, tapi ketika dikonsumsi berlebihan itulah yang menjadi membahayakan ya kan, akhirnya menjadi narkoba ya teman Pro 2. Bener gak sih Kak Hana?
1: Betul okay, banget.
0: Karena ini ngebahasnya memang seputar science, aku jadi harus confirm sama Kak Hana banyak hal nih ya kayaknya. Oke. Nah kalau untuk Kak Hana sendiri nih Kak, mungkin kalau dari kampus ya, dari Poltekkes Surabaya itu ada juga gak sih kayak program-program khusus untuk bisa menyuarakan anti narkoba ini nih Kak Hana?
1: Kalau itu biasanya lewat di program ada Cak Daning Sutomo.
0: Oh itu apa tuh Kak?
1: Kayak jadi duta dari kesehatan gitu Kak.
0: Oke. Jadi duta kesehatan ya, terus?
1: Nah itu biasanya juga menyuarakan gimana misalnya ke masyarakat gitu ya, tentang kesehatan, gimana sih caranya misalnya ke SD-SD nih. Ke SD-SD juga bisa tuh diperkenali tentang narkoba, terus cara menghindarinya gitu.
0: Oke, jadi memang dari kampus sendiri juga ada program seperti itu ya Kak, berarti ya ke sekolah-sekolah juga ya teman-teman Pro 2. Oke. Nah berarti kalau dari POV-nya atau sudut pandangnya Kak Hana sendiri nih Kak, bagaimana sih kita bisa menyuarakan untuk anti narkoba ini dimulai dari diri kita sendiri nih Kak?
1: Jadi kalau dimulai dari diri kita sendiri ya, kita harus tegas buat menolak narkoba gitu. Nah terus kita juga bisa nih ikut kampanye, kan kampanye ini kan juga banyak sekarang yang
0: bener,
1: online ya. Ada tuh kampanye anti narkoba, terus mengikuti program-program duta anti narkoba juga ada kan sekarang.
0: Bener.
1: Terus konten-konten kreatif tentang narkoba gitu.
0: Oke, jadi memang udah banyak banget caranya. Berarti nih Kak Hana, kalau kita mau memulainya menurut Kak Hana harus bagaimana dulu nih Kak?
1: Kalau memulainya dari diri sendiri nih,
0: iya,
1: bisa lewat konten media sosial yang relate dengan kehidupan remaja. Di situ kita berbagi cerita tentang dampak narkoba, terus kita juga sharing-sharing kalau misal ada loh orang yang keren tanpa narkoba gitu.
0: Itu juga harus kita suarakan juga berarti ya Kak ya?
1: Iya betul.
0: Oke, nah kalau dari Kak Hana sendiri juga termasuk yang aktif juga nih nggak Kak di sosial medianya?
1: Tentunya iya.
0: Apa tuh biasanya?
1: Kampanye termasuk juga anti narkoba tuh.
0: Oke, berarti kalau dari Kak Hana sendiri, kalau dari segi kontennya biasanya tuh kayak gimana sih? Apakah memang kayak ngobrol santai atau kalau lebih ke edukasi banget? Nah, kalau Kak Hana yang kayak gimana?
1: Ada yang video edukasi, terus ada yang postingan foto juga.
0: Oke. Gitu. Jadi emang beragam ya?
1: Iya, beragam. Terus ada yang dari story juga.
0: Oke. Berarti nih kalau misalkan teman-teman Pro 2 juga aktif di sosial media ya, Kak, dan akhirnya mau juga nih mulai untuk bisa mungkin memberikan saran buat teman-teman lewat sosial media atau memberikan edukasi gitu ya. Menurut Kak Hana sendiri, kalau dari Kak Hana gimana caranya untuk bisa ngumpulin bahan-bahannya nih, Kak?
1: Nah, kalau bahan-bahannya itu mungkin kan sekarang banyak tuh template-template. Misalnya dari aplikasi lah. Okay. Nah, itu template-nya tinggal diganti aja kan. Walaupun misal kita nggak bisa ngedit loh ya.
0: Jadi ya ada banyak cara.
1: Itu yang membantu kita. Terus data-datanya atau informasinya kita bisa lewat Google atau YouTube tuh banyak banget, udah banyak.
0: Oke, jadi kita bisa mencari bahan juga di internet, mencari juga pastinya konfirmasi-konfirmasi atau mungkin fakta-fakta yang ini ya kayak menarik ya, tapi tetap harus teman-teman Pro 2 hati-hati, takutnya hoax ya Kak Hana, karena ya banyak banget tuh ya teman-teman Pro 2. Oke, kalau misalkan dari Kak Hana sendiri nih Kak, berarti melihat sekarang kan banyak juga ya orang-orang yang kampanye lewat sosial media, apalagi juga tentang anti narkoba gitu ya. Menurut Kak Hana, udah cukupkah atau masih harus perlu lebih masif lagi nih Kak?
1: Masih perlu lebih masif lagi sih, karena ya kayak katanya kakak tadi, tantangan terbesar buat edukasi anti narkoba itu informasi sekarang kan cepat menyebar ya.
0: Bener.
1: Salah. Nah, takutnya kadang narkoba itu digambarkan sebagai hal yang keren gitu atau dianggap hal biasa.
0: Wow.
1: Tuh, jadi tantangannya ya membuat edukasi yang lebih menarik itu.
0: Takutnya malah nanti ya amit-amitnya gitu ya kayak dianggap, ini adalah bagian dari culture, emang harus kayak gini, padahal enggak sama sekali ya teman-teman. Jadi jangan pernah nyentuh narkoba ya Kak Hana, jadinya ke situ gitu ya. Oke, kalau dari teman-teman Kak Hana juga termasuk orang yang aktif bersuara juga nggak sih Kak soal anti narkoba ini, kalau dari sudut pandangnya Kak Hana?
1: Teman-teman aku iya aktif kok, anak-anaknya ikut kampanye itu.
0: Okay.
1: Terus organisme juga.
0: Jadi memang sangat-sangat ini banget ya Kak, jadi sebuah sistem atau mungkin support sistem yang kuat gitu berarti Kak Hana dan juga teman-teman ya. Oke, dari Kak Hana nih, ada gak nih Kak yang mungkin tadi belum sempat aku tanyain dan pengen Kak Hana sampaikan ke teman Pro 2 seputar suara muda untuk anti narkoba, silakan Kak.
1: Jadi mungkin lebih ke pesan kan.
0: Boleh.
1: Jadi pesanku adalah, satu keputusan hari ini bisa menentukan masa depan. Jadi, jangan biarkan rasa penasaran sesaat bisa merusak hidup yang masih panjang.
0: Wah, luar biasa banget teman produk kita. Kasih aplaus dulu ya. Wow. Oke, okay. Nah karena tadi Kak Hana sempat bilang kalau Kak Hana ini aktif di sosial media juga, campaign juga, boleh di-spill nggak nih Kak untuk sosial medianya Kak Hana?
1: Boleh, aku adanya Instagram.
0: Oke, okay. Apa tuh username?
1: Instagram aku namanya Hana Kairis. Hana H-A-N-A K-H-A-I-R-I-Z. Hana Kairis.
0: Oke, sesuai dengan namanya Kak Hana ya berarti ya?
1: Iya, sesuai.
0: Hana Hairunisa Rizky, jadi Hana Hairis ya Kak?
1: Iya.
0: Oke, nih kalau gitu bisa teman Pro 2 follow juga karena juga karena termasuk yang aktif juga untuk campaign-campaign lewat sosial media. Kak Hana, terima kasih banyak nih. Kak Hana by the way berarti merayakan Idul Adha-nya di Surabaya ya. Gimana sih Kak untuk Idul Adha di Surabaya sendiri? Aku penasaran deh.
1: Kebetulan kan aku kemarin tuh shift-nya pada saat Idul Adha Kak. Jadi aku di rumah sakit, aku enggak tahu nih.
0: Sama ini dong ya, sama kayak aku ya, siaran juga berarti ya. Oke deh kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan menurut Kak Hana sendiri, kayak di Surabaya ada gak sih mungkin kayak hal-hal unik gitu kalau Idul Adha, atau ya seperti biasa aja gitu kalau di sana?
1: Kalau Idul Adha kemarin sih aku sempat lihat biasa ya ada bocil-bocil yang ngelilingin pada ban gitu. Terus ada yang biasa aja sih pembagian kupon terus kita ambil daging gitu.
0: Oke deh kalau gitu. Siapa tahu nanti mudah-mudahan kalau Kak Hana semut bisa main ke Bandung ya Kak ya. Nanti kita tungguin di Pradua Bandung.
1: Iya nih.
0: Oke deh kalau gitu. Kak Hana terima kasih banyak ya Kak Hana udah mau sharing-sharing di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang tadi Kak Hana sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman Pro2, khususnya buat teman-teman Pro2 juga yang memang aktif dalam menyuarakan suara anti narkoba. Dan sekarang kalau Kak Hana sendiri masih di rumah sakit juga gak Kak? Masih shift juga gak atau libur nih hari ini?
1: Iya, aku masih shift ini.
0: Oke, semangat ya Kak Hana ya. See you Kak. Terima kasih banyak. Sehat-sehat ya Kak Hana ya.
1: Iya, sehat-sehat juga Kak.
0: Nah, teman Pro2 baru aja kita ngobrol barengan sama Kak Hana Hairunisa Rizki Asdani. Jadi Kak Hana ini adalah seorang mahasiswi keperawatan di Poltekkes Surabaya. Tadi tentang suara muda untuk anti narkoba. Nah, kalau versinya kamu teman Pro2, kira-kira suara mudanya tuh seperti apa sih? Boleh dong di-spill di 081 2 6 0 2 0 9 6 9 6 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_2bdg.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

Ya teman Pro 2, Raya tega banget buat kamu yang barengan sama Raya Alifa ada di jam 5 pagi dan abis ini di jam 10 bakalan barengan sama Winda di Santai Siang. Kalau kita pamit teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Nanti siksa kamera di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2. MLD Spot mengatakan bahwa MyBiz International Java Jazz Festival menjadi ruang bagi generasi muda untuk berekspresi dan mengeksplorasi minat pada dunia musik. Dia juga sama-sama memberikan ruang bagi anak muda bebas berekspresi, menikmati pengalaman yang seru, sekaligus juga jadi tempat untuk mengeksplorasi minat di dunia musik. Karena itu kolaborasi ini terasa relevan untuk menghadirkan festival musik yang dekat dengan anak muda saat ini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Little Mix dikabarkan akan reuni hanya dengan 3 anggota. Grup musik perempuan asal Inggris dikabarkan bakal kembali reuni di masa mendatang hanya dengan 3 anggota saja. Kabar dikonfirmasi oleh Pierre Edwards bahwa reuni Little Mix 100% akan terjadi di grup tersebut. Pasti hanya akan kembali dengan 3 orang saja.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, rumah produksi Magma Entertainment mempersembahkan film horor terbaru berjudul Badut Gendong, sutradarai oleh Charles Gonzalez. Film Badut Gendong ini menandai posisinya sebagai bagian dari jagat sinematik, memperluas semesta dari film Kodrat yang juga lewat konsep cross universe di jalinan takdir Darso dan Darsi. Dipastikan bukan sekedar hantu selewat, melainkan dipersiapkan

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu di Pro 2 Hit List di jam 10 sampai jam 12 ya. Request lagu Indonesia ataupun Barat, teman Pro 2 WhatsAppin di 0812 6020 9696. Yuk ah mulai gas, request sekarang juga teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya Winanda juga bakal nemenin kamu jam 3 sore. Nanti juga akan ada info-info yang menarik dan ada ngobrol-ngobrol seru. Kira-kira sama siapa, tungguin aja guys.

Yes, teman perdua. Masih bersama Sawina dan Dita yang nemenin kamu teman perdua di siang hari ini. Kita akan bacain requestan yang masuk di 081260209696. Ada yang pengen diputerin lagunya Larapur. Lagunya Lara lagi. Maksudnya Lara Purnamasari. Sorry. Hai Lara, apa kabar? Katanya mau izin request lagu Tata Janeta Korbanmu Kak. Boleh Lara, siap ya, nanti aku puterin ya Lara. Lara ngapain libur? Libur gak sih kamu? Liburan lagi ngapain? By the way juga kan ini hari cuti bersama ya, setelah kayak kita melaksanakan Idul Adha kemarin. Ini cuti bersamanya itu sekarang. Terus gak tahu deh, hari Jumatnya itu kan menurut kalender itu hari kejepit nasional ya. Ada beberapa orang yang juga ngambil cuti juga gitu kan. Jadi bablas tuh, tambah lagi nanti hari Senin merah lagi. Nikmat ya gitu kan, dari hari Rabu, Kamis, libur, Jumat, cuti, Sabtu, Minggu, Senin. Wow, ketemu-ketemu lagi di Selasa guys. Ketemu lagi udah bulan Juli teman pro 2 ya. Terus juga ada yang pengen diminta kayak aku lagi santai-santai aja nih kak. Oke, menikmati liburan kamu ya teman pro 2 ya. Terus juga pokoknya buat kamu yang juga memang bablas libur gitu ya, sampai nanti ketemu lagi di hari Selasa, nikmatilah masa cuti kamu. By the way Lara, ini Tata Janeta Korbanmu belum ada di playlist. Ada juga Korbanmu Mario Geklau. Gimana, mau gak Korbanmu Mario Geklau? Atau mau ganti sama lagu yang lain ya, boleh di chat lagi mungkin di WhatsAppnya Lara kalau kamu lagi online. Terus juga ada yang pengen dibutuhin lagunya Serenata Jiwa Lara Disco Ria featuring Dian Sastrowardoyo. Ini ada dari Rama ya, Rama pengen dibuatin lagu itu, boleh. Terus juga hai Kak Winda, Dewi nih pengen request long lagu Jam Rawan Marion Jola Dino ya, boleh teman pro 2. Sampai jam 12 untuk request lagu Indonesia ataupun Baratnya, WhatsAppin di 081260209696.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Udah ada, wow, udah lumayan banyak juga ya yang WhatsApp. Yes, teman Pro 2. Ada yang pengen request lagunya di Salah Hati dari Indah Dewi Pertiwi. Terus juga ada yang pengen diputarkan Kau T5. Boleh, teman Pro 2.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: I mean, I can do the verse of it. I'm just through.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Nah, di 6 FM ada Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. 11 lebih 45 menit, teman Pro 2. Yes. Dan saat lagi 11 lebih 40 menit kita akan memandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, teman Pro 2. Ya. Sekarang siap-siap dulu aja buat kamu sholat zuhur ya. Ada satu lagu dulu deh buat kamu. Ada Afghan dan Raisa Heaven.

Satu lagu dari Salmes, Salsabil Sesal ya, spesial buat kamu di siang hari ini. Memang yang mana siang ini kayak panas pol teman Pro 2 ya. Ini masih dalam rangkaian cuti bersama momen Hari Raya Idul Adha teman Pro 2 ya. Kamu lagi ngapain? Mungkin banyak orang di rumah juga yang lagi pada nyate teman Pro 2 ya. Atau mungkin yang lagi mabok sama daging karena setiap hari gitu ya, pagi siang sore makannya daging terus. Hati-hati kolesterol teman berdua ya. Tapi yang pastinya seru banget ya momen kebersamaan dalam Hari Raya Idul Adha ini gitu ya. Kayak bakar-bakaran, sate-satean, terus juga barbeque-an. Enjoy. Jangan lupa ini ya, jangan lupa obat kolesterol habisnya karena kita makan daging semua. Tapi ada fakta yang bilang bahwa kenapa ya kalau daging kurban tuh rasanya ngurban banget. Beda dengan daging yang kita biasa beli di supermarket gitu kan. Padahal kan sama-sama daging sapi gitu ya. Tapi kenapa di

0: hewan kurban gitu ya, dagingnya tuh sapi banget. Jadi si sapinya tuh kerasa banget sapi gitu. Ternyata kalau dilihat dari faktanya teman Pro 2, biasanya nih ketika hari raya Idul Adha kan itu kita dianjurkan untuk motong kambing, domba, or sapi gitu ya. Terus juga dibagi-bagikan. Nah, ketika kamu kedapetan tuh si daging sapinya, itu kamu langsung masak. Ya kan, bener kan, langsung masak. Jadi kenapa? Karena proses itulah yang mana pada akhirnya rasanya tuh sapi banget. Rasanya tuh kurban banget teman Pro 2. Jadi ketika kita habis dapet jatah gitu ya, daging sapi, terus langsung kita masak, langsung kita nyate, itu kan baru beberapa jam mereka disembelih gitu ya, belum masuk ke proses-proses lainnya. Ketika udah dapet dagingnya langsung kamu masak, makanya sapi banget rasanya. Nah, tapi kenapa sih ketika di supermarket gitu ya, atau kita beli di pasar gitu, atau kita beli di tempat daging, itu rasanya iya enak aja, jadi steak gitu kan ya, bisa jadi steak, bisa jadi sate, itu enggak terlalu rasa sapi banget. Karena ketika kita beli di store gitu ya, di supermarket, pasar gitu ya, itu mereka ada proses dulu. Misalnya menyembelihnya menyembelih dulu, terus diproses di chiller, terus diproses di freezer, terus didistribusikan, terus ada di supermarket, baru dibeli sama kita. Itu ada prosesnya. Nah, si proses itulah teman Pro 2 yang biasanya daging semakin empuk dan semakin rasanya enggak sapi banget. Sebenarnya bisa gak sih Teh Winda gitu ya, daging sapi kurban itu bisa jadikan steak? Bisa, tapi jangan langsung besoknya dimasak. Jadi misalnya nih teman Pro 2, kamu dapat daging ya, terus kamu rencana aku pengen bikin steak gitu ya. Bisa, satu halnya adalah kamu simpen dulu tuh di chiller. Terus abis simpen di chiller, simpen dulu di freezer. Nah, terus nih prosesnya sampai mungkin 5 harian lah ya, kamu baru masak. Nah, itu rasanya enggak akan nyapi banget teman Pro 2. Jadi langsung jangan fresh from the oven banget ya. Misalnya kalau fresh from the oven kan itu kayak endul ya. Tapi ini kayak kok sapi banget gitu. Iyalah. Apalagi kalau kamu tahu proses motongnya kayak gimana, kamu tahu wujud sapinya kayak, ya kebayang-bayang muka sapinya teman Pro 2. Kita kan kalau misalkan di supermarket, apakah kamu membayangkan muka sapinya? Kan kamu enggak tahu sapi mana yang dipotong gitu. Tapi ketika dikurban kan kamu tahu gitu, ini sapi ini yang dipotong, ini dagingnya dia gitu. Jadi pasti rasanya tuh enggak akan tahu gitu. Ini siapa nih? Hi, how are you? Siang kakak yang syantik. Aduh, lagi ngomongin dagingnya. Iya, lagi ngomongin daging. Ini ada Mira Nadia ya. Mira Nadia, kamu mau request gak? Gitu, atau kamu lagi nyate gak nih? Kira-kira Mira Nadia di siang hari ini abis dapetin hewan kurban, langsung nyate gak nih? Oh, mau ih, mau request mau lagu apa? Sok. Mau aku lagi baca nih ya. Coba mau request lagu apa teman Pro 2? Wait, cenah cari dulu lagunya. Okay. Nanti juga teman Pro 2 di jam 12.30 ini bakal ngobrol-ngobrol seru sama entrepreneur muda, pengusaha muda ya. Kira-kira usahanya apa dan ngomongin apa, kamu tungguin aja. Sambil juga nungguin Mira Nadia pengen request lagu apa. Oh, okay. Udah ada lagu Kau ya. Boleh. Lagu Kau Bilal Indrajaya sama Maudy Ayunda ya, boleh.
1: Tiap sudutnya mengingatkanku semua aman.
0: Tahu enggak aku mah sekarang lagi mau ngecat rambut. Berarti bukan mau nyate ya, mau ke salon atau mau ngecat di rumah nih sendiri. Kata Bang Johnson mau warna apa, katanya ngecat rambutnya apa, mau kayak ala-ala Mahalini atau gimana nih. Tapi fresh ya, kan libur panjang tuh. Kan di hari Kamis, hari Rabu kan libur, Kamis sekarang kan libur. Terus Jumat nih nanti kejepit dah, cuti aja libur. Sabtu Minggu libur, Senin libur lagi. Udah. Berarti nanti Selasa rambut baru, guys. Mantap. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Udah deh, langsung puterin aja ya lagu Kaunya Bila Indrajaya sama Maudy Ayunda Kau. Cari suasana katanya biar enggak bete.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kita dari T5. Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
1: Pro 2 Hitlist.
0: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
0: jam
2: 10 sampai jam 12.
1: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kalau di siang hari ini di 12.30 yang pastinya Windu bakal ngomongin seputar bisnis talk ya. Dan sudah kedatangan tamu yang hadir di studio Pro 2. Kita akan sapa dulu, ada Kak Langit Riki Suhanda sebagai entrepreneur muda. Halo.
1: Halo Kak.
0: Selamat siang Kak.
1: Siang.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah baik. Kak Langit ya.
1: Iya Kak.
0: Boleh, jadi Kak Langit ini seorang entrepreneur muda atau young entrepreneur, teman Pro 2, dia punya bisnis namanya Our Hijab.
1: Iya Kak.
0: Oke, dan punya beberapa bisnis lainnya? Atau Our Hijab aja nih?
1: Ada Kak, cuman sistemnya itu kita terima custom apparel Kak. Jadi produk apapun berkaitan dengan fashion itu bisa.
0: Jadi
1: Kak,
0: kalau Kak bisa dibilang apa ya, supplier gitu
1: iya,
0: ya. Teman-teman yang juga mau bikin brand bisa ke Kak Langit berarti. Oke nih, aku pengen ngobrol-ngobrol maksudnya seputar bisnisnya Kak Langit nih ya. Pertama kali Kak Langit terjun di dunia entrepreneur bisnis, itu sebenarnya dari awalnya tuh gimana sih, kenapa bisa tertarik ke dunia bisnis nih Kak?
1: Dulu itu Kak awalnya di umur sekitar kelas 3 SMA ya, umuran 3 SMA itu di tahun 2019, 18 atau 19. Waktu itu gak sempat kepikiran buat terjun di dunia bisnis gitu. Tapi karena waktu itu 2019 kan awal COVID masuk ya. Nah masuk di 2020 itu kepikiran tuh, oh ternyata ekonomi itu jadi aspek paling penting gitu di sendi kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul, jadi terbersit lah kayak untuk pengen bisnis.
1: Iya.
0: Berkecimpung di dunia bisnis.
1: Iya gitu.
0: Pertama
1: Kak,
0: kali bisnis apa? Jualan apa waktu itu?
1: Pertama kali waktu itu jualan, justru gak mikir hal-hal yang gede gitu. Dari kita mulai bedah potensi yang ada di sekitar kita. Waktu itu kan pernah viral-viralnya ikan hias ya.
0: Iya ya. Cupang kalau gak salah ya.
1: Iya cupang.
0: Bener kan ikan bener, hias bener. Kan terus-terus
1: gitu. Nah dan saya nyoba dari hal yang ada gitu. Waktu itu ya ketika momentualnya adalah ramai ikan hias, maka saya terjun di ikan hias gitu sambil nyoba-nyoba dan belajar gitu Kak.
0: Oke, itu waktu pas SMA berarti ya.
1: Iya Kak.
0: Akhirnya gimana tuh pertama kali kayak gitu, orang-orang pada banyak yang order?
1: Awalnya sih Kak, itu malunya setengah mati Kak.
0: Kenapa? kenapa? Jadi, boleh ceritain gak?
1: Boleh Kak.
0: Oke,
1: jadi gini untuk Langit sendiri tuh kan background dari keluarga tuh gak ada yang entrepreneur Kak ya.
0: Iya.
1: Jadi semuanya tuh kerja, kalau enggak fokus di bidang keilmuan gitu. Nah
0: terus?
1: Waktu itu kan aku sekolah tuh bukan sekolah umum tapi di pesantren Kak gitu. Dan di pesantren kan kita fokus belajar ya, gak ada basic sama sekali tentang selling atau tentang jadi sales gitu. Dan waktu terjun tuh awal malu banget Kak. Kayak anak yang biasanya kalau ada apa-apa itu gak harus se-import itu untuk dapetin uang gitu. Tiba-tiba kita harus terjun buat nyari uang
0: duit
1: sendiri.
0: Nyari uang ya kayak oh my god, ternyata susah juga cari duit.
1: Iya gitu.
0: Oke, terus.
1: Dan yang ngebuat malu setengah mati itu kan Langit dulu di usia belasan tahun tuh udah jadi public speaker juga Kak. Jadi kayak aduh, ini udah ngerasa kita tuh udah punya titel di masyarakat, tapi kita tuh harus justru kayak jualan yang kayak gini gitu. Justru itu yang ngebuat aduh ini malu banget nih gitu. Tapi jadi challenge seru banget sih gitu.
0: Tapi pada akhirnya jadi apapun itu yang penting kita halal dan juga berkah Kak. Bener gak sih?
1: Betul.
0: Kenapa enggak gitu.
1: Betul,
0: dan jadi kenapa harus malu, bener gak sih?
1: Iya bener.
0: Nah itu oke, mulai dari ikan hias. Terus lanjut lagi ada bisnis-bisnis lainnya atau langsung ke hijab nih?
1: Enggak, belum, itu prosesnya masih panjang.
0: Wah, panjang
1: Kak.
0: Banget
1: iya, panjang.
0: Oh.
1: Jadi sebelum nemu di yang pas itu banyak hal yang dicoba sama aku sendiri. Dan setelah ikan hias itu kan momen tualnya tuh cuman beberapa bulan gitu kan. Jadi setelah itu ini apa lagi nih gitu kan. Harus nyari duit lagi karena kan waktu itu bertepatan dengan COVID-19 ya.
0: Betul.
1: 90% perekonomian masyarakat itu runtuh gitu. Dan yang 10%-nya itu adalah para pengusaha, mereka kayak enggak keusik sama sekali gitu. Meski orderannya turun tapi mereka punya safety money yang cukup gitu kan. Jadi sana kayaknya saya harus kepikiran ke ranah sana deh.
0: Betul.
1: Untuk mulai bisnis itu.
0: Oke, lanjut diprofesionalkan bahwa dipatenkan aku bakal bisnis ini langsung hijab. Berarti?
1: Enggak, itu jarak sekitar 2 tahun.
0: Dua tahun
1: dari belajar jualan baru aku dipatenin ke jualan katalog fashion muslimah gitu.
0: Fashion muslimah, kenapa dipilihnya fashion muslimah hijab gitu?
1: Ya, yang pertama itu karena potensialnya kak.
0: Okay.
1: Potensial bahwa di Indonesia kita itu adalah mayoritas umat Islam. Kemudian bahkan kalau dibandingkan dengan skala dunia juga kita termasuk adalah negara muslim terbanyak.
0: Betul.
1: Artinya potensialnya itu tinggi banget kak. Dan kenapa disebut ke fashion muslimah? Karena itu bisa jadi sarana dakwah juga gitu kak. Gitu, gimana kita bisa menyediakan produk yang tetap kekinian, yang modern tapi friendly syar'i gitu kak.
0: Benar, jadi akhirnya yaudah pilih fashion, brand fashion hijab muslimah gitu kan.
1: Iya betul.
0: Dan namanya Ar ya, Ar Hijab, apa sih Ar Hijab boleh tau?
1: Ar Hijab itu singkatan kak.
0: Apa tuh?
1: Dari tiga huruf, yang pertama atu autentik.
0: Authentic.
1: Yang kedua itu religion, yang ketiga E-nya itu exclusive. Jadi kalau digabungin artinya itu authentic, asli produk anak bangsa. Kemudian religion
0: local
1: itu
0: produk,
1: iya lokal produk,
0: lokal produk gitu. Bandung gitu kan.
1: Lokal produk Bandung.
0: Terus,
1: asli anak Indonesia. Yang kemudian religion itu menyediakan pakaian-pakaian yang syar'i, gitu kan. Exclusive itu adalah dibungkus, dikemas dan apa disediakan secara eksklusif gitu, jadi nggak asal-asalan kita.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi berkonsep lah ya.
1: Iya, walah,
0: keren gitu. Sekali. Ini kalangnya sendiri atau ada tim gitu, misalkan sama keluarga atau sama partner sama siapa?
1: Dulu itu ada tim kak, pas pembentukan awal Ar Hijab, aku punya konsep Ar Hijab, aku ngajak teman-teman. Setelah beberapa bulan kita struggle, alhamdulillah kita pecah telur gitu. Jadi kita lumayan lah nih dapat pertama gitu, walaupun nggak terlalu gede, tapi untuk anak usia di umur 21 waktu itu ya cukup gede gitu.
0: Cukup gede.
1: Dan ternyata karena waktu itu apa namanya, pengalaman juga belum terlalu banyak. Yang ngebuat si tim itu tuh harus bubar karena human error gitu kak.
0: Okay.
1: Jadi kalau dari produknya sendiri tuh bukan kita berhenti karena gak ada yang beli, tapi dari ketidakdewasaan tim itu sendiri.
0: SDM-nya
1: gitu.
0: Ya?
1: Iya, SDM-nya kak.
0: Gitu. Akhirnya sekarang sama siapa?
1: Kalau sekarang itu gak ada partner yang sejajar, dalam arti sekupu gak ada. Jadi sisanya itu kalau gak karyawan.
0: Karyawan.
1: Paling ada investor kak.
0: Investor.
1: Tapi kendali utama dari perusahaan itu tetap aku sendiri gitu. Gak kebagi gitu.
0: Jadi pokoknya dipimpin langsung oleh Kalangit sendiri lah ya, gitu ya, dan jauh lebih
1: aman,
0: happy lah ya, lebih happy. tenang kan lebih aman gitu ketika aman. Kita sendiri yang juga memimpin dan bisa kemauan kita berarti kan,
1: betul.
0: Gitu tanpa adanya banyak kepala tuh jadi makanya jadi kayak ribet di sendiri kan, gitu ribet, karena orang ada pengen begini pengen begitu kan, beda-beda ya isi kepala kita gitu,
1: betul,
0: kan
1: betul.
0: Akhirnya jadi ya udah si Ar Hijab ini sama Kak Langit sendiri gitu ya. Ini ya khusus untuk perempuan aja fashion muslimah atau laki-lakinya juga ada?
1: Kalau untuk sekarang saya baru sanggup di fashion muslimah aja.
0: Cewek ya?
1: Iya, tapi untuk kedepannya ingin ke muslim yang cowoknya juga.
0: Yang cowoknya kan banyak juga tuh, baju koko, sarung gitu-gitu kan.
1: Kalau buat ceweknya kan Ar Hijab.
0: Ar Hijab.
1: Ntar buat yang cowoknya tuh Ar Muslim kak.
0: Okay. Keren. Iya bener kan, hijab sama cewek ya.
1: Ar
0: Hijab, Ar Muslim, keren gitu. Sekali. Ini media sosialnya udah ada berarti kan ya?
1: Udah ada.
0: Namanya apa Instagramnya?
1: @arhijab_ kak.
0: @arhijab_ Terus TikTok ada ikutan
1: gak? Kalau TikTok juga ada di @arhijab. Udah @arhijab aja.
0: @arhijab aja ya. Nah kak, kita tahu ya kalau di kota Bandung sendiri itu yang jual fashion tuh udah banyak banget.
1: Serius,
0: apalagi
1: kak?
0: Hijab kan. Wah, banyak banget
1: banyak
0: gitu ya. Nah kalau dari kakak sendiri nih, sebagai ownernya Ar Hijab, apa yang mungkin perlu kakak kembangkan supaya Ar Hijab ini tetap berdiri gitu kan, dengan lokal produk yang memang keren banget di Bandung, sampai juga orang bisa tahu ciri khas dan lain-lainnya, di mana persaingan hijab-hijab di kota itu banyak banget nih.
1: Iya betul kak.
0: Gimana tuh?
1: Jadi kalau kadang saya lihat brand-brand hijab yang jauh lebih lama dan udah besar, kadang aduh insecure nih gitu.
0: Bener.
1: Kan insecure gitu kan, kita dengan apa namanya anak muda yang dengan modal pas-pasan lah.
0: Bener.
1: Gitu kan harus bersaing dengan raksasa bisnis lainnya. Bagaimana cara kita tetap bisa bertahan dan bahkan bagaimana caranya kita bisa tetap maju gitu. Nah jadi awal-awalan Ar Hijab itu belum ada di Instagram dan belum aktif di media sosial. Dia fokus di marketplace awalnya. Jadi baru-baru sekarang tuh ada apa namanya? Media sosial, Instagram, baru-baru ngonten. Karena waktu itu fokus di marketplace sendiri, marketingnya itu pakai ads, full ads kak, gitu. Jadi waktu itu fokus di toko aja. Dan sekarang buat mengenalkan ke halayak umum itu, saya ingin main di branding di Instagram gitu. Nah, di antara cara untuk tetap mempertahankan dan terus grow up dari bisnis kita sendiri adalah memperkenalkan di dunia konten kak. Gitu. Jadi kalau dulu kita harus bayar iklan ratusan juta ke televisi, kita bisa hemat budgeting di era digital sekarang dengan yang lebih murah tapi bisa lebih berdampak, yaitu kita gunakan media sosial gitu kak.
0: Bener di situ ya. Dan jadi terus ada ini nggak sih kayak ciri khas tersendiri dari si Arhijab, jadi orang tuh tahu bahwa ngenotis gitu, oh kalau hijab ini mah pasti Arhijab deh. Ada ini gak sih ciri khas dari Arhijab seperti apa?
1: Kalau dari ciri khas produk sendiri itu jujur kak, terlalu banyak produk yang sama. Karena orang tuh saling tiru-meniru kak dari produk.
0: Ngikutin apa yang lagi rame gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul kak gitu kan. Jadi kalau dilihat dari secara visual fisik itu susah kak. Tapi yang ngebedain itu adalah paling tag brand kak. Gitu, dari tag brand, dari kemasan eksklusif gitu, ketika masih dibungkus, oh ini bungkusnya dari Arhijab loh.
0: Kemasannya
1: gitu.
0: Seperti apa?
1: Kemasannya itu kita pakai Ziploc dan ada sablon brand warna gold gak? Itu yang bedain dari brand-brand lain gitu. Biasanya kan kalau brand lain kayak paling cuman plastik biasa gitu kan. Kita pakai yang kayak
0: jadi
1: gitu
0: kayak
1: kan.
0: Lebih inilah, lebih ya, eksklusif lah ya.
1: Gitu.
0: Oke deh, luar biasa. Apalagi kalau misalkan sasarannya yang beli cewek-cewek mah ya. Repeat terus, karena kalau cewek enggak mungkin punya satu hijab.
1: Betul, Kak.
0: Beda mungkin ketika cowok fashion, cowok satu koko pun untuk bertahun-tahun bisa ya. Bener gak sih? Tapi kalau cewek mah ya kak ya,
1: tiap bulan beli hijab
0: gak sih? Kayak aduh aku gak punya nih warna pink, aku gak punya warna marun. Jadi beli. Jadi itu sasaran untuk pembeli perempuan tuh emang pas banget.
1: Iya bener. Entah itu kita main di sendal cewek atau apapun
0: yang tentang cewek ya, mau tas, mau apapun, make up dan lain-lain itu pasti selalu banyak order kan.
1: Iya betul.
0: Cowok sih ya mungkin ada aja beberapa cowok yang juga memang suka stylist atau apa, tapi kebanyakan cowok tuh kayak satu koko udah satu aja deh, tahun depan gitu. Pakai lagi deh. Gitu kan,
1: gitu, betul.
0: Realnya kan. Arhijab ini ikutan ini gak sih kayak bazar atau ada event-event hijab di Bandung, ikutan gak sih kak?
1: Kalau untuk event-event besar itu belum kak, tapi kalau untuk kayak bazar-bazar kecil ya itu ikutan kak.
0: Pernah
1: gitu.
0: Ikutan? Iya. Kakak ada offline ya berarti atau enggak? Online semua?
1: Enggak, full online semua.
0: Full online semua. Full gimana online nih semua. Online udah sampai kemana nih Arhijab, sejauh apa?
1: Untuk Arhijab itu kemarin cukup keteteran ketika di momentum Ramadan kak. Jadi kalau kategori muslim itu kita punya event gedenya di Ramadan satu bulan. Dimana di bulan itu kita bisa mengambil meraup untung sebanyak-banyaknya selama produksi kita kuat. Dan Arhijab sendiri itu daripada kurang orderan itu kita gak sanggup kak nanganin orderan ketika di event momentum Ramadan kemarin gitu.
0: Ada momen-momen ya kayak bulan Ramadan, Idul Fitri gitu ya.
1: Idul
0: Adha kemarin gimana juga?
1: Kalau Idul Adha sebetulnya biasa aja sih kak. Jadi orang-orang tuh gak terlalu fokus ke beli
0: baju ya?
1: Baju gitu.
0: Beli sapi.
1: Iya betul.
0: So, beli sapi. Domba gitu ya. Oke, ini ada yang tanya juga nih, halo kak, kalau mau beli produknya Arhijab ada tokonya enggak sih by online? Terus kalau lokasinya di mana? Kalau onlinenya bisa beli di aplikasi mana ya? Mungkin bisa lihat kalau offline-nya itu bisa dibeli enggak sih?
1: Kalau untuk offline-nya tuh kita enggak ada store-nya,
0: enggak ada store-nya.
1: Belum ada gitu kan.
0: Cuman kalau base camp dan pabriknya tuh di mana? Base share?
1: Di Kabupaten Bandung.
0: Di Kabupaten Bandung. Terus kalau onlinenya tuh nah di mana tuh?
1: Pengiriman online pun sama, masih di Kabupaten Bandung. Jadi masih sekitaran di lokasi.
0: E-commerce toko oren ada?
1: Ada.
0: Toko oren, toko hijau?
1: Ada.
0: Ada.
1: Toko item juga ada.
0: Toko item. TikTok. Langsung aja sebut ya. Toko, jadi di TikTok ada, di yang toko oren ada, Shopee ya. Terus juga di Tokopedia juga ada gitu ya. Namanya di @arhijab.
1: Kalau Shopee dimana? Kalau untuk Shopee @arhijab official. @arhijab official
0: nulisnya. Jadi Are ya, Are, A-R-E ya, Are hijab ya, official. Terus
1: Kalau untuk di TikTok itu Arsijab aja.
0: Oke. Okay. Nah, ini bisa ngeliat bisa di situ ya belinya ya. Kamu bisa langsung aja beli di sana ya. Yeah. Kalau apalagi kalau sesama Bandung kayak Kabupaten Bandung kayaknya bisa gosen enggak sih? Bisa enggak sih? Kalau pengen butuh cepat gitu.
1: Bisa, Kak. Bisa. Bisa kan? Cuman kalau enggak salah kemarin saya pas Ramadan tuh kan matiin fitur gosen ya, dan kayaknya belum dihidupin lagi deh gitu.
0: Kenapa? Hektik.
1: Iya, hektik Kak, terlalu banyak.
0: Hektik ya. Oke. Okay. Ini brandnya tuh kayak banyaknya hijabnya hijab kayak gimana aja?
1: Jadi kalau untuk Arhijab itu sendiri Kak, kita disclaimer dulu ya. Hmm. Awal mula Arhijab ada tuh kita enggak fokus ke katalog hijab, tapi lebih ke abaya sama gamis.
0: Abaya sama gamis. Iya, syar'i lah ya.
1: Iya, syar'i. Jadi kata hijab itu sendiri di masyarakat kita itu artinya adalah kerudung.
0: Kerudung.
1: Padahal aslinya tuh bukan, maksudnya bukan hanya sesederhana kerudung.
0: Kerudung,
1: Hijab itu lebih dari itu gitu. Hijab adalah pakaian yang buat menutup aurat gitu. Maka itu disebut hijab atau dengan penutup gitu. Nah, jadi Arhijab itu awal-awalan kita launching produk tuh abaya sama gamis. Dan untuk katalog hijabnya itu kita baru launching sekarang-sekarang gitu. Kemarin tuh kayak baru riset produk, mau produk apa aja, dan insya Allah kayaknya di minggu depan launching yang hijabnya gitu, Pak. Ada sekitar 4-5
0: produk. Launchingnya baru. Kayak hijabnya seperti apa? Printed kah or kayak pashmina atau syar'i atau apa?
1: Iya, pashmina ada, terus tuh bergo yang geblus juga ada. Yang bahan dari jersey ada, dari rayon spandek juga ada. Jadi macam-macam lah yang suka dipakai perempuan-perempuan.
0: Oke,
1: okay, gitu,
0: jadi kita bisa lihat aja ya untuk katalognya udah aja. Ada, tinggal pilih aja di at Arhijab underscore untuk Instagramnya atau Arhijab official untuk e-commerce-nya ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah Kak, di tahun 2026 ini apa yang pengen dikembangin dari Arhijab nih?
1: Untuk dari Arhijab sendiri itu pengen lebih berkembang itu yang pertama kita pengen jadi bagian dari kebaikan Kak. Dalam arti Arhijab itu bukan hanya sekadar ada di e-commerce, tapi ada di event-event muslimah gitu untuk kedepannya.
0: Iya,
1: itu
0: iya, benar.
1: Sebagai penyokong, sebagai motivator, sebagai ya pokoknya intinya banyak keterlibatan dalam kebaikan gitu. Dan sebelum kita keterlibat itu kan Arhijab sendiri tuh harus besar dulu kayak gitu. Dan mudah-mudahan gitu Arhijab cepat berkembang semakin pesat gitu Kak.
0: Amin. Yang pastinya juga apa sih namanya tuh sukses terus untuk Arhijab. Ada yang mau disampaikan lagi gak untuk teman-teman Pro 2 nih?
1: Oke, okay, untuk Arhijab. Teman-teman Pro 2
0: Iya.
1: Oke. Pesannya adalah ketika kita mempunyai mimpi, jangan pernah kita berhenti hanya karena latar belakang kondisi kita Kak. Jadi untuk Arhijab sendiri itu lahir bukan dari seseorang yang dia berada dari keluarga yang kaya, enggak, dia lahir dari keluarga yang sederhana. Dia lahir dari justru orang yang gak ngerti sama sekali tentang bisnis, tentang fashion gitu. Tapi ketika kita berani bermimpi, berani melangkah, justru di sana Allah akan hadirkan, Allah akan datangkan terhadap apa yang kita cari gitu. Jadi apa yang ketika kita mencari kebaikan, maka kebaikan itu yang akan datang.
0: Oke,
1: gitu.
0: Siap.
1: Kalau kita cari keburukan, maka ya keburukan itu juga yang akan datang ke kita. Jadi untuk kawan-kawan, teman-teman RRI Pro 2, kalau punya mimpi itu jangan takut untuk gagal. Karena sejatinya yang ngebuat kita gagal itu bukan karena kegagalan sendiri, tapi karena keraguan kita untuk mulai gitu Kak.
0: Pokoknya buat kamu juga yang mau memulai usahanya, jangan ada keraguan ya.
1: Betul.
0: Pasti Allah akan membantu, apalagi kita full gitu ya di sana tuh emang bersungguh-sungguh gitu kan.
1: Iya, betul Kak.
0: Oke, terima kasih banyak Arhijab, terima kasih banyak Kak Langit udah hadir di Studio Pro 2 ya. Semoga pastinya Arhijab melesat.
1: Amin.
0: Lebih keren lagi gitu ya. Jangan lupa juga untuk teman Pro 2 yang mau beli hijabnya, kamu bisa langsung aja follow di Instagramnya @arhijab_ atau di e-commerce-nya Arhijab official ya.
1: Iya,
0: bisa langsung di sana karena Kabupaten Bandung. Tapi Kak, kalau request gosen sekarang udah bisa lah ya.
1: Iya, teraktifin.
0: Teraktifin lah ya. Nanti ada di chat di bio juga kan ya kalau udah ada itunya. Oke deh, terima kasih banyak Kak Langit atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Selamat siang. Bye bye.
1: Oke, bye bye.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96 FM Pro 2, teman terbaik kamu, yap.
1: Yes, ada siapa ini? Kayaknya bukan yang ini deh.
0: Oke, nah, ini. Coba. Nih, teman Pro 2, kita kembali lagi nih bersama Bang John dan juga
2: Winda. Ada enggak suara aku?
0: Udah.
2: Oh, aman ya. Okay. Bang John, gimana? Liburannya tetap di kantor, Bang John?
0: Ya, benar. Ya, gimana
2: jadi,
0: lagi
2: ya? Jadi pastinya juga nanti Winda sama Bang John bakal nemenin kamu sampai jam 2 ya.
0: Benar.
2: Kita bakal kasih lagu-lagu yang easy listening, nanti juga akan ada informasi yang menarik buat kamu. Nanti Bang John akan mencari informasi yang menarik buat kamu
0: tentang
2: ya,
0: olahraga lah kayaknya.
2: Benar. Kita bakal puterin dulu aja deh, ada lagunya Arsy Widianto, Memilih Aku, spesial buat kamu guys.

0: Halo, saya Mubaraka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2026.
1: Kami dari
2: Juicy Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik.

0: Yes, ada Raisa ya.
1: Iya, Raisa dan Roni Parulian.
0: Yes, ada informasi apa nih siang hari ini, Bang Johnson?
1: Ini kan sebentar lagi Piala Dunia nih kan Winda ya.
0: RRI bersuara Piala Dunia. Ini juga terima kasih loh teman-teman udah ikutin dance challenge-nya ya. Luar biasa banget. Ada apa informasi apa di Piala Dunia nih Bang John?
1: Nah, kalau kita yang kita tahu kan selama ini untuk menyelenggarakan Piala Dunia itu kan butuh budget yang gede.
0: Iya, benar.
1: Dan semuanya pasti bakalan kayak ini untung gak sih, rugi gak sih gitu.
0: Oke, ini dengan budget seperti ini tuh worth it gak sih gitu.
1: Kalau
0: ya,
1: menurut Winda sendiri gimana nih?
0: Kalau tuh sekelas Piala Dunia sih oke-oke aja sih ya. Karena kan Piala Dunia gitu, melibatkan ajang, banyak negara gitu kan.
1: Ajang bergengsi juga kan.
0: Bener.
1: Ya. Nah untuk menjawab itu ternyata ada beberapa ekonom yang meriset itu ya. Di sini dikatakan ada 3 orang. Nah, yang bernama George Viana, Antonio Barbosa, dan Breno Sampaio melakukan riset dan menuangkan hasilnya dalam artikel ilmiah Does the World Cup Get the Economic Ball Rolling? Evidence from Synthetic Control Approach yang dimuat di jurnal Economia pada September sampai Desember 2018. Jadi mereka itu menganalisis Piala Dunia dari tahun 1978 di Argentina sampai 2006 yang di Prancis. Viana dan kawan-kawan menyimpulkan Piala Dunia tak berefek bagus atau justru berdampak negatif terhadap produk domestik bruto per kapita negara yang penyelenggara.
0: Wow.
1: Jadi enggak kayak mereka itu merasa enggak, riset mereka itu mengatakan kayak enggak ada keuntungan atau kerugian gitu. Mungkin stabil-stabil aja
0: ya,
1: gitu.
0: Mungkin stabil-stabil aja karena ya udahlah kan ini ajalah event dunia gitu ya. Mungkin enggak melihat untung ruginya kali ya.
1: Tapi kalau
0: ya?
1: Menurut aku sih kayaknya ada sih keuntungannya. Apanya? Karena kan ada
0: sponsor.
1: Ada sponsor satu pastinya kan. Kayak kita di Indonesia bilangnya kan UMKM pasti naik untuk makan-makanannya atau apa gitu kan. Terus kayak wisatawan-wisatawannya kan pasti
0: bener sih,
1: naik ya. Sih kan ya.
0: Tapi pokoknya yang pastinya ya RRI Bandung itu akan menyiarkan secara terestrial ya Piala Dunia. Jadi tungguin aja, akan ada yang spesial pastinya buat kamu teman Pro 2. Nanti kita akan info, ada info lagi ya.
1: Ada dong.
0: Stay tune only on 96.7 FM RRI Pro 2 Bandung.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih seputaran Piala Dunia ya teman-teman.
1: Piala Dunia. Aku terngiang-ngiang itu sih kalau Piala Dunia ya.
0: Aku paling terngiang-ngiangnya dengan orangnya yang dari Bandung sih. Nah, yang challenge
1: dance-nya itu ada dance-nya itu. Ini Slavina yang juga. Oke, ini kan sebentar lagi juga momen Piala Dunia ya, gitu kan. Jadi kita harus menunggu-nunggu momen itu, guys. Ya,
0: karena kan di bulan depan kan ya, dari mulai tanggal 12 bukan sih?
1: Betul ya.
0: Mm-mm. Nah, jadi kali ini infonya Timnas Belanda udah resmi umumkan 26 pemain untuk Piala Dunia loh.
1: Oh, luar biasa. Jadi pilihan-pilihan yang udah terbaik lah ya, ya gitu
0: meskipun
1: kan.
0: Meskipun beberapa mereka ada dengan kondisi yang kurang baik, tapi sudah pulih, tidak maksimal masih katanya gitu.
1: Gitu. Eh, terus juga ya ada lagunya Shakira juga yang baru lah Piala Dunia.
0: Oh, Shakira lagi ya. Oh iya.
1: Jadi Shakira lagi kok. Ingat enggak sih kalau dulu yang si viral Shakira tuh yang
0: Samina Mina.
1: Samina Mina. Enggak tahu di sekarang apa bilangnya kan belum dengerin sih aku, tapi katanya sih udah ada lagu Piala Dunianya. Kita tungguin aja.
0: Itu kolabnya nanti sama siapa tuh?
1: Coba di searching, aku lupa. Tapi kalau Johnson di Piala Dunia ini kamu kayak nunggu-nungguin tim siapa nih?
0: Aku kayaknya bakal tungguin tim Jerman atau Brazil sih.
1: Oh, kenapa?
0: Kayaknya permainan mereka itu keren.
1: Keren sih, ya, dan emang selalu
0: kayak mental juara sih. Juga mereka oke sih.
1: Dari dulu gak sih mereka kayak juga?
0: Untuk saat ini sih memang pemegang piala terbanyak Piala Dunia itu masih Brazil.
1: Masih Brazil ya.
0: Dan sekarang Belanda itu bukan sekarang sih, dari dulu sampai sekarang itu masih digelari juara tanpa piala. Jadi mereka sering masuk final tuh kalau Belanda, tapi nggak juara gitu.
1: Oh gitu.
0: Ada beberapa kali gitulah yang aku tahu ya. Nah, jadi kayak gitu dah. Selalu di peringkat 2 keseringannya sih gitu.
1: Oke deh. Ya kita tungguin aja. Pokoknya nanti megang siapa. Nanti juga kan di hari Jumat.
0: Jadi ini nggak dibacain besok. Nih siapa aja nih?
1: Oh, yang... mau dibacain? Boleh siapa boleh. Aja.
0: Nah, dari semuanya itu kan termasuk pemain-pemain cadangannya ya. Nah, untuk di posisi kipernya ada Mark Flecken, terus ada Robin Rose, terus ada Bart susah lagi namanya. ada Bart, terus ada pemain backnya ada Nathan. Terus ada Denzel, Jorel, terus Jurin Timber, terus ada Mickey van de Ven, terus ada Jan Paul. Dan untuk posisi gelandang itu ada Frankie de Jong, terus Martin Derun, lagi ada Justin Kluivert, terus ada Rian, ada juga Gustil, ada Tenkoop Mainers, ada Quinten Timber.
1: Banyak susah.
0: Banyak ini, susah. Karena kan 26 pemain. Okay. Dan yang posisi terakhir itu ada penyerang, Brian. Ngucapnya gimana sih, Brian? Gua Indonesia banget ini sih. Brian, okay. Ada Memphis, ada Cody, ada Noah Lang, ada Daniel, ada Kray Senkyo, terus ada Wood gitulah namanya. Wood apa?
1: Oke lah, pokoknya kita tungguin aja ya, guys.
0: 26 nama-nama pemain timnas yang sudah di ACC untuk main di Piala Dunia. Dan yang setelah satu ini kita putarkan dulu lagunya.
1: Lagu apa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ucet Munandar, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, segitu dulu info-info olahraga yang Bang John bacakan, yang Bang John sampaikan. Untuk selanjutnya nanti di pukul 2 jam 14, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, akan kembali ditemani oleh Winda. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Muzifa Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Pernah lihat gak sih sapi ngunyah terus padahal gak lagi makan? Oh, ternyata sistem pencernaannya lebih kompleks dibanding hewan lain dan memiliki 4 lambung dengan fungsi yang spesifik menyebabkan sapi, kambing, kerbau, rusa, domba, dan kijang mengunyah 2 kali makanannya setelah ditelan. Nah, hewan itu disebut hewan ruminansia.

Maka kata boleh-boleh. Yes, special buat kamu teman Pro 2. Masih Widan Dita yang nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Semua juga nanti bakal ada Rangga Diansyah bakal nemenin kamu guys ya. Nah, akan ada bahas lagi. Ini ada yang terbaru-baru lagi di mana ada film Semua Akan Baik-Baik Saja tarik 1 juta penonton dalam 14 hari. Keren teman Pro 2 ya. Jadi film Semua Akan Baik-Baik Saja garapan sutradara Baim Wong yang dibintangi oleh Reza Rahardian, Happy Salma, Christine Hakim, Raihanun yang berhasil menarik lebih dari 1 juta penonton bioskop dalam waktu kurun cuma 14 hari aja ya. Jumlah penonton film yang ditayangkan di bioskop mulai 13 Mei itu tercatat 1.019.000 penonton pada hari ke-14 penayangannya. Dan Baim juga bilang katanya terima kasih untuk kepedulian teman-teman terhadap film Indonesia. Jadi pastinya selama libur Hari Raya Idul Adha, penyuka film bisa memanfaatkan program promosi beli satu gratis satu, buy one get one dalam pembelian tiket film Semua Akan Baik-Baik Saja melalui aplikasi Tix ID dari mulai tanggal 26 sampai tanggal 28 Mei 2020, which is hari ini ya. Jadi bisa banget nih buat kamu untuk nonton sama pasangan kamu, beli satu dapat satu guys.

0: Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Penyebab bencana hidrometeorologi adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Indonesia sering mengalami perubahan cuaca dan iklim secara mendadak dan ekstrim yang berujung pada bencana hidrometeorologi. Seperti dikutip di situs Ilmu Geografi, cuaca ekstrim seperti kemarau panjang menyebabkan kekeringan hingga hujan lebat dalam periode lama yang bisa menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Melansir situs konservasi Das UGM, bencana hidrometeorologi di Indonesia juga dipengaruhi oleh fenomena La Nina dan El Nino. El Nino berpengaruh terhadap kekeringan di Indonesia karena dengan adanya angin ini, curah hujan di sekitar Indonesia menjadi berkurang dan terkadang menyebabkan kekeringan panjang. Sebaliknya, La Nina yang berpengaruh terhadap curah hujan tinggi di Indonesia dan menyebabkan kota, daerah yang tidak memiliki resapan air yang bagus akan terkena banjir.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: bercerita.
1: Hai guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

was down but now I'm up. Yeah. Teman berdua, Windanya pamit. Habis ini bakal ada Sandy Pospandi nih yang bakal nemenin kamu. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Windanya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
4: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

0: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspa Andini.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2. Informasi pertama datang dari penyanyi Drake yang kembali gunakan lagu milik Likely. Kali ini dalam single jenis STFU dalam album Iceman terbarunya teman Pro 2. Setelah sebelumnya menggunakan sampel lagu Little Bit dalam mixtape So Far Gone pada 2009 lalu, kali ini Drake menginterpolasi hit besar Likely, I Follow Rivers dalam lagu jenis STFU yang dirilis pada Jumat lalu.
1: Info Pro 2.
0: Ludacris resmi merilis video musik terbaru untuk single Pull Over yang diproduksi oleh DJ Thump dan dirilis melalui TDP Records serta Def Jam Recording. Video musik ini menjadi penanda comeback besar Ludacris sebagai sekaligus bagian dari perjalanan menuju album solo pertamanya dalam lebih dari satu dekade. Dengan konsep virtual penuh humor dan agenda surrealis, Pull Over membawa nuansa nostalgia khas video musik hip-hop era 2000-an.
1: Info Pro 2.
0: Niall Horan merilis single baru berjudul End of Era pada 22 Mei 2026 sebagai bagian dari album terbarunya Dinner Party yang akan dirilis pada 5 Juni mendatang. Lagu tersebut menjadi karya emosional yang terinspirasi dari kepergian sahabat sekaligus mantan rekan satu grupnya di One Direction, Liam Payne, yang meninggal dunia pada Oktober 2024 lalu. Lewat lirik di lagunya tersebut, Niall Horan tampak mengenang persahabatan mereka sekaligus rasa kehilangan yang datang begitu tiba-tiba.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله رب milik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau ngasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain gitu. Karena ngedadak. Terus dibayarin sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya inget? Terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel, wajib.

Rangka libur Lebaran Idul Adha, teman Pro2 gimana? Sudah merasa pusing? Udah banyak makan daging, udah nyate bareng-bareng sama teman-teman dari kemarin malam, teman Pro2 ya. Pastinya juga masih berbicara tentang Idul Adha. Nanti kita akan telepon satu teman kita pendengar Pro2 pastinya yang ada langsung di Arab Saudi. Sedang menjalankan ibadah haji, teman Pro2 itu akan menginformasikan bagaimana kondisi di sana di saat Idul Adha ya. Tapi nanti itu jam 17.30. Tapi yang jelas nanti jam 16.30 juga kita akan ada Pro2 Sore Ceria berjaringan Bandung Bogor Cirebon, di mana langsung dari Pro2 Bandung akan ada satu narasumber dan akan dirilai oleh Pro2 Bogor dan Cirebon, teman Pro2 ya. Jadi kamu tetap di Pro2 96 FM, jangan kemana-mana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2.

Aduh, rasanya tuh pengen banget liburan teman Pro 2, tapi gak mau effort yang too much gitu. Kalau misalkan sekarang kan di kota Bandung, mau pergi ke Bali lah, let's say ya teman Pro 2, itu pilihannya antara Kertajati ataupun ke Jakarta kan. Kayak harus effort dulu perjalanan darat lebih dari 1 jam ya. Dan karena dulu kita udah dienakin banget, kita punya Husein yang di kota Bandung, teman Pro 2, Bandara Husein. Walaupun di tahun 2026 ini sudah ada beberapa rute yang dibuka sama Kang Farhan. Ini ada satu kabar baik lagi nih buat warga Bandung. Bentar lagi Bandara Husein bakalan segera aktif lagi teman Pro 2. Jadi Wali Kota Bandung Kang Farhan bilang bahwa menyusul kunjungan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto ke Kota Bandung beberapa hari lalu, Presiden memberikan arahan resmi agar Bandara Husein segera direaktivasi demi mendongkrak perekonomian Kota Bandung. Dan gak cuma Bandung, arahan reaktivasi ini juga berjalan beriringan dengan Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta. Dan menyambut arahan tersebut, Pemkot Bandung langsung menyiapkan pembenahan infrastruktur penunjang, terutama akses jalan, kayak perbaikan jalur untuk masuk dan keluar bandara, terus juga akses dari tol Paster lewat kawasan PTDI dan kompleks TNI AU, juga optimalisasi jalan layang Nuta Nio biar arus lalu lintas makin lancar. Jadi saat ini skema investasi dan pembiayaan lagi dihitung, juga dikaji oleh Bappenas bersama pemerintah pusat, dan semoga

0: bisa ngembaliin lagi nih kejayaan Bandara Husein yang pada tahun 2019 lalu sempat melayani sampai 3,8 juta penumpang. Siapa di sini yang udah kangen banget terbang atau mendarat langsung di Bandara Husein Bandung, teman Pro 2? Jujur, walaupun mungkin ya kayak runway-nya nggak sepanjang itu, nggak sepanjang bandara internasional, dan kalau mau landing di Bandung rada ngaderek-deg ya teman Pro 2 ya. Tapi dengan aksesnya langsung di tengah kota itu memudahkan kita banget untuk bepergian, khususnya untuk keluar kota yang memang harus ditempuh pakai pesawat, ya gak sih?
1: Pro 2 FM Bandung, teman

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria
0: disiarkan berjaringan Produe FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Sore Ceria
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Balik lagi di Pro 2 Sore Ceria di edisi hari Kamis, yes, di 28 Mei 2026. Sore hari ini, yes, Andy juga bukan hanya menyapa kota Bandung saja yang lagi ngedengerin di 96 FM Pro 2 Bandung, tapi juga ya ada dari Pro 2 Bogor di 106,8 FM dan juga Pro 2 Cirebon di 97,5 FM. Selamat sore Bandung, Bogor, dan Cirebon. Sandy Puspan ini bakalan temenin kamu pastinya ya di Pro 2 Sore Ceria berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon. Dan seperti biasa kalau misalkan ngomongin Pro 2 Sore Ceria, kita akan ajak ngobrol satu narasumber kita, teman Pro 2 ya, yang memang ini either dia punya prestasi, either dia punya program ya, ataupun punya cerita yang memang bisa menginspirasi kita. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang dari Indonesia ke Malaysia, perjuangan mahasiswa S2 berprestasi melawan kanker tiroid. Wah, ini kayak gimana ceritanya? Langsung aja kita bakalan ngobrol sama seorang mahasiswa S2 ini, teman Pro 2 ya. Sudah ada Teh Karina Diah Rahmawati. Selamat sore Teh Karina.
6: Halo, selamat sore Bogor, Cirebon, dan sekitarnya juga Bandung.
5: Yes, apa kabar?
6: Baik Teteh.
5: Alhamdulillah, baik. Sudah sekian purnama ya, akhirnya bisa ngobrol lagi kita ya.
6: Iya, yeah, betul.
5: Sibuk apa sekarang Teh?
6: Sekarang sibuk nyusun tesis sih.
5: Wow, ini lagi hektik-hektiknya dong ya.
6: Betul, sedang hektik banget.
5: Ambil apa sih, jurusan apa sih?
6: Aku Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di UPI Bandung.
5: Di UPI Bandung, berarti sekarang lagi selesaikan S2-nya dulu, yeah. Nanti abis itu mau lanjut S3 kah atau gimana?
6: Aduh, jeda dulu deh.
5: Jeda dulu ya, istirahat dulu mungkin ya, yeah. Dari kayak hal-hal yang berbau akademik ya kan. Tapi itu bukan berarti bahwa yang namanya keinginan atau mungkin kita punya sebuah tujuan, visi dan misi itu selesai gitu aja. Enggak dong ya.
6: Enggak dong.
5: Keren banget, yeah. Nah ini aku ini penasaran banget dengan tema kita yang sore hari ini tuh kayak perjuangan seorang mahasiswa S2, which is Teteh,
6: yeah.
5: Iya kan, berprestasi melawan kanker tiroid. Artinya Teteh punya kanker tersebut atau yeah, bagaimana?
6: Betul, aku punya kanker tiroid di usia sekarang ini.
5: Di memang usia sih sekarang? Kapan ketahuannya?
6: Ketahuannya itu sejak 2024. Dan sebenarnya udah lama sih ya, aku menyadari itu benjolannya itu udah dari tahun 2022 pas aku lulus S1. Cuman karena gak dirasa, jadi kayak bener-bener kayak ya udah biasa aja gitu. Terus pas kesini-kesini tuh makin membesar leher aku tuh, karena kan tiroid ada di leher. Dan dari situ aku ngerasa ada yang aneh aja gitu kan, kayak ngerasa janggal aja gitu, jadi kayak ngeganjel terus.
5: Tapi
6: gitu,
5: ada rasa sakitnya gitu gak sih?
6: Gak ada justru. Nah biasanya kan kalau gejala tiroid itu tuh orang-orang tuh yang ngehnya tuh adalah demam atau enggak turun berat badan.
5: Betul.
6: Biasanya atau enggak suaranya jadi serak atau lainnya. Kalau aku
5: enggak ada tuh.
6: Jadi keluhannya tuh kayak bener-bener benjolan aja Teh gitu.
5: Itu segede apa benjolannya kalau boleh tahu Teh?
6: Kurang lebih sih kemarin di operasi tuh ada bola pingpong dan bola tenis terakhir itu kalau
5: segede
6: salah.
5: Gitu ya. Berarti itu sempat kayak ngejendol juga gitu ya?
6: Iya,
5: yeah,
6: di leher.
5: Ya. Jadi awalnya tuh ngehnya tuh ada benjolan 2022. Sampai ini nggak dirasa nih kayak apa sih, mungkin apalah gitu ya. Sebenarnya diperiksakan di 2024 tersebut akhirnya didapat vonis.
6: Iya, 2024 pas ulang tahun aku yang ke 24 tahun itu, 17 November, kayak pas banget. Nah, disitulah momennya.
5: Itu gimana kerasanya langsung kayak ini udah harus ke dokter deh, harus kayak tanya-tanya deh gitu.
6: Sebenarnya sih ibu aku yang ngeh ya awalnya gitu ya Teh. Jadi aku itu sakitnya tuh pas 2024 lalu September, aku tuh dibiopsi. Dibiopsi tuh kayak diambil sampel jaringan dulu. Dilihat sama dokter, jadi itu lebih ke tumor namanya. Tapi indikasi ke ganas. Jadi belum dibilang ganas banget gitu. Nah dari situ kan aku udah aneh aja. Sebenarnya sih pas awal-awal tuh kayak ah udah ini kayaknya gak bener, mending ke puskesmas aja dicek. Nah dikiranya kan gondong, kelenjar gondong atau kelenjar bening. Pas dirujuk ke rumah sakit lah dicoba buat di biopsi. Itu pertama kali banget September 2024 lalu aku masuk infus. Pertama kali banget seumur hidup.
5: Seumur hidup baru di infus di situ ya.
6: Dan di situ tuh aku ngerasa kayak wah gak bener nih, aduh semoga aja bukan hal-hal yang aneh-aneh. Karena aku juga gak tahu ya tiroid itu apa.
5: Oke.
6: Nah ini juga aku ngasih tahu juga sih ya buat sobat di RRI Pro juga ya.
5: Teman Pro 2 ya.
6: Betul. Meskipun generasi muda juga, aku gak ngerasa, agak nyangka juga sebagai generasi muda yang kena cancer gitu.
5: Oke.
6: Nah di situ tuh aku operasi lah udah. Nah terus setelah keluar hasilnya di bulan November, aku dirujuk ke Santosa Kopo ataupun juga di daerah rumah sakit itu. Nah itu tuh udah indikasi ke cancer dari difonis langsung. Dan aku langsung dirujuk ke RSHS Hasan Sadikin. Karena memang rumah sakit RSHS ini memang rujukan nasional gitu. Bagus gitu. Dan di sana terapi nuklir ablasi. Terus aku operasi keseluruhan, tiroidektomi namanya. Jadi tiroid aku diangkat keseluruhan dan aku harus minum obat seumur hidup sekarang gitu. Buat pengganti si sel tiroidnya.
5: Pengganti sel tiroidnya. Tapi sekarang alhamdulillah udah clean.
6: Insya Allah. Tapi belum remisi sih. Jadi aku masih jalanin terapi sekarang.
5: Nah, ini awalnya gimana sih? Apakah memang ada kayak punya gen turunan dari keluarga kah? Atau memang gaya hidup yang Teteh rasakan sendiri nih?
6: Jujur dari gaya hidup aku juga memang gak bener sih. Waktu pas dulu tuh suka makan yang pedes.
5: Seblak sih, ini pasti seblak.
6: Seblak, terus kayak makanan yang tepung-tepung. Itu emang gak boleh sih, micin berlebihan gitu. Tapi dari turunan juga ada sih, kan sebelumnya ibu aku juga. Cuman kalau ibu aku gak ada indikasi ke cancer gitu.
5: Oh tapi ibu juga sempat ada tiroid?
6: Iya gitu, tapi tidak berbahaya tiroidnya.
5: So that's why mungkin ya, jadi ibu lebih kayak overthinking duluan. Ini kayaknya kayak ibu dulu deh gitu kali ya. Makanya udah langsung dirujuk dan akhirnya dioperasi, ya kan? Itu gimana waktu dioperasi rasanya Teh?
6: Aku dioperasi tuh pas bulan Ramadan di bulan Maret 2024. Aku operasi, masuk ruang operasi tuh jam 11, keluar tuh jam 8 malam.
5: 10 jam loh itu ya.
6: Kurang lebih Teh gitu.
5: Lebih ya.
6: Jadi aku gak sadar sama sekali karena bius total dan pas bangun tuh kayak masih gak bisa ngerasain apa-apa karena mungkin biusnya masih ada. Cuma suara aku jadi serak selama 6 bulan.
5: Selama 6 bulan?
6: Iya. Dan aku kehilangan pekerjaan aku udah jarang kuliah juga. Gak kuliah kurang lebih selama sebulan gitu. Jadi ketinggalan mata kuliah, sekarang aku juga coba nyusul lagi gitu.
5: Artinya waktu itu udah S2 tuh, masih semester awal ya?
6: S2 semester awal.
5: Oke. Nah, akhirnya di situ Teteh harus punya effort lebih dong ya untuk menyelesaikan sekolah Teteh untuk S2 tersebut. Ditambah Teteh lagi gak sehat nih gitu ya.
6: Betul.
5: Itu gimana tuh untuk mengumpulkan semangatnya lagi? Which is Teteh juga sempat kayak 6 bulan nih gue gak ngapa-ngapain nih gitu.
6: Nah sebetulnya aku dengan 6 bulan itu kayak menerima, pasrah aja gitu. Kayak udah ya Allah, kalau memang jalannya harus gini ya udah gitu ya. Aku berserah diri aja gitu loh gue. Nah terus dari situ tuh aku ngerasa, tapi aku percaya gitu, setiap yang aku terima ujian ini tuh ada di balik rasa sakit itu pasti ada yang dibalas gitu. Dan alhamdulillahnya inilah, aku kemarin waktu pas sebelum operasi itu kan ikut yang challenge ataupun juga ajang ke luar negeri itu kan, IFAC ini yang ke Malaysia. Itu pertama kali aku keluar negeri juga. Gak taunya diterima, itu tuh pas H+3 bulan baru dioperasi. Jahitan masih agak sedikit basah karena 17 sentian gitu kurang lebih ya gitu di leher ini. Aku gak tahu berapa panjang senti, intinya panjang segini aja kayak dipenggal leher.
5: Takut.
6: Emang bener Teh gitu.
5: Untung orang Jawa Barat ya. Kalau orang sana sana, wah ini apa nih, terbang sendiri gak nih? Mitos-mitos ya.
6: Dan
5: lalu
6: di situ aku juga ngerasanya kayak, oh yaudah gitu, keterima gitu. Tapi ya kapan lagi tuh. Terus aku konsultasi lah sama dokter onkologi aku gitu kan, kayak izin terbang boleh gak gitu, tapi dengan syarat gitu terbangnya harus harus apa gitu. Dan alhamdulillahnya rezeki gitu ya, pertama kali ke Malaysia waktu itu pas exchange gitu.
5: Exchange diperbolehkan sama dokter ya dengan syarat tertentu dan obat, terus juga masih minum bahkan sampai sekarang.
6: Betul.
5: Ya kan? Tapi udah gak kerasa apa-apa lagi sekarang so far?
6: Sekarang ya alhamdulillah sih, cuman kalau misalkan aku kurang makan vitamin D ataupun juga kayak kalsium itu tuh suka kerasa pegel dan kebas leher tuh. Jadi karena kan kekurangan hormon ya gitu. Jadi memang benar-benar dijaga makanan juga, serat gitu.
5: Ini kalau misalkan Sandy bisa deskripsikan Teh Karina, teman Pro 2 ya. Teh Karina itu benar-benar yang sosok perempuan yang terlihat fresh, segar gitu kan. Yang ngobrolnya juga lantang. Orang bahkan gak akan nyangka kalau dulu ternyata Teh Karina pernah melewati masa-masa sulit seperti itu. Ya kan, dan itu perlu kita syukuri ya, alhamdulillah gitu. Nah ini keren banget loh Teh ya, ketika Teteh juga masih struggling dengan kesehatan. Ya kan, itu kan totally belum sehat dong ya. Kayak 3 bulan jahitan masih basah. Dokter juga masih ngebawelin kita gitu kan ya. Finally Teteh harus pergi ke Malaysia dalam sebuah kompetisi. Ya kan, kompetisi itu seperti apa, kompetisi apa tuh Teh?
6: Jadi yang aku ikutin adalah International Volunteer Education Conference ataupun IVEC. Itu waktu itu aku ikut dari program Garuda Nusa Indonesia.
5: Nah,
6: jadi program Garuda Nusa ini tuh sudah berdiri sejak lama gitu, yang didirikan oleh foundernya sendiri. Aku izin kalau misalkan dengar juga ya, Mas Anton.
5: Halo Mas Anton.
6: Dan juga Kak Umi.
5: Hai.
6: Ya, jadi beliau ini mendirikan Garuda Nusa itu sejak lama gitu ya. Dan aku ikut IVEC ini ke Malaysia pas tahun kemarin. Dan sekarang juga lagi ada open recruitment juga IVEC yang kedua gitu.
5: Yang kedua.
6: Tapi sekarang itu dua negara, Malaysia dengan Singapura gitu. Nanti bulan Juli mendatang.
5: Oke. Tugas kita apa di sana? Tugas Teteh apa waktu itu?
6: Aku mengajar anak-anak diaspora di sana. Kita mengajar anak-anak pekerja migran yang di sana itu ada sanggar bimbingan belajar di kampung baru. Nah, kita itu mengajar anak-anak yang di sana itu karena mereka tuh kayak masih belum mendapatkan pendidikan yang layak di Malaysia itu. Jadi kita di sana tuh mengajarkan bahasa Indonesia sesuai dengan orang tuanya asal dari mereka di Indonesia juga. Kita mengajarkan bahasa Indonesia, budaya ataupun kaulinan barudak ya, ataupun permainan tradisional supaya mereka itu tuh gak lupa sama tanah air ataupun warga negara mereka meskipun mereka besar dan tinggal di Malaysia sekarang.
5: Itu anak-anak tersebut usia berapa sampai berapa?
6: Ada yang masih kecil sekitar kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 ada gitu, yang masih kecil-kecil SD, bahkan yang SMP juga ada beberapa.
5: SMP
6: gitu.
5: Juga ada. Kenapa mereka bisa seperti itu? Apakah memang ternyata mereka diaspora yang memang sudah lahir di sana karena ikut dengan orang tua yang bekerja, tapi ternyata mungkin karena terkadang kemarin juga sempat saya diinterview satu narasumber di Sore Ceria, ternyata orang tuanya dalam hal pemberkasan tidak kumplit gitu. Apakah ini kasus yang sama?
6: Nah, kurang lebih mungkin seperti itu juga karena jadi orang tuanya itu belum bisa mendapatkan kartu tinggal yang di Malaysia itu yang memang tetap. Jadi masih di Indonesia. Mungkin karena keketatan administrasi di Malaysia juga ya, mungkin seperti itu.
5: Terus lalu.
6: Nah, namun di situ saya juga kurang begitu paham ya untuk birokrasinya seperti apa dan jadinya anak-anak di sana tuh kurang dapat pendidikan yang begitu terperhatikan gitu. Cuma sekolah-sekolah, cuma mereka itu mungkin karena culture shock juga ya di sana itu. Seperti itu sih.
5: Gitu. Dan di sini Teh Karina berangkat ke sana sama berapa orang Teh?
6: Ada 15, 16 gitu ya kalau tidak salah, dengan tim panitia juga termasuk gitu. Dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang dari Jambi, Sumatera gitu. Banyak sekali gitu.
5: Dan apakah program ini memang dikhususkan untuk para mahasiswa? Apakah S1 juga bisa? S2 juga, apa harus S2 gitu? Atau apakah memang harus sarjana pendidikan gitu? Karena ngajar kan gitu. Itu gimana Teh syaratnya?
6: Oh, tentunya enggak. Yang intinya itu program Garuda Nusa ini juga dibuka untuk semua orang gitu ya, khususnya generasi muda yang usianya itu mulai dari anak SMA. Anak SMA pun bisa ikut. Dan kebetulan juga waktu pas kemarin aku di batch 2024 yang kemarin 2024 betul. 2025 mohon maaf. itu juga banyak anak SMA yang ikut gitu. Sekitar ada 4 orang yang saya jumpai anak SMA itu, 4 sampai 5 orang.
5: Di sana ya, menjalankan sebuah program di sana berapa lama Teteh?
6: Kurang lebih sekitar 4 hari 3 malam.
5: 4 hari 3 malam. Seru banget teman Pro 2. Kita akan gali lagi lebih dalam gimana ya pengalaman dari Teh Karina di sana. Ya mungkin Teh Karina juga kayak masih dalam tanda kutip hariwang dengan kesehatan. Tapi juga di sana Teteh harus fokus terhadap program yang goalsnya juga harus digapai, dicapai gitu kan ya, untuk anak-anak diaspora di sana. Pastinya untuk teman Pro 2 di Bandung, Bogor, dan Cirebon yang ingin bertanya sama narasumber kita sore hari ini, Teh Karina Diah Rahmawati, kamu boleh WhatsApp di 0812-6020-9696. Kita break dulu sebentar Teh Karina ya. Nanti kita akan balik lagi tetap di Pro 2 96 FM di Pro 2 Sore Ceria Berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon.
2: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita gantung banget ya sih.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Balik lagi di Pro 2 Sore Ceria berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon di 96 FM Pro 2 Bandung, 106,8 FM Pro 2 Bogor, dan juga 97,5 FM Pro 2 Cirebon. Kita masih bersama narasumber kita, Teh Karina. Halo. Yang barusan di off-air juga aku banyak tanya banget ya aku ya. Tapi yang jelas teman Pro 2, kesimpulan dari obrolan off-air Sandy sama Teh Karina tadi adalah kesehatan itu mahal.
5: Betul.
4: Iya Teh, iya. Banyak yang berpikir pendidikan mahal, tapi kalau kitanya sehat itu insya Allah bisa digapai. Tapi kesehatan itu jauh lebih mahal ya Teh ya. Yeah. Jadi lebih baik kita menjaganya, makan sehat, olahraga ya Teh ya.
5: Betul.
4: Yang suka-suka seblak gimana Teh? Masih suka seblak level 17 gitu?
5: Enggak sih kalau level 17.
4: Jangan dulu. Kurangi. Gitu. Dan pastinya harus cek ke dokter. Sekarang juga kan ada program dari presiden yang ulang tahun, ada MCU ya.
5: Iya, yeah, medical check up.
4: Bisa. Dipergunakan sebaik mungkin itu ya Teh ya, biar kita tahu gitu. Oke. Kembali lagi ke sebuah pengalaman Teteh terbang ke Malaysia, akhirnya di sana mengajar adik-adik kita diaspora ya. Memang ternyata Teteh bisa memberikan banyak sekali ilmu yang Teteh dapatkan selama ini di Indonesia, selama belajar, di share ke mereka ke sana. So far gimana mereka tanggapannya?
5: Tanggapannya alhamdulillah sih ya, di sana itu mereka kayak senang kedatangan kakak-kakak dari Indonesia karena mereka juga bisa belajar lagi, bisa kangen lagi makanan Indonesia, budaya Indonesia. Enggak sih, kalau dibawain kita kan di bagasi ya,
4: takutnya disamain. Agak repot ya. Lalu
5: jadi kita bawanya yang cepat saja atau enggak kita masak di sana pakai bahan-bahan bumbu yang ada di sana meskipun agak beda dikit ya gitu. Tapi di sana tuh mereka senang karena kita ngajarin tentang permainan tradisional, terus kosakata bahasa Indonesia, khususnya berkaitan juga sih dengan tesis aku juga tentang bahasa Indonesia penutur asing gitu ya, BIPA gitu.
4: Okay.
5: Nah terus disana aku ngajarin juga nih apa sih jenis tariannya gimana, mana yang mereka mengenal juga gitu, mewarnai gitu tentang pulau-pulau di Indonesia. Jadi supaya mereka tuh gak lupa dengan kebangsaan mereka sendiri.
4: Nah
5: gitu.
4: Ini teman Pro 2 ya, dan pastinya juga itu membuat mereka semakin cinta sama tanah air kita, dan one day kalau ada kesempatan pengen pulang ya gak sih?
5: Iya
4: ya,
5: pengen
4: gitu. Keren banget. Kalau Teteh ada pengalaman yang gak bisa dilupain gak sih selama ngajar di sana di Malaysia?
5: Ada sih, jadi sewaktu itu aku coba buat, pertama kali itu aku masak dengan kondisi yang agak serak gitu. Karena suara aku tuh masih serak banget kan.
4: Okay.
5: Terus aku masih menjalani terapi wicara waktu itu tuh.
4: Oh.
5: Biar suara pita suaranya tuh balik lagi, karena pengaruh ke pita suara juga. Aku masak sate marangi dengan porsi besar.
4: Okay.
5: Dan itu tuh aku belum pernah masakin orang sebanyak itu. Dan di sana tuh anak-anak tuh ada kurang lebih sekitar 50.
4: Wow.
5: Belum ditambah panitia dan juga pengurus sanggarnya itu ada 20-an lah. Berarti ya okelah 80.
4: Hajat lah ya, hajat ya.
5: Hajat. Aku tuh diamanahi sebagai kepala dapurnya gitu. Jadi kayak ini belanjanya apa aja, karena anak-anak cewek di sana tuh kayak masih kecil dan aku tuh yang paling tua, S2 sendiri gitu di sana tuh. Jadi kayak benar-benar ya udah aku harus bisa ini nih handle gitu kan. Terus selain itu juga, tapi di balik itu semua kita hampir ketinggalan pesawat karena kalau ketinggalan pesawat kan nggak bisa refund gitu ya tiketnya, kayak benar-benar. Terus tapi dari di balik itu semua aku dapat nominasi best delegate gitu kan di Malaysia, dan sebagai delegasi yang terbaik gitu, bahwasannya dari dedikasinya sangat luar biasa dan lain-lainnya itu sih Kak. Dan aku ngerasa kayak, hah serius sih dapat nominasi Best Delegate gitu, emang aku ngapain aja cuman masak doang gitu perasaan. Tapi ternyata dilihat dari keaktifan, dari loyalitasnya ataupun juga kontribusinya gitu kan ke Garuda Nusa sendiri itu sih. Dan sampai sekarang juga aku menerbitkan jurnal dan aku juga masukin ke RRI sih kemarin ya untuk artikel beritanya gitu, untuk tugas kuliah juga sih gitu, sebagai syarat lulus gitu. Nah aku masukin menjaga akar di negeri seberang judulnya itu untuk internasionalisasi bahasa Indonesia, dan aku juga bikin jurnalnya dan proceeding di FEBS UPI alhamdulillah gitu. Jadi abadi.
4: Tepuk tangan dulu buat Teh Karina dengan semangatnya, dengan juangnya. Tapi sebenarnya aku penasaran Teh Karina, one day kalau let's say udah ini kan udah mau lulus S2 nih ya.
5: Amin.
4: Pengen dibawa kemana hidup Teh Karina itu next-nya ke depannya?
5: Kedepannya aku insya Allah pingin coba lamar dosen Teh gitu.
4: Okay.
5: Karena ya meskipun sekarang S3 syarat dosen, tapi aku coba yang S2 dulu, masih banyak kok yang S2 gitu ya.
4: Makin naik ya sekarang ya.
5: Iya.
4: S3 syarat ya.
5: Serius. Okay. Terus syaratnya harus S3, UKT juga dinaikin lagi kayak mantap mana ini ya. Dolar lagi naik. Aduh, ini mah
4: 17.800.
5: Iya, aduh ya, ya ampun. Ya,
4: jadi gitu. Jadi dosen nanti ya.
5: Iya, ngajar. Amin insyaallah. Aku pengen cari dosen juga sih amin. Gitu atau enggak yang berkaitan dengan public speaking lah gitu yes. Sesuai dengan ini.
4: Tapi memang iya sih, aku ngelihat vibes si Teh Karina ini ngedosen abis, cara ngomongnya enak, public speakingnya bagus. Secara looks-nya juga emang enak dilihat teman Pro 2. Jadi kalau misalkan diajar sama Teh Karina, one day kamu jadi mahasiswanya gitu ya. Ini Sandy yakin pasti enggak akan bosan. Enggak, ini bukan tipikal dosen killer ya kalau aku lihat ya.
5: Iya, iya. Enggak sih, aku enggak bisa sih. Jadi killer.
4: Enggak bisa. Go. Jadi kayak bete dikit anak-anak kayak kita makan sate marangi gitu. Ibu-ibu pernah bisa masak soalnya. Kayak gitu lah nantinya ya. Oke, ini menarik banget semua pengalaman Teteh, baik perjuangan Teteh ya kan di saat melawan rasa sakit, fight untuk kembali sehat lagi, fight untuk selesaikan magister, fight juga untuk tetap mengikuti program di Malaysia tersebut untuk mengajar adik-adik diaspora gitu kan. Jadi semuanya itu adalah merupakan hal yang ujung-ujungnya baik ya kan Teh ya. Betul. Sebenarnya kalau ini kan Teteh sangat menginspirasi. Siapa tahu mungkin teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor dan Cirebon juga pengen mengikuti kompetisi tersebut. Atau tadi apa? IFTA ya?
5: IFEK.
4: Oh, IFEK. IFEK. Oke. Okay. Itu bagaimana caranya Teh?
5: Oke, okay, buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, buat teman-teman yang masih mahasiswa ataupun SMA itu gak ada. Sekarang kan lagi banyak banget exchange gitu ya ke luar negeri. Nah, di sini teman-teman coba deh hal-hal baru yang belum pernah teman-teman cobain. Nah, meskipun aku juga ngerasa kekurangan waktu itu, tapi aku tetap usaha. Ya, aku kayak pengen gitu ya bangkit dari rasa terpuruk sakit ini gitu kan. Nah, terus di sini aku pingin ngajak buat generasi muda tuh, baik yang cancer fighter yang sama kayak aku juga, kalian tuh masih bisa sembuh gitu, dalam artian tuh dengan mengikuti hal kegiatan positif. Contohnya ini yang aku ikutin volunteer gitu ya ke Malaysia. Jadi promosi ya ujungnya, gak apa-apa. Ya. Jadi teman-teman sekarang Garuda Nusa Indonesia ataupun di Instagramnya garudanusa.id itu lagi buka pendaftaran volunteer exchange ke Malaysia dengan Singapura. Nah, nanti teman-teman kepoin aja di Instagram garudanusa.id, ikutnya yang fully funded, jadi biar gratis, ada seleksinya juga. Aku ikut fully funded juga, aku sebagai delegasi yang dibiayai penuh gitu ke sana. Jadi gak bayar banget di sana itu. Nah, terus nanti teman-teman ikutin aja, ada rangkaian seleksi FGD ataupun LGD-nya gitu, dibaca aja guidebook-nya gitu sih. Karena program ini tuh bagus banget kalau menurut aku ya, buat nambah relasi jejaring nasional hingga internasional. Karena kita juga bisa nambah pengalaman dan juga apa ya, untuk bekal gitu di masa depan pada saat nanti kerja ataupun lainnya. Pengalaman exchange tuh luar biasa banget. Itu sih kalau menurut aku.
4: Oke, ya. Jadi kamu tinggal di follow aja Instagramnya. Tadi di mana Teteh?
5: Ya, garudanusa.id.
4: Garudanusa.id. Jadi untuk persyaratannya, kapan FGD-nya dan lain-lain, tesnya, semuanya ada di situ informasinya ya kan. Instagram. Tapi kita harus siap-siap aja, ada minimal dan maksimal usia.
5: Kalau tidak salah itu di guidebook itu dari 17 tahun. Kalau tidak salah pokoknya SMA kelas 2 itu udah bisa, ataupun udah bisa. Kelas 1 sampai dengan usia 30 tahunan.
4: 30 tahunan ya, 30 early ya mungkin ya. 39 bisa gak ya? Baca aja di guidebooknya nanti ya.
5: Ada.
4: Dicara aja, baca aja di guidebooknya ya. Nanti akan ada seleksi-seleksi, ada tes-tesnya ya Teh ya. Susah gak tesnya tuh?
5: Menurut aku lumayan sih ya. Karena kan kita dilatih buat bisa berpikir kritis. Apalagi isunya tentang SDGs sekarang gitu ya, SDGs. Jadi kayak benar-benar lumayan juga. Karena kita nanti conference, international conference juga di sana tuh. Kita ketemu delegasi dari berbagai universitas gitu di Malaysia, di IIUM, International University gitu kan. Nanti juga ada city tour Malaysia, Singapura. Itu seru banget sih menurut aku. Jadi kita bisa tukar budaya, kita bisa membandingkan dengan negara kita, dan kiranya apa sih yang bisa kita bekal ke Indonesia nanti setelah pulang di sana.
4: Benar gitu, teman Produa. Iya, enak banget ya. Jadi gaulnya tuh gaulnya internasional gitu teman Produa. Enggak gaul lokal lagi kalau kayak gini tuh ya kan. Seru banget. Oke deh, luar biasa. Teteh, terakhir yang mau disampaikan sama Teh Karina apa? Silahkan.
5: Oke, buat teman-teman Pro 2 yang ada di Bogor, Cirebon dan Bandung, di sini aku mau nitip aja teman-teman yang masih usia sama kayak aku juga ataupun kalian lagi sakit apapun gitu, yang lagi berjuang, percaya bakal sembuh intinya.
4: Amin.
5: Kalau misalkan
4: insyaallah.
5: Jadi ataupun yang kanker sama kayak aku, kanker tuh bukan hukuman mati ya, teman-teman, tapi itu adalah sebuah cara di mana Allah tuh kayak ngasih amanah ke kita tuh, bahwasanya percaya kita tuh kuat gitu. Ya meskipun kita udah tahu ya, banyak banget public figure yang udah gugur di kanker, tapi percaya insya Allah pasti ada jalan buat sembuh apapun caranya itu. Dan teman-teman jangan pernah ngerasa insecure kalau misalkan punya penyakit tertentu, tapi tetap aja kita bisa meraih impian gitu. Ya dimanapun kita berada, pokoknya yang penting semangat, karena sakit itu pasti dari pikiran juga sih sumbernya.
4: Gitu. Insya Allah, tepuk tangan dulu buat Teh Karina. Gak boleh insecure punya penyakit apapun, kecuali sih satu penyakit hati itu mah emang udah rusak man. Ya jelek itu mah jelek, pokoknya penyakit hati mah itu mah udahlah ya gitu. Ya gitu, Teh Karina terima kasih banyak.
5: Sama-sama Teh Uli.
4: Sudah, Sandy.
5: Teh Sandy maaf salah.
4: Dia kan samanya seringnya sama Uli soalnya. Kayak penjadwalan soalnya Uli ya kan. Jadi terima kasih udah menginspirasi teman Pro 2 ya, balik di Bandung, Bogor dan Cirebon. Terima kasih juga selalu hadir untuk Pro 2 ya, jadi narsum beberapa kali. Teteh terima kasih banyak udah isi acara kita.
5: Semoga
4: juga
5: kapok juga sih undang.
4: Oh enggak dong. Pokoknya nanti kalau misalnya udah beres S2 juga kita undang lagi.
5: Asik, boleh Teh Sandy.
4: Amin. Pokoknya lancar ya buat kelulusannya.
5: Amin.
4: Ya tesisnya lancar, semoga enggak ada kendala apapun, dan semoga diberikan kesehatan selalu yang jauh lebih baik sama Allah ya.
5: Amin
4: rabbal alamin. Ya, dan itu tadi teman Pro 2, Pro 2 sore ceria di sore hari ini bersama satu narasumber kita, Teh Karina Dia Rahmawati. Yes, dan terima kasih juga buat kamu teman Pro 2 yang sudah mendengarkan langsung Pro 2 Sore Ceria di edisi 28 Mei 2026 dari Cirebon di 97,5 FM, terus juga Pro 2 Bogor di 106,8 FM, dan pastinya dari Pro 2 Bandung di 96 FM. Yes, ini juga masih terus temenin kamu, khususnya yang di Bandung ya, sampai jam 7 malam nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM. Bye-bye.
2: Kamu baru saja mendengarkan Numpang Nampang yang disiarkan secara berjaringan di Pro 2 FM RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Pastikan generasi muda penerus bangsa. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, kami dari Gamalela Cantika dan kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Pengen jalan-jalan ke Korea Selatan, teman Pro 2. Wow, ini satu kabar menarik buat kamu yang pengen ke Korsel. Karena Korsel mulai hari ini bebas visa untuk turis Indonesia. Korea Selatan ya, resmi menerapkan kebijakan bebas visa bagi wisatawan rombongan asal Indonesia. Mulai hari ini di hari Kamis 28 Mei 2026, di mana program bebas visa tersebut bersifat sementara dan berlaku hingga akhir Desember 2026. Dan pastinya dengan adanya kebijakan ini nih ya, rombongan wisatawan yang mendapatkan fasilitas bebas visa minimal terdiri dari 3 orang atau lebih dengan durasi kunjungan maksimal 15 hari. Kurang lebih 2 mingguan ya, teman Pro 2. Karena dilansir dari Yonhap News Agency pada Kamis ini, kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Kementerian Kehakiman Korea Selatan, teman Pro 2. Dan program ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asal Indonesia ke Korea Selatan sepanjang 2026. Ingat ya, ini tuh cuma sementara aja teman Pro 2 dan berlaku sampai akhir Desember 2026. Kita masih punya banyak waktu dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, kurang lebih setengah tahunan lagi untuk menikmati bebas visa ke Korea Selatan. Yes. Sebenarnya kita tahu banyak banget orang Indonesia yang suka banget dengan budaya di Korea Selatan, teman Pro 2, dan banyak banget yang pengen jalan-jalan liburan ke sana. Apakah ini merupakan sebuah pertanda buat kamu, teman Pro 2, untuk jalan-jalan liburan ke Korea? The hits just keep on coming. Bitch, I'm my

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Masalah.
0: Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Cihamplas. Masuk Mikey
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
2: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih, soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa tuh?
1: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: You're still listening Pro 296 FM, teman Pro 2. Kalau misalkan udah masuk-masuk ke apa ya, kayak momen-momen mau Idul Adha, biasanya kita juga dapat banyak banget postingan orang-orang yang alhamdulillahnya dapat berkesempatan untuk ibadah haji dan suasana di sana, teman Pro 2 ya, di Mekah dan Madinah, teman Pro 2, bagaimana banyak sekali umat muslim seluruh dunia yang melakukan perjalanan spiritual tersebut, yes. Dan kali ini juga kita akan cari tahu bagaimana kondisi di sana itu seperti apa. Dengan narasumber kita sore hari ini, teman Pro 2 ya, adalah seorang founder dari SD Sedunia yang alhamdulillah juga merupakan pembimbing ibadah PPIH Arab Saudi. Kita akan cari tahu kenapa sih Idul Adha itu sangat erat kaitannya dengan perjalanan haji. Kita langsung saja ngobrol dengan narasumber kita, Ibu Lela Saadah, SPD. Coba ya, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku panggilnya Teteh atau Ibu nih?
1: Biasa dipanggil Umi sih.
0: Umi, Masya Allah. Umi sehat, Umi.
1: Alhamdulillah. Bagaimana di tanah air, sehat semuanya?
0: Alhamdulillah sehat, Umi. Sekarang cuacanya lagi cerah. Dari kemarin kita ibadah Idul Adha juga cerah sholatnya. Kalau di sana Umi bagaimana, Umi?
1: Suhu masih agak panas ya. Jadi di sini nih lagi apa ya, bahasa Sundanya mentrang-mentrang, nak.
0: Waduh, mentrang pisan.
1: Sekitar 47 derajat. Masya Allah. Iya, 47 derajat. Dan ini pukul 1.30. Betapa harus diam di rumah ini. Harus Masya diam di apa? Iya, dan kebetulan kalau jamaah haji sekarang masih juga mereka itu mabit di Mina. Mereka sedang ada di tenda-tenda gitu.
0: Ya, masih di Mina.
1: Iya,
0: ya.
1: Mereka betul. Iya, gimana, Mbak? Gimana?
0: Sejauh ini bagaimana, kan ini Umi juga seorang pembimbing ibadah haji nih, Umi, ya gitu.
1: Betul, betul.
0: Yang perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti apa, Umi?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sekaitan dengan ibadah haji begitu ya. Jadi ini adalah sebuah ritual di mana, atau sebuah ibadah di mana yang apa ya, yang mengandalkan fisik atau tenaga dari jamaahnya begitu. Sehingga ibadah haji ini tidak hanya ia harus sehat secara fisik, begitu ya, ia harus kuat secara fisik, tapi juga secara keilmuan ia harus memiliki ilmunya nih. Agar apa? Agar ibadahnya begitu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena atas kegigihan dia mencari ilmu selama di tanah air begitu ya, untuk mencapai derajat takwa begitu, atau sebagai dia derajatnya sampailah pada haji yang diterima, atau ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kondisi sekarang sih alhamdulillah, kalau menurut menurut apa yang saya rasakan nih, saya di sini sudah hampir 30 hari lebih begitu ya.
0: Wow,
1: dan merasakan bagaimana, betapa misalnya jamaah-jamaah haji Indonesia ini, utamanya yang sepuh, lansia begitu ya, banyak hal yang dibatasi juga, Mbak, begitu ya, karena cuaca di luar sangat panas begitu ya, ekstrim, kemudian kadar kelembaban kurang, sehingga jamaah dipaksa begitu, yuk ibu harus banyak minum begitu ya, harus banyak istirahat begitu ya, sehingga mudah-mudahan ketika berhaji, nah proses berhajinya nih sekarang sedang dilakukan, jadi betapa apa ya, diuji, kami ini sedang diuji sebetulnya, diuji secara fisik, diuji secara kesabaran begitu ya, secara emosi begitu ya, karena kan contoh nih Mbak, misalnya wukuf di Padang Arafah, wukuf nih berapa juta, misalnya ada 2 juta manusia di seluruh dunia tumplek-plek di satu lokasi, tentu akan banyak menemukan rintangan. Rintangannya apa? Salah satunya adalah antri. Kemana-mana antri, mau ke toilet antri lambat. Soalnya kan Padang Arafah itu terbatas, betul, begitu ya. Tapi betul, alhamdulillah, yang saya lihat jemaah haji Indonesia itu mereka tuh sangat sabar-sabar loh, Mbak. Jadi diuji dengan kesabaran, misalnya antrinya lama, misalnya stok air sudah mulai berkurang karena kan manusia itu kumpul jadi satu begitu. Tapi mereka happy begitu ya, atau apa Atau misalnya saya ketemu misalnya nenek, nenek banyak minum ya, iya makasih ya, udah senang saja. Jadi kami tuh berupaya melayani begitu ya jamaah haji yang tengah diuji. Karena tentu ujian-ujian masa hajian ini insya Allah yang akan membuat para jemaah haji insya Allah mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Gitu Mbak. Jadi mudah-mudahan sih kalau misalnya dari fasilitas begitu ya, insya Allah ada banyak kemajuan-kemajuan lah yang kami rasakan begitu.
0: Alhamdulillah begitu. Itu ya perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun Umi ini
1: betul.
0: Mungkin karena banyak sekali pendengar kita yang memang masih muda, masih banyak sebuah pertanyaan sebagai awam gitu ya Umi ya, yang masih bertanya kenapa sih kalau Idul Adha atau bisa disebut kalau di Indonesia mah Lebaran Haji ya Umi ya itu jauh lebih meriah dan
1: kenapa
0: memang
1: namanya
0: dikaitkan dengan ibadah
1: kenapa
0: haji gitu.
1: Betul. Karena Idul Adha itu adalah puncak dari ritual ibadah haji yang memang dilakukan di sini begitu. Jadi jadi memang itu sudah sangat-sangat familiar ya kenapa Lebaran Haji, karena memang Idul Adha itu berbarengan begitu ya dengan ritual berhaji para jamaah haji yang ada di Mekah Al-Mukarramah gitu intinya. Dan ini nih bagi kaula muda ya, ada kaula muda ya, ketahuan banget nih Umi udah tua. Nah jadi mudah-mudahan nih, karena juga haji itu proses antrinya lama. Nah sekarang kan proses antrinya lama, jadi mudah-mudahan nih teman-teman yang masih sangat muda bisa memprioritaskan lah, kalau misalnya punya rezeki silakan menabung untuk berhaji. Karena berhaji dengan kondisi misalnya sudah sepuh, berhaji dengan kondisi dengan banyak begitu keterbatasan ya akan jadi terbatas kan begitu. Tapi ketika misalnya teman-teman muda nih misalnya usia 30-an itu usia yang sangat ideal lah kalau menurut saya. Jadi bisa wukuf di Arafah dengan kondisi panas tidak masalah. Kemudian mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah itu kan mabit atau kita berdiam diri malam hari tanpa ada, tanpa misalnya tanpa ditutup oleh apapun begitu ya. Nah kan kalau misalnya kita masih muda terasa banget menikmati, masya Allah gitu ya. Nah tapi kan bedanya dengan ibu-ibu sepuh gitu ya, bapak-bapak sepuh lah gitu. Kemudian setelah itu di Mina melempar jumroh itu kan ini salah satu ritual haji juga yang memang betul-betul apa menjadi catatan tersendiri, karena memang misalnya dari Mina, mabit di Mina ke Jamarot itu harus berjalan kaki, harus punya tenaga, nah gitu. Jadi itulah, mudah-mudahan bisa jadi perhatian. Dan yang paling penting, kenapa namanya Lebaran Haji? Karena memang Idul Adha itu identik dengan prosesi puncak haji. Jadi puncak ibadah haji ada di Idul Adha itu.
0: Nah ini jelas teman Pro 2 ya, luar biasa. Dan tadi saya ini juga mendengar atau mengambil perkataan Umi, sebaiknya kita usahakan dalam kondisi usia dan kesehatan kita saat masih prima ya Umi ya gitu. Jadi
1: betul.
0: Karena masih banyak yang bilang, oh ibadah haji mah ibadah orang tua. Hey, di sana capek loh ya gitu ya Umi ya.
1: Betul. Jadi betul-betul ya, sangat terasa mana yang muda, misalnya mana yang sudah sepuh. Pasti akan sangat optimal yang masih muda lah misalnya. Mau pergi ke sholat, misalnya sholat di Masjidil Haram dari hotel kan misalnya harus ada proses jalan kaki tuh. Nah kalau teman-teman yang suka lari misalnya kan itu kerasa banget, enak banget gitu ya. Itu bahkan iya dong gitu kan. Jadi bisa apa sih, kaki-kakinya masih sangat kuat lah, sehingga prosesi-prosesi ibadah itu bisa dilakukan dengan optimal. Karena murni ya, haji itu adalah tidak hanya secara keilmuan gitu ya, tapi fisiknya itu dipompa banget begitu. Jadi memang betul-betul harus ya
0: prima ya, harus sehat gitu.
1: Harus sehat gitu.
0: Betul. Umi, sekarang lagi proses ibadah apa dan berapa hari lagi nih menuju kepulangan jamaah ke Indonesia?
1: Ya, jamaah haji Indonesia tengah mabit di Mina. Mabit itu berdiam diri, kemudian di dalamnya isinya adalah tilawah Al-Qur'an, bagaimana caranya ia mendekatkan diri kepada Allah begitu. Nah, di dalam mabit itu ada satu proses yaitu melempar jumroh. Jadi dari Mina ke Jamarot, ke tempat melempar jumroh itu ada sekitar 1,5 kiloan yang orang-orang itu harus berjalan kaki karena memang tidak ada kendaraan apapun. Kalau di Bandung kan ada dikit-dikit Gojek ya, punten-punten
0: ojek ya.
1: Atau kita bisa naik ojek gitu ya. Nah, di sini enggak ada. Jadi betul-betul kita itu
0: mengandalkan
1: tumpuan
0: fisik,
1: kita
0: ya?
1: Itu adalah kaki. Iya betul, tumpuan kita adalah kaki. Ada proses melempar jumroh. Apa itu melempar jumroh? Melempar jumroh adalah sebuah ritual yang melempar 7 batu. Ingat gak? Mbaknya pernah dengar gak? Yeah, yang melempar 7 batu betul. Ya. Nah itu melempar apa ya gitu? Apa maksudnya? Itu adalah sebuah simbol sebetulnya. Melempar segala apa yang ada dalam diri, kesombongan gitu ya. Kemudian rasa iri dengki, rasa apa? Pokoknya rasa-rasa yang buruk yang ada dalam diri kita begitu ya. Jadi itu sebetulnya. Jadi Allah itu atau Rasul itu membuat ritual ini begitu ya agar kita sebagai manusia bisa menghilangkan rasa-rasa yang ada dalam diri, mulai dari kesombongan diri, rasa tinggi hati, kemudian rasa rakus akan misalnya ya, rakus akan segala hal. Nah, makanya di situ itu simbol. Jadi ketika saya sudah melakukan lempar jumroh atau para jamaah, berarti sekarang hari kedua melempar jumroh, dan besok tuh hari ketiga misalnya begitu. Nah, nah di situ itu ada satu proses, yaitu melempar ke tempatnya. Ada jumrotul ula, ada jumrotul wusto, ada jumrotul akobah. Jadi itu sebuah prosesi sebetulnya, di mana saat itu misalnya Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim khususnya yang melakukan prosesi ini ingin menghilangkan segala apa yang ada dalam diri, segala hal-hal negatif lah, Mbak, gitu intinya. Hal-hal negatif yang ada dalam diri kan itu sangat manusiawi ya. Kadang-kadang kita ada iri dengki, kadang-kadang kita ada rasa julid, kadang-kadang dalam diri kita kadang-kadang terlintas dalam diri, aku lebih baik loh daripada orang lain. Nah, hal itu dikikis dengan kita melempar gitu, kita lemparkan. Bahkan kalau misalnya yang masih muda-muda tuh bawa batunya tuh sambil Bismillahirrahmanirrahim, sambil menangis, sambil apa gitu ya, terharu gitu ya. Maksudnya ada yang ketika ada rasa-rasa negatif dalam diri juga sama, kita tuh harus berupaya. Allah, ada Allah yang paling besar loh gitu.
0: Betul.
1: Gitu sih.
0: Setuju,
1: intinya
0: Umi,
1: begitu.
0: Setuju, Umi. Masya Allah, luar biasa Umi ya. Semoga tinggal beberapa hari lagi sampai kepulangan jamaah Indonesia. Semoga semuanya diberikan keselamatan Umi.
1: Amin.
0: Ya.
1: Dipahalahi. Mohon doanya pokoknya ya dari tanah air ya.
0: Amin. Insya Allah semoga diberikan pahala yang sangat luar biasa.
1: Amin.
0: Dan semoga menjadi haji yang mabrur ya. Amin.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak Umi. Umi, terima kasih banyak sudah sharing sama teman. Pro 2. Sehat terus Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah teman Pro 2. Yes, itu tadi obrolan kita di sore hari ini bersama narasumber kita, teman Pro 2, seorang pembimbing ibadah PPIH Arab Saudi, juga founder dari SD Sedunia, Umi Lela Saidah SPD. Sudah dijelaskan panjang kali lebar, dan semoga kita umat muslim, seluruh umat muslim yang memang sedang mendengarkan Pro 2 di sore hari ini, diberikan rejeki untuk dapat menjalankan ibadah haji insya Allah. Oke, teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan Seni masih terus temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Stay close.

0: anta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Allahu Akbar.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
7: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Waktunya dengerin Sore Ceria bareng Sandy Puspandini di 96 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu, emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau enak. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cinlok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Iya. Ada storytelling. Ada lah.
1: Sushi Susanti.
3: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Fase kedua, fase kedua.
1: Bukan.
0: Tapi ada di palet
1: fakta
0: relate. Nih sedikit ngebahas tentang fakta di hari libur.
1: Fakta hari libur atau tanggal merah kayak tanggal sekarang merah. Gitu kan?
0: Ya kan ngedadak tanggal merah ini tadi sebenarnya mana kalender aku mah anggar hidup. Nih fakta orang kalau lagi
1: fakta,
0: ya kalau lagi tanggal merah atau ngedadak libur itu biasanya udang berang.
1: Bangun siang. Gini deh, enggak tanggal merah aja bangun siang. Kebayang nih kasih tanggal merah. Bangun besok mungkin sore
0: gitu. Biasanya nih yang kerja.
1: Yeah.
0: Kerja tuh yang sekolah itu kan biasanya isuk-isuk tuh udah udang ya. Kalau lagi libur gini biasanya bangunnya tuh jam 10, jam 11.
1: Oh, iya gitu. Benar.
0: Sengaja tidur netnya tengah malam atau pas habis adzan subuh baru tidur.
1: Iya, itu benar sih. Jujur kayak begadang ada besok libur. Ya,
0: libur iya gitu kan udang berang.
1: Iya, kenapa ya kayak orang yang ngerasa libur tuh kayak selalu ngerasa bisa bangun siang gitu.
0: Mampang mempeng, kan besok libur gitu.
1: Oh iya sih.
0: Tidak melakukan sesuatu terus nggak kemana-mana. Beda lagi kalau misalnya isunya ada job.
1: Benar. Hidup freelance. Tidak mungkin gitu. Harus bisa tidur santai.
0: Betul. Fakta yang kedua.
1: Kedua apa tuh?
0: Mandinya sore.
1: Mandi sore.
0: Jadi kalau misalnya orang lagi tanggal merah gini, jarang ada orang yang mandinya isuk-isuk.
1: Benar. Tapi ini mandi sore itu udah pilihan terbaik. Pilihan tidak terbaik itu tidak mandi.
0: Gak dong. Ya jadi ini fakta buat teman Pro 2, jangan pernah namu ke orang kalau lagi tanggal libur kayak gini.
1: Bener. Ataupun mandi. Weekend gitu kayak pasti kayak ngajak main terus jam segini kamu ngedadak tiba-tiba jangan harap dia siap 5 menit. Jangan.
0: Jangan. 5 menitnya perempuan itu bisa aja 50 menit guys.
1: Lima.
0: Ya, jadi bentar ya 5 menit dulu sejam kemudian.
1: Lah. Gitu. Itu emang 5 menitnya 5 menit di mana gitu di universe lain jadi tolong lah gitu.
0: Ya jadi sekali lagi kalau lagi tanggal merah atau hari libur gini ulah namu kateun babaturan dipastikan can mandi dan bojigong.
1: Kayak jangan dulu masuk ya aku belum di make up janu loh. Rariwo gitu ya. Fakta terakhir.
0: Yang terakhir poho aku euy bieu naonnya.
1: Oh fakta terakhir ini. Orang kalau
0: mager.
1: Nah, mageran.
0: Mager. Orang kalau lagi liburan kayak gini mager besoknya harus aktivitas enggak sadar kalau hirup itu berjalan.
1: Bener.
0: Tapi orang yang lagi liburan pengennya libur ngalpoe karena keenakan bangun siang.
1: Dia merasa hidupnya tuh akan libur terus gitu.
0: Iya,
1: gitu. Kayak terus dia biasanya mager-mageran itu melakukan segala hal di kasur.
0: Asli.
1: Makan.
0: Asli.
1: Netflixan.
0: Gitu.
1: Bener kan?
0: Aduh bener. Itu kasur kalau bisa ngomong cing atuh gerak ini.
1: Cing meni atunya sama aya libur di imah wae gitu. Pulang kerja di rumah gitu kan. Sebelum kerja di rumah cing atuh keluar meni jiga magicom di imah wae sedamaran gitu.
0: Ya udah pokoknya kita masih punya valet, masih bareng sama Rio dan juga
1: Gaga di sore. Corio.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

menyuarakan Piala Dunia 2026. Akhirnya Stanley dan Lionel Messi merilis tumbler emas. Ini tuh mirip banget jadinya kayak piala juara untuk Piala Dunia, teman Pro 2. Jadi kayaknya tahun 2026 ini akan menjadi tahunnya Messi banget, karena baru aja diumumin dia itu bakalan punya koleksi spesial bareng Keith dan juga Adidas. Dan sekarang Lionel Messi juga resmi berkolaborasi barengan Stanley, si tumbler sultan ya, yang banyak banget orang pengen punya Stanley, teman Pro 2. Dan koleksi ini hadir dengan 7 model tumbler di berbagai ukuran, semuanya dibalut dengan warna gold yang vibes-nya mirip trofi juara. Udah mulai rilis minggu ini, teman Pro 2. Yes, dan menurut kamu worth it gak sih dengan desainnya, warna emasnya, dan pastinya juga harganya agak sedikit berbeda ya dengan Stanley pada umumnya, teman Pro 2. Agak di-up dikit kali ya. Ini kira-kira bakalan habis gak ya untuk di Indonesia? Kalaupun emang ternyata sampai habis, takutnya nih ya terbatas masuk ke Indonesia, ujung-ujungnya malah harganya yang digoreng. Jangan sampai deh ya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Welcome back to Palet Fakta Relate.
2: Kita bakal ngebahas tentang fakta yang banyak orang gak tahu, tapi hal itu terjadi, guys.
1: Betul. Kali ini boys only.
2: Asik.
1: Ini soal cowok, karena kemarin Rio sempat bilang katanya salah satu fakta itu cowok tuh suka punya idola dalam hidupnya.
2: Betul. Yes, sosok idola, entah itu misalnya apa kayak superhero,
1: yeah,
2: atau misalnya kayak pemain basket,
1: atlet
2: yeah, misalnya. Dan itu biasanya percaya atau enggak, itu pernah jadi wallpaper di handphonenya.
1: Benar.
2: Gak apa?
1: Oke. Apa dulu?
2: Waktu itu pernah. Idolanya misalnya pernah jadi wallpaper.
1: Kalau aku sih ini pemain bola, Robin van Persie dulu, pemain Arsenal gitu. Jadi aku suka banget sama dia, sama Spider-Man juga suka aku. Itu. Tapi benar cowok tuh kayak gitu ya.
2: Benar ya.
1: Kenapa?
2: Kayak proud aja gitu. Wih, ini jagoan orang gitu.
1: Iya, kalau enggak ini yang suka makan bayam yang berotot siapa?
2: Popeye.
1: Popeye. Nah. Itu aku dulu itu suka banget.
2: Sampai akhirnya kita teracuni makan bayam yang banyak.
1: Benar. Aku sama mama kayak, "Gua makan biar kayak Popeye, ini udah gede tetap
2: rempeng." Oke.
1: Okay. Yang kedua. Yang kedua, cowok ini bisa pakai celana denim selama berhari-hari, bahkan mingguan atau bisa sebulan gak dicuci, Rio.
2: Lewih. Walaupun emang cuma mungkin pakainya sekali gitu ya.
1: Ya.
2: Tapi gak langsung dicuci, guys, disimpan. Kayak 2 minggu kemudian dipakai deh.
1: Bener, pokoknya mah sebelum bau hangit, akan kita ganti gitu.
2: Betul, seacan bau hangru, guys, itu jeans pasti akan selalu dipakai.
1: Jadi ya, kalau kamu yang punya pasangan, mungkinnya cowoknya kayaknya ya, mending harus ngingetin lah.
2: Tanya, gitu. Tanya, ini celana terakhir dicuci kapan? Nah, pasti era itu.
1: Itu mah kapan sih kamu, enggak usah kayak gitu dong. Jawabnya pasti gitu.
2: Iya lagi.
1: Ada lagi? Ada lagi. Nah, cowok ini biasanya di kamar tuh punya kursi serbaguna, bisa jadi tempat baju kotor, baju bersih, tempat
2: semua
1: sajadah,
2: kabeh aya
1: laptop, tapi dalam kursi yang sama, bener enggak?
2: Di kursi yang sama, dan itu kadang dipakai buat entah itu misalnya main game atau misalnya cuma scrolling doang. Yeah. Tas juga aya kabeh di dinya. Kecuali sepatu hungkul nuhun teh.
1: Bener. Iya, kalau sepatu enggak, tapi ternyata bener.
2: Semua jaket, ya? Mamru, pokoknya mah ada satu sofa atau satu tempat duduk ya yang jadi gantungan baju.
1: Bener, itu gantungan baju. Iya, kalau waktu zaman sekolah mah kan tempat buku.
2: Semua ada pokoknya mah. Dan bahkan hampir setiap cowok nih pas giliran riweuh neangan pulpen, riweuh di mananya gitu.
1: Padahal di kursinya gitu.
2: Karena pupilnya lelaki itu faktanya lebih kecil dibanding perempuan.
1: Oh.
2: Makanya kalau misalnya nyari benda kecil tuh rada riweuh lelaki mah.
1: Oh, pantesan gitu. Aku ya kalau apa-apa suka kalau nyari sendiri enggak tahu pas bagian mah di mana langsung ada.
2: Ada.
0: 2 FM. Sore ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
4: Unholy.
5: Pengen aja gue banyak ngomong.
4: Kalau bahu utang sih dia.
0: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
6: Telah lama ku menunggu dirimu.
7: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tak marah.
3: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
8: Gimana sih, Kak, cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
9: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
0: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 udah mau jam 7 malam. Waktunya udah Sandy harus pamit ya dari rangkaian acara Pro 2 sore ceria. Abis ini bakalan ada Rangga Hadiansyah yang temenin kamu teman Pro 2 di Pro 2 Jangan Malam. Sandy ketemu lagi sama kamu besok pagi ya. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2. Selain meraih gelar Artist of the Year, BTS juga membawa pulang Piala Song of the Summer lewat lagu Swim di American Music Awards 2026. Seluruh anggota BTS hadir langsung di Las Vegas untuk menerima penghargaan dan berterima kasih kepada ARMY tentunya. Kemenangan ini diraih setelah mengungguli persaingan ketat dari musisi papan atas seperti Taylor Swift lewat lagu Elizabeth Taylor.
2: Info Pro 2.
1: The Script baru aja ngumumin turnya berjudul Man in the Arena Tour yang akan digelar pada tahun 2026 hingga 2027 di beberapa negara. Dan nama Jakarta Indonesia masuk ke dalam list turnya dan bakal digelar di tanggal 3 April 2027 mendatang.
2: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam?

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. 92 FM.

Banyak orang yang bilang teman pradua kalau tanggal merah, cuti bersama, semua tuh ngerasa kayak biasa aja. Sebenarnya spesial teman pradua yang bikin biasa aja tuh karena ya masih sepi-sepi aja, kagak ada pasangan. Selamat malam teman pradua, lagi pada di mana nih? Assalamualaikum. Hai teman pradua. Pada kemarin sibuk nih, ya ampun, serasa kayak weekend ya. Kalau di dua hari ini, kemarin hari Kamis vibesnya kayak hari Minggu, kerasa di kantor sepi banget teman pradua. Hari ini kerasanya kayak malam Minggu menurut aku ya. Tapi bagi orang yang belum punya pasangan, sorry nih ya. Rangga emang punya, gak usah dibahas teman pradua, gak usah dibahas. Tapi hari ini aku kerasanya kayak weekend gitu, kayak malam Minggu karena udah mulai rame ya, karena beberapa ada yang udah masuk kerja lagi walaupun masih cuti bersama. Terus di kantor aku hari ini lagi rame karena lagi bakar-bakaran teman pradua, ya ampun. Alhamdulillah seminggu ini mah full daging kayaknya makannya teman pradua. Turut bahagia deh ya. Tapi jangan lupa dibarengi sama olahraga, dan jangan lupa juga buat makan-makanan yang sehatnya juga biar seimbang teman pradua, sayuran dan juga buah-buahannya. Rangga juga bakal nemenin kamu sampai di jam 12 malam nanti teman Produa. So, stay tune only on Produa FM, teman terbaik kamu. Only on Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Dalam sejarah Islam, Hari Raya Kurban bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi yang terus berulang. Di dalam mimpi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, perasaannya sangatlah bimbang serta gundah gulana. Tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk melakukan perintahnya. Maka disampaikanlah perintahnya kepada Ismail. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau supaya ketika disembelih tidak meronta kesakitan. Akan tetapi, apa yang terjadi? Rupanya pisau untuk menyembelih Ismail tidak dapat digunakan. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan sosok Ismail dengan seekor kambing. Hal ini tercantum dalam Quran Surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa itu adalah bentuk pengorbanan kasih sayang seorang ayah sekaligus juga bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pengorbanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk menggapai cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail pun meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik untuknya. Dari peristiwa itulah menjadi awal mula ibadah kurban yang sangat dianjurkan bagi umat Islam di seluruh dunia.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Waduh, ini hampir setiap jam teman pro 2 ya. Ini tidak bisa berpisah dengan daging ya. Pagi daging, siang daging, malam daging. Alhamdulillah kita syukuri teman pro 2 perdagangan ini yang lagi melimpah ya. Luar biasa. Tapi kolesterol. Gue suka agak serem teman pro 2. Ini aja udah ditawarin lagi, udah disodor-sodorin sate aja ini di kantor. Padahal aku sudah berniat ya, karena aku masih kenyang jadi berniat kayak, tidak, maaf teman-teman, saya tidak akan makan, sudah maksud jam 8 ya. Tapi tidak bisa ternyata teman pro 2. Godaannya sangat kuat ya. Tapi jujur ya, ini tuh yang paling selalu aku pengen cari tahu ya, walaupun aku gak terlalu paham soal masak-masakan, tapi suka pengen tahu gimana cara daging kurban tuh gak alot gitu teman pro 2. Dan ternyata aku search-search gitu, cari artikelnya, ternyata ada nih teman pro 2 beberapa cara buat mengolah daging sapi, khususnya daging kurban ini, biar dagingnya tuh gak alot teman pro 2. Ini cocok banget tipsnya tahu. Apalagi buat kamu yang kayak anak kosan, kadang biasanya kayak gini tau, anak kosan tuh yang lagi ngkos gitu atau sendirian dapat daging tapi bingung dagingnya mau dikemanain, diolahnya gimana gitu di kosan. Nah, yang pertama tuh katanya bisa pakai daun pepaya teman pro 2. Jadi daun digoreng, pepaya dimakan. Nggak disatuin, bener. Jadi ada cara tradisional gitu loh. Jadi masih banyak dilakukan juga sama sejumlah orang, khususnya mama saya juga ya. Jadi daun pepaya itu memang dia tuh punya kelebihannya tuh enzim papain gitu. Jadi bisa memecah protein dalam daging teman pro 2. Jadi hasilnya tuh si dagingnya tuh jadi lebih lembut dan nggak alot. Caranya tuh kamu cuman kayak buat bungkus dagingnya pakai daun pepayanya itu. Udah gitu ya, diemin lah kurang lebih ya, bisa 30 menit atau kalau lebih juga gak apa-apa teman pro 2 ya. Tapi makin lama tuh kan si dagingnya tuh bakal makin empuk juga. Yang kedua, ini tips buat kamu yang lagi memulai belajar masak nih anak muda. Masak pakai api rendah dan juga api yang lambat teman pro 2. Jangan karena pengen cepat mateng, dimasukin semua api ya. Api asmara semua, api cemburu. Enggak, tenang aja, sabar aja, dikit-dikit aja apinya rendah. Terus agak lambat juga. Terus ini yang selalu aku dapat infonya juga dari mamaku ya, iris berlawanan dengan serat. Gue beberapa kali baca artikel soal ini kalau setiap momen kurban juga. Sampai sekarang tuh prakteknya gue gak bisa teman Roda. Beneran. Itu gimana sih maksudnya, kita daging seratnya tuh yang mana gitu loh. Tapi intinya tuh kalau dari teori itu bilang kayak gini, jadi kan ada serat ototnya yang cukup panjang, nah biasanya tuh menjalarkan ke semua daging gitu. Nah kalau kamu motong sejajar sama serat otot, dagingnya tuh bakal lebih alot, jadi harus kayak berlawanan gitu, horizontal vertikal merenya. Ini susah sih yang itu, susah, saya nggak ngerti saya tuh jujur. Terus ini yang paling gampang juga, suka pakai nanas biasanya. Mama aku biasanya pakai nanas, dilumurin nanas juga, dan ternyata itu dari artikel juga direkomendasiin. Dan yang terakhir, diamin daging di suhu ruangan teman pro 2 ya. Jadi jangan di ke freezer atau kemana, tapi diamin dulu aja di suhu ruangan sebelum kamu bumbuin atau kamu masakin gitu. Tapi kayaknya dari semua daging yang tadi cara tips-tips olahan, kayaknya semuanya sama aja deh ya. Menurut aku teman pro 2 tujuannya sama, tetap biar gak alot aja gitu. Tapi lebih enak sih kalau langsung tiba-tiba ada ya, nggak harus proses gitu, tiba-tiba gulainya ada, rendangnya ada, satenya ada, kagak mau ikut proses-proses begini. Aduh, tipe-tipe gen Z banget tuh gua itu tuh.

0: dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Produa Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Belakangan ini teman Prodo masih rame banget ya, walaupun euforia konvoi Persibnya udah beres, tapi sampai sekarang tuh masih terus jadi bahasan teman Prodo, mulai dari Bojan Hodaknya yang out, terus ada transfer pemain rumornya teman Prodo, sampai Boboto yang ribut-ribut nih, ya ampun. Nanti kita bakal bahas ya teman Prodo malam hari ini, pasti dijaga malam. Prodo
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
0: Yes teman Produe, di malam hari ini so something spesial banget. Rangga gak sendirian teman Produe, Rangga udah tersambung lewat line telepon dengan salah seorang Boboto teman Produe. Namanya adalah Kang Asep Hendro atau Kang Hendro. Selamat malam Kang Hendro, halo.
4: Halo, selamat malam Kang Rangga.
0: Wah luar biasa, vibesnya masih ceria ya, masih rada-rada aura hat-trick gitu ya Kang ya.
4: Iya sih ceria karena kita udah bisa tripit membuktikan aduh bahwa Persib bisa jadi juara.
0: Aduh.
4: Tapi ada sedihnya juga sih.
0: Kenapa sedihnya? Kenapa nih, Kang?
4: Oke, untuk sedihnya mungkin karena kemarin udah di-announce ya oleh pihak manajemen Persib bahwa ternyata di musim depan lah kita sudah tidak dinakodai oleh aki-aki gede wadul ya, Bojan Hodak.
0: Aduh, aki-aki tukang video tadi upload-upload ya gini ya. Ya Allah.
4: Iya. Padahal kemarin ada pulsa ya, padahal ada kuota.
0: Nyemaknya tegadu kuotanya aki-aki teh. Tapi ya sedih banget sih benernya. Tapi by the way Kang, kalau ngomongin soal Persib sendiri ya Kang, suka Persib dari umur berapa udah mulai ngikutin gitu?
4: Oke, kalau mengikuti Persib sebenarnya saya dari kecil ya, dari usia mungkin 7 tahun ya, waktu kelas 1-2 SD, iya, di mana iya, saya dikenalkan oleh kakek dan juga bapak ya, yeah. Ketika itu pertama kali nonton Persib lawan PSM Medan itu waktu El Clasico-nya yang benar-benar El Clasico waktu itu.
0: Oh, gokil. Di mana waktu itu, di Siliwangi apa di Sidolik atau udah di Sijalak?
4: Itu masih di Siliwangi, Pak. Kalau nggak salah di 2000 berapa ya? 2005-2004-an lah.
0: Wah, gokil. Mantap. Tapi kalau ngomongin sendiri Boboto gitu, Kang Hendro sendiri tergabung ke dalam ini gak gitu? Kayak komunitasnya Boboto atau apa gitu, daerah mana, regional mana?
4: Oh, kalau komunitas Boboto tentunya banyak sih Kak. Tapi untuk saat ini saya tidak tergabung ke komunitas manapun. Cuman mungkin kalau misalkan, oh kenal dengan komunitas A, orang-orangnya siapa aja, kenal gitu.
0: Oh iya iya, oke oke. Tapi ngomongin soal Persib sendiri nih ya Kang Hendro, ini kalau ngebahas soal kemenangannya dulu aja deh nih. Menurut Kang Hendro sendiri gimana di kemenangan kemarin? Apa yang bikin spesial? Dan Kang Hendro sendiri ikut konvoi juga atau enggak?
4: Kalau pribadi sih konvoi ikut, cuman gak sampai ke
0: Asia
4: apa,
0: Afrika.
4: Ke Asia Afrikanya.
0: Oh iya gitu sih, Pak ya. Jejel Kang, untung gak kesana Pak Jejel pisan, susah.
4: Soalnya saya udah prediksi sih, wah ini gak akan kondusif. Akhirnya bener, memutuskan bener. Ketika beres sampai ke apa area Lembong, saya langsung arah pulang aja.
0: Oke, mantap. Tapi masih tetap euforianya ya. Terus kalau yang spesialnya apa nih menurut Kang Hendro sendiri yang udah dukung Persib dari 2004 bahkan?
4: Ya, kalau yang spesialnya sih mungkin saat ini itu ya kita bisa juara 3 kali berturut-turut dengan skema, mungkin skema liga yang berbeda-beda ya. Di Championship kemarin di 2024 kita menang gitu kan, dengan istilahnya kita udah hopeless banget lah di tahun itu bahwa Persib posisinya di ambang degradasi ya, di posisi 15 atau ya posisi 15
0: belasan.
4: Ketika ya masih sama zamannya Luis Milla waktu itu, dan sampai beberapa Boboto pun keosnya di sana untuk menuntut Luis Milla ini mundur gitu, apalagi rekrutannya itu nggak oke lah. Kita lihat Tyron di debutnya malah cedera gitu kan, terus juga Albetro juga tidak perform. Akhirnya ya mungkin di match keberapa Luis Milla mundur, kosong nih kursi kepelatihannya, akan diisi sama siapa? Dulu kan banyak yang hore gitu lah, Boboto teh welcome Emerald Abus. Biasanya kan kalau kursi kepelatihan Persib kosong pasti eta deui gitu kan.
0: Bener.
4: Tapi untungnya ternyata pernah ada dengar sih gitu kan bahwa oh yang akan masuk ex pelatihnya PSM gitu. Kan waktu itu PSM juga dinakodain Bojan Hodak cuman berapa bulan ya sebelum liganya COVID gitu kan, akhirnya gitu kan. Dan tutup gitu kan. Tapi ternyata pas datang Bojan Hodak, ketika ngelihat Dedegana gitu kan, yeah, wah iya kayaknya mah bisa nih ngebantu Persib untuk naik gitu kan, minimal lah masuk ke 10 besar atau 5 besar waktu itu gitu. Jadi di posisi bahwa Bobotoh pun tidak akan berekspektasi lebih pada musim itu. Tapi memang mungkin ini adalah majisnya Bojan. Akhirnya dia bisa lolos nih ke fase championship di posisi 2 waktu itu ya, di mana Borneo yang di posisi 1 dengan perolehan poin cukup jauh lah dengan Persib gitu kan. Tapi ternyata kepintaran Bojan tuh terbukti di putaran keduanya, ketika dia mengambil Kevin Ray Modoza gitu kan, terus mengambil Stefano Beltram gitu kan, yang ternyata menjadi key player nih untuk merengkuh juara di championship series itu. Sebenarnya yang paling berkesan di sana dulu sih Kang.
0: Oh, dari
4: itu bagi saya gitu kan.
0: Karena itu kan pertama kali lagi setelah 10 tahun ya, terus karena dari bawah banget, benar-benar dari zero gitu ya.
4: Betul, betul. Nah, jadi mungkin kalau di juara pertama bagi Bojan Hodak itu lebih ke pembuktian bahwa Bojan tuh magis nih gitu kan, bisa gitu kan.
0: Oh,
4: dengan
0: iya,
4: apa tim yang memang apa adanya gitu, bukan tim yang memang dipilih sama Bojan Hodak, akhirnya ya udah gitu kan dijalankan dan akhirnya ternyata juara. Nah, di juara yang kedua justru ini kayak bener-bener Bobotoh tuh diuji gitu kan, apa kita mencintai pemainnya atau mencintai ya apa timnya gitu. Oh, itu di 2025-2026 sekarang
0: ya, ketika Cio
4: dan DDS itu ya. Tapi kalau yang di sebelumnya itu kan kita ada kejatuh cintaan dengan Stefano Beltram ya.
0: Benar.
4: Nah, dan akhirnya yang menggantikan waktu itu adalah Tyrone Delvino.
0: Bener,
4: dengan notabene sebelumnya itu cedera lah.
0: Bener.
4: Dan cederanya itu tendon loh gitu kan.
0: Yeah.
4: Cedera yang cukup lumayan gitu kan.
0: Dan
4: tapi ternyata jadi MVP.
0: Itu dia, itu
4: pemain terbaik gitu kan.
0: Itu unpredictable banget ya Tyron ya. Bener-bener yang
4: enggak
0: diprediksi sama siapapun dia bisa bersinar. Terus ke tahun inilah sekarang ya yang gongnya juga ya.
4: Ya, ini kalau yang tahun sekarang ini aku bilang Bojan memang luar biasa sih.
0: Soalnya ya karena hampir beberapa pemain, hampir belasan pemain intinya itu kan pada cabut semua, dan itu malah kalau saya ngobrol sama teman-teman di sini gitu di RRI kayak ya tahun ini mah kita enggak bisa berharap lebih, pemainnya baru semua, susah soalnya gitu kan.
4: Betul,
0: ternyata emang
4: betul.
0: Magis banget ya. Nah, terus sekarang lihat Bojan Hodak harus cabut, gimana menurut Kang Hendro sendiri sebagai Bobotoh?
4: Oke. Kalau aku sih jujur ya sedih lah melihat Bojan Hodak ternyata untuk tidak memilih untuk tidak menjadi pelatih di Persib. Tapi aku percaya sih dengan pilihannya Bojan Hodak, di mana mungkin dia memilih untuk meninggalkan Persib dengan legasi yang benar-benar sangat terhormat lah, karena memberikan 3 gelar juara secara berturut-turut yang mungkin bahkan Eko Maung pun pernah mention di salah satu podcastnya. 3 kali juara ini mungkin 20 tahun ke depan belum ada klub yang bisa menyamai rekor tersebut gitu kan.
0: Bener.
4: Gitu. Nah, ini ya hal yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh kita ke Bojan Hodak gitu. Cuman saya percaya dengan ketika announcement bahwa oh ternyata penggantinya itu adalah Igor Polik nih gitu kan.
0: Igor.
4: Berarti ini adalah sesuatu yang memang sudah direncanakan gitu kan, baik oleh Bojan dan juga oleh manajemen Persib itu sendiri. Betul. Bahkan kalau aku udah ini sih, aku udah prediksi gitu, udah prediksi bahwa kayaknya Bojan musim ini selesai deh gitu kan. Mau juara atau tidak juara gitu kan. Dan untuk next ya mungkin dari circle kepelatihannya gak akan jauh dari apa, dari staff yang ada atau mungkin rekomendasian dari Bojan gitu. Karena aku lihat tuh yang dilaksanakan oleh Persib sendiri ini akan sama dengan JDT mas. Jadi kalau pernah ngeh di 2000 berapa ya, ketika Bojan memang berpisah dengan JDT,
0: Johor Darul Ghazim ya.
4: Ya betul, tonggak

0: dulu dia sempat bareng ya di Kuala Lumpur FC gitu kan. Dan juga ada beberapa tim juga di luar staf kepelatihan memang rekomendasi dari Bojan. Berarti kan secara blueprint tim dan Persib secara apa secara manajemen pun memang sudah di sudah disiapkan oleh Bojan. Oh, jadi makanya aku pun enggak terlalu worry sih buat musim depan.
1: Benar. Tapi memang enggak terlalu kaget karena terus enggak ada nama-nama lain yang berseliweran gitu soal kalau pelatihnya ganti siapa gitu, tapi memang tidak ter apa tidak maksudnya tidak jadiin sebuah gosip yang ramai banget karena memang orang-orang mungkin pada ngeh juga ya bakalan ke Igor gitu. Tapi jangan kemana-mana Kang, nanti bakal kita bahas lagi apalagi soal transfer pemain sampai Boboto yang kemarin pas konvoy ribut-ribut ampun dahnya ya wae teman produknya. Jangan kemana-mana, pastinya masih bakal kita bahas di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Waktunya Jaga Malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Masih barengan sama Rangga teman Produe dan masih barengan sama Kang Hendro juga. Selamat malam Kang Hendro, halo.
3: Malam.
0: Wah, asik nih Kang Hendro, ini ngomongin soal Persib lagi nih ya. Kita masih ngebahas soal ya. Persib. Menurut Akang 3 pemain Persib deh yang kira-kira bakalan keluar siapa? 3 aja sebutin, perkiraan enggak akan lanjut nih.
3: Oke. Kalau aku sih ini mah berdasarkan apa?
0: Pribadi aja.
3: Prediksi pribadi ya pribadi. Pastinya yang enggak akan diperpanjang di posisi penyerang sih ada 2 orang.
0: Siapa tuh?
3: Castel dan juga Ramon.
0: Kenapa?
3: Nah, kalau untuk di pos kalau untuk Castel kan mungkin dia hanya sebagai option di musim kedua dan dengan durasi jangka pendek gitu. Dan ternyata untuk diharapkan menjadi penggantinya Ramon nih ketika deadlock ternyata tidak memunculkan gol satupun ya, akhirnya 0 gol gitu kan. Terus juga untuk di posisi lainnya kan Ramon oke, walaupun mungkin bisa jadi saya tuh di head sama ibu-ibu ya gitu kan, karena kan Ramon kecintaannya ibu-ibu nih saat ini.
0: Walaupun kontribusinya nggak terlalu besar, tapi besar yang lainnya, maksudnya kayak semangatnya ya.
3: Iya, besar semangatnya, juga work rate di lapangannya besar banget lah.
0: Itu dia gitu kan.
3: Terus. Cuman mungkin kalau di era sepak bola modern, kalau misalkan berbicara tentang striker, selain harus bisa memberikan gol ya, harus contribute gitu. Cuman karena memang benchmarking kita adalah DDS, itu udah cukup jauh lah. Jadi Ramon kayaknya tidak akan mungkin ada di line up di musim depan gitu. Dan mungkin yang ketiga adalah Adam Frisbeck.
0: Oh, ada bener. Adam memang kurang juga jamnya, terus kayak kan kemarin enggak didaftarin ya di putaran kedua ya, betul ya?
3: Iya, betul.
0: Oh, 3 itu. Tapi kalau prediksi yang bakal masuk atau kepengen, karena aku udah dengar beberapa hawar-hawar juga ya yang kabarin dari Persija dan lain-lain, kalau versi Kang Hendro sendiri sebagai Boboto siapa nih?
3: Kalau versi aku sendiri gini, kalau untuk di lini depan gitu kan, aku sebenarnya nggak notice ketika Persib melawan Selangor FC. Ketika di ACL 2 kemarin ada salah satu striker bernama Chirigor Moraes tuh.
0: Ternyata
3: untuk track recordnya itu bagus banget Kang. Jadi dari 30 match dia mencetak 40 gol lebih di seluruh kompetisi dengan Selangor FC, dan itu pun memecahkan rekor yang memang saat itu dipegang oleh Bambang Pamungkas sebagai striker di Selangor FC.
0: Oke. Ada lagi nggak, siapa katanya bakal in striker Persija katanya Persib tuh ya?
3: Oh, itu masih rumor ya. Dan seperti ya Maxwell, kalau aku sih menilai Maxwell kayaknya nggak akan memungkinkan gabung ke Persib sih. Gitu. Ditambah mungkin kalau aku ngelihat Maxwell ini adalah opsi kalau misalkan Persija dapat Peralta, berarti Maxwell keluar. Tapi aku lihat kayaknya Peralta bertahan di Borneo deh. Jadi kemungkinan Maxwell apakah dipertahankan atau mungkin gabung ke klub lain, tapi kayaknya bukan ke Persib gitu.
0: Tapi kemarin Boboto tuh pada teriak-teriak pas konvoi tuh ke Pak Adit, Pak, Peralta, Akang termasuk yang pengen juga Peralta ke Persib nggak?
3: Justru kalau aku pribadi gini Kang, karena aku pernah melihat beberapa track record yang menjadi pemain terbaik Liga, pasti di musim berikutnya itu kalau nggak menurun performance-nya gitu kan, kadang-kadang di level lainnya itu dia nggak bisa berbicara. Nah, aku takutnya seperti itu gitu. Jadi aku adalah Bobotoh yang mungkin lebih ke inginnya itu bisa dapetin pemain lebih daripada Peralta. Salah satunya itu adalah Chirigor Moraes ini gitu.
0: Wah, itu keren sih ya, jadi makin gong banget ya buat jadi ini pesaing Andrew Young juga ya, karena Andrew Young harus dapat pesaing yang ger juga gitu. Kurzawa ini bakalan cabut nggak menurut Akang?
3: Kalau Kurzawa kayaknya udah pamitan deh, aku lihat di Instagramnya juga gitu kan. Iya, jadi kalau Levin Kurzawa ini mungkin ya karena track record dari riwayat cederanya ini pun yang membuat mungkin kalau saya pribadi menilai untuk main di dua kompetisi, bahkan mungkin di musim depan ada tiga kompetisi Kang ya yang iya, akan diikuti Persib gitu kan. Kayaknya akan riskan deh kalau misalkan mempertahankan Levin Kurzawa.
0: Oh, oke. Jadi ya Kang lebih prefer kayaknya masuk ya, kalau cabut enggak apa-apa tapi moga dapat penggantinya yang ger juga gitu ya. Kan kalau ngomongin soal transfer kan udah nih ya pemain Persib, tapi MVP-nya yang tahun ini versi Akang siapa?
3: Barba.
0: Why Barba?
3: Barba ini justru saya bilang adalah rekrutan terbaiknya Persib di musim ini. So, mungkin terlepas dari adanya Tom Haye dan juga Eliano gitu, itu salah satunya gitulah dari rekrutan terbaik Persib. Cuman Barba ini tuh menjadi benar-benar puzzle penting di line up Persib saat ini Kang, karena Barba ini menjadi sosok penting di lini pertahanan yang mungkin ketika di awal-awal musim kita tuh ketar-ketir ya ngelihat duet Julio dengan Matricardi yang mungkin tidak bisa sinkron gitu. Tapi dengan adanya Barba itu memutus hal tersebut gitu. Kita pun jadi wah pede nih kalau Barba di lini pertahanan aman, dan bahkan Barba itu jauh melampaui ekspektasi kita gitu kan. Dari segi build up-nya rapi gitu, dan bahkan mencetak gol terus juga kan gitu untuk posisi sebagai defender.
0: Wah, kelas. Mantap. Setuju aku tuh kalau untuk Barba tuh mantap bener sih. Tapi kan kemarin sempat ada konflik dan lain-lain ya katanya yang pas lagi konvoy, tapi itu mah ya sudahlah ya. Nah, ngomongin soal konflik, yeah. Menurut Akang gimana yang kemarin rame di timeline sampai sekarang, bahkan ada salah satu apa ya komunitas bobotoh yang dibekukan juga gara-gara adanya pemukulan gitu. Kang tahu enggak berita itu nyampe Kakang enggak?
3: Oh, sempet ini sih Kang, sempet dengar, cuman aku enggak terlalu menotis hal tersebut sih Kang. Jadi enggak terlalu dibaca secara mendalam. Cuman kalau aku tarik kesimpulan ya memang yang nama euforia kemenangan apalagi juara gitu kan, kadang-kadang ada beberapa part yang memang kita bisa lost control gitu kan. Cuma kalau aku pribadi sih selalu kayak menerapkan mau se-euforia apapun ya aku jangan sampai mengganggu kenyamanan dan ketertiban yang lain gitu. Bahkan kayak aku ketika kemarin dulu konvoy tiba-tiba kesenggol dan lain-lain, ah ya udahlah gak apa-apa gitu kan, jadi harus ada salah satu yang mengalah gitu. Tapi kalau memang agak terlalu di luar batas ya aku balik untuk mengingatkan gitu.
0: Oh, luar biasa bener, jangan sampai ada gitu lagi ya. Mantap Kang, kalimat dan kata-kata yang luar biasa banget nih teman Prodo. Kita harus sebagai boboto harus nunjukin yang ini juga yang dewasa ya, karena kan aduh sesama boboto lagi asa sedih lah gitu ya. Bener ya Kang, untuk terakhir harapan untuk Persib di musim yang akan datang 2026-2027 apa?
3: Kalau harapan aku sih masih bisa menjaga tracknya Persib di jalur yang baik lah gitu kan. Walaupun mungkin ada pergantian pelatih dan mungkin hampir pergantian di 50 line up yang ada gitu kan, pemain yang ada, mudah-mudahan itu nggak mematahkan semangat para bobotoh untuk tetap terus mendukung Persib kita.
0: Wow, luar biasa Kang Hendro, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol ya.
3: Sama-sama.
0: Udah mau sharing juga. Dan moga Persibnya tahun depan kan semakin padat, semakin kuat juga. Pasti bakal makin rame gitu sepak bola di Indonesia ini. Dan pastinya para bobotohnya dan seluruh fansnya juga tetap damai juga. Kang Hendro terima kasih banyak. Selamat kembali. Mungkin lagi nyate ya, lagi bebakaran. Selamat Idul Adha juga Kang Hendro. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Wah luar biasa teman Prodo, memang kalau ngomongin Persib sama Boboto tuh luar biasa. Boboto tuh kayak wah keren asli. Kalau udah fanatik bola, fanatik Persib, sampai rumor-rumor apapun tuh pasti bakalan tahu teman Prodo ya. Tapi yang perlu kamu tahu juga, Rangga masih nemenin kamu sampai di jam 12 malam ya. Don't go anywhere, only on Jaga Malam.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Waktunya Jaga Malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Halo pendengar, saya Sandro, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

Selamat malam teman Produa yang udah ngerasa agak ngantuk ya karena semalaman mungkin capek. Teman Produa udah dari 2 hari ya ngurusin kambing, ngurusin sapi Sapira. Sapi miliknya Sapira maksud saya. Terus ngurusin kambing dan lain-lain. Wah, teman Produa pasti udah pada hektik juga ya. Udah sampai ngantuk, sampai microsleep juga di jalan. Tadi siang Rangga microsleep teman Produa. Karena apa Rangga? Apakah karena ngurusin kambing? Enggak. Saya enggak ngurus apa-apa teman Produa. Emang karena ngantuk aja. Tapi ngomong soal ngantuk di jalan, kamu pernah kepikir enggak sih teman Produa? Kenapa gitu orang-orang yang ngantuk di jalan biasanya kayak mau pergi-pergian jauh, di mobil tuh pasti pada nyiapin cemilan. Kacang apa gitu, atau yang mungkin beberapa yang ngerokok tuh pada ngerokok gitu. Kalau aku sih lebih prefer kayak makanan ya teman Produa, nyemil atau minum gitu. Karena ketika aku lagi microsleep di jalan, aku tuh pasti ke pinggir melipir nyari buat ngunyah gitu. Mungkin salah satu alasan itu nambah berat badan mulu saya ya teman Produa, karena di jalannya ngantuk mulu aku tuh. Nah ternyata ada sebuah penelitian juga teman Produa soal muncul rasa pengen ngunyah ketika lagi ngantuk. Ya jadi kan memang kalau ngomongin soal ngantuk, banyak orang suka pada pengen udah ke kopi aja biar menangkal ngantuk gitu teman Produa. Tapi ternyata rasa kantuk atau ngantuk itu memang ngomongin ngantuknya dulu ya. Jadi dasarnya tuh gara-gara ya jam biologis tubuh, bisa jadi karena kebiasaan sehari-hari. Contoh kurang tidur, makannya terlalu banyak, jam tidurnya buruk, kurang minum sampai kayak ngerasa kelelahan, akhirnya kamu ngantuk mulu teman Produa. Nah kenapa pengen ngunyah ketika pas lagi ngantuk? Jadi memang dorongan ngunyah ketika ngantuk tuh memang jadi di bawah alam sadar aja. Nah karena ngunyah itu proses menghancurkan makanan yang bukan cuman buat ngebantu memperlancar pencernaan, tapi ternyata bisa ngilangin stres, terus bisa ngejaga fokus. Makanya banyak beberapa orang yang kalau lagi gemetar atau apa tuh makan permen kampret biar fokus ngunyah terus. Jadi rasa ngantuk tuh itu tuh bisa turun, bisa turun, terus bikin tingkat fokus tuh lebih menurun. Itu cocok buat kamu yang sering ngantukan di motor teman Prodo. Ini tips banget buat yang sering microsleep, karena Rangga termasuk orang yang sering microsleep. Jadi hal yang paling ngeri itu memang microsleep tuh tiba-tiba berangkat, terus tiba-tiba udah nyampe sini kayak tadi di jalan apa ya, kayak seketika lupa, kayak dihipnotis teman Prodo. Nah si ngunyah ini tuh ternyata bisa ngerangsang otot-otot wajah, jadi ningkatin aliran darah ke otak. Terus ada istilahnya tuh memicu pelepasan neurotransmitter teman Produa. Jadi stimulasi fisik gitulah ya. Jadi bisa ngelawan rasa ngantuk kita. Jadi lebih ningkatin kewaspadaan juga. Tapi itu works banget. Aku baru baca artikelnya sekarang, tapi aku udah nyobain itu beberapa bulan yang lalu. Jadi ketika aku mau perjalanan jauh, aku pasti bawa makanan. Karena kalau apa-apa aku pasti nyemil, langsung mikir gitu, langsung ingat. Penangkal microsleep buat kamu yang mau pergi atau yang kerja malam gitu. Pakai itu bagus teman Produa. Tapi memang jujur, rasanya tuh, rasa ngantuknya tuh jadi hilang teman Produa. Tapi yang muncul tuh kiloan berat badan karena nyemil mulu.

0: mencintaimu. By the way teman Produa, malam hari ini lagi rame banget ya segala model gitu teman Produa, masakan perdagingan. Tadi pagi saya gulai teman Produa, alhamdulillah. Terus siangnya ini di rumah orang lain ya, ngikut makan aja gue di rumah orang lain teman Produa. Itu dapat semur daging. Malamnya ini sekarang nyate di RRI. Aduh luar biasa. Tapi teman Produa yang luar biasa ini memang ya, berbagai macam lah jenis makanan yang ada di momen Idul Adha kayak gini tuh. Bahkan tiap daerah tuh punya ciri khasnya masing-masing. Mau di negara mana atau di daerah mana di Indonesia pun punya ciri khasnya masing-masing. Tapi kalau Rangga pribadi tuh olahan daging yang paling Rangga suka itu daging yang ada di sikap Wahyu ya. Apa? Oh, Wagyu. Wagyu bukan. Enggak saya.
1: Wahyu siapa?
0: Gue lebih seneng dibanding di sate ya. Itu di gulai. Enggak tau kenapa gulai tuh kayak ah gitu. Rasanya tuh nyerep banget gitu, kayak gulai tuh enak banget teman Produa. Aku suka banget sama gulai itu. Apalagi kalau ada jandonya gitu, kayak aduh enak banget. Nah kalau kamu ada gak makanan favorit kamu, olahan daging kurban apa teman Produa di daerah rumahnya kamu? Mungkin ada yang spesial, apakah jadi gepuk gitu, atau jadi dendeng aja, atau jadi apa teman Produa? Prok ya. Kita telepon Bang Pahri dulu nih, yang kabarnya Bang Pahri ini dagingnya tuh jadi daging burger ya.
2: Assalamualaikum Haji Gaga.
0: Waalaikumsalam. Mbak bener ya, dagingnya tuh Bang Pahri jadiin burger ya katanya ya.
2: Kalau gua sih dagingnya digolein aja. Woy, biasa.
0: Sama. Dapat daging enggak dari Masjid Cipaganti?
2: Alhamdulillah dapat daging. Keluarga dapat daging. Biasa.
0: Oke, Bang Pahri di apa lagi, dimasak apa dagingnya? Lagi nyate enggak, bakar-bakaran enggak?
2: Kayaknya enggak, lagi digulein.
0: Oh, digulein. Oke. Jadi favorit Bang Pahri digulein ya?
2: Iya dong.
0: Kenapa enak
2: digulein? Karena orang tuanya belum nyate, biasa.
0: Oh, jadi bagian nungguin makanan aja. Ya ampun. Bantuin tusukin, potong-potongin dagingnya.
2: Hehehe. Iya.
0: Merekuasa gue apa Bang Pahri? Hehehe.
2: Hari ini gua mau request lagu na si Anmes Kamaleng.
0: Wih, yang mana bos? Ya,
2: mau yang sampai tua nanti ada ga?
0: Hah, sampai tua nanti tuh? Oh ada. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Bulan depan ada. Tahun depan udah ada penyiar-penyiar baru nggak di Produa yang gantikan si Ian Ritchie?
0: Belum tahu Bang Fahri, kayaknya belum ada deh.
2: Oh ya, okay. Salam buat Haji Gaga.
0: Makasih, Masya Allah. Terus
2: buat Bang A.A. Randy Aditya, gua lihat story bersama pacarnya namanya Feby yang lagi di event.
0: Bener, terus
2: buat Bang Andre Ardiansyah, terus Bung Rana Winata, terus Kang Alan Albana, terus buat GG Maula yang tadi sore siaran di Jalan DU nomor 103. Terus buat Tubagus Akmal, Mike Marshall.
0: Okay.
2: Dan semuanya, weh.
0: Siap, terima kasih Bang Pahri.
2: I love you, we love you all. Assalamualaikum. Mwah.
0: Waalaikumsalam. Buat kamu teman Produa yang mau request dan juga ngobrol soal olahan daging favoritnya kamu, bisa langsung ke 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di question box di story-nya Produa BDG.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
4: Dengerin. Dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah enggak ngefans sama orang ngetop?
5: Jelas. Oh, jelas.
4: Lu ngefans sama siapa?
5: Gue, orang ngetop, Sofia Lachuba.
4: Siapa
6: dia? Benyamin S. Almarhum.
5: Boleh.
4: Cewek maksud gue, cewek.
7: Cewek ya. Cewek siapa ya?
5: Idar Royani pasti.
4: Iyalah. Lo siapa, Gum?
6: Ya udah jelas ADC Dian Sastro.
4: Oh. Tika siapa, Tik?
7: Udah pasti Fse gue.
4: Fse.
7: Cewek dong.
4: Cewek.
6: Oh, cowok.
5: Bakmaknya.
7: Kan gue cowok. Gue apa ya?
4: Kalau gue Britney Spears lah.
7: Wah.
4: Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu, nanti gue nyanyiin lagu ini.
5: Bisa untuk Sofia Lachuba, bisa.
4: Bisa. Dengar dulu nih.

0: apa?
1: Sombong pasti.
0: Oh iya benar.
2: Oh, jelas.
1: Jika Britney Spears jadi pacarku, akan ku pamerkan.
3: Jika dia sejadi pacarku,
1: ngetop kamu ikutan.
4: Mungkin enggak?
3: Mungkin.
0: Mungkin.
1: Enggak mungkin.
4: Semuanya itu mungkin.
0: Enggak mungkin.
4: Ya gini deh, pokoknya mungkin enggak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya. 1 2 3

0: Apaan sih lu?
1: Gak mungkin.
2: Mungkin.
1: Gak mungkin.
2: Mungkin.
1: Gak mungkin.
0: Apa lagi?
1: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
2: Mungkin lagi pitak.
1: Eh.
3: Ya dulu, cerah-cerah. Wah, lu ajak
0: berantem. Cacing kepanasan lo.
3: Dut. Diam deh lu, Dut.
1: Ya. Ini gini. Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pitak.
0: Diam, gigi kelinci.
1: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
2: Gini.
3: Apa lu, monyong?
1: Walaupun gua monyong, pika gendut ya. Tapi semuanya itu
0: mungkin.
1: Mungkin. Gak mungkin pitak.
2: Gini.
1: Stop. Menurut gua,
2: ya
1: mungkin deh.
2: Itu lo tadi nggak mungkin.
1: Gini. Daripada kita berantem, gue bikinin lagu lagi nih.
2: Bohong.
3: Ini berantem.
0: Emang mungkin kita bikin lagu lagi?
1: Nggak mungkin.
2: Mungkin ya. Kamu bucin.

populer, teman berdua. Yes, The Weeknd. Luar biasa banget nih ngomongin soal populer juga. Sebutin teman berdua, makanan ya yang olahan daging kurban yang populer banget di keluarganya kamu dan jadi favorit kamu juga. Olahan yang akhirnya tuh kamu request gitu ke keluarga kamu, ke mama kamu, ke papa kamu, atau kamu masak sendiri. Kayak Rangga yang selalu request pengen jadiin gulai, teman berdua. Karena bagi aku tuh gulai tuh kayak, aduh, kenapa ya, nikmat banget. Kamu harus nyobain gulai mama aku deh, teman berdua. Ke rumahnya jangan lupa, asik. Bawa juga martabak nanti. Kok jadi malah gue yang minta, enggak? Mama aku tuh suka nyoba-nyoba gitu gulainya. Tadi pagi tuh dia nyoba dibuat pakai susu murni. Beuh, teman berdua. Beuh. Aneh. Enggak. Enak, enak banget. Beneran. Kayak lembut, terus kayak ya mengganti santan kali ya. Aku gak nanyain lebih detail. Cuman kata mamaku ini pakai susu murni. Pantesan rasanya tuh enak banget. Dan kuahnya tuh, wah, luar biasa, teman berdua. Jadi aku selalu doyan kalau sate tuh digulein. Sate daging tuh digulein gitu. Kayak yang dagingnya tuh dipotong dadu kotak-kotak gitu. Nah itu salah satu alasan kenapa aku suka. Jadi aku tuh dulu tuh suka nontonin iklan-iklan yang kayak gitu, yang kayak iklan kecap atau apa, kan kayak motongin dagingnya tuh langsung kotak dadu. Nah jadi aku tuh seneng makan daging yang kotak-kotak begitu tuh, suka, doyan banget, teman berdua ya. Kita baca dulu aja deh kalau teman berdua yang lain kayak gimana nih. Kita ada Kalara dulu. Assalamualaikum Karangga, selamat malam, aku mau ikutan join topik malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kalara. Karangga, terkadang Idul Adha tuh bukan sekedar tentang olahan daging kurban aja, melainkan tentang keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita tuh belajar kalau cinta kepada Allah tuh harus lebih besar daripada cinta kita kepada apapun yang kita miliki sesama makhluk. Wah, Masya Allah. Perlu diingat juga kalau nggak semua pengorbanan selalu tentang harta aja. Kadang juga kita perlu mengorbankan ego kita, kesombongan kita, rasa iri kita, dan sifat buruk dalam diri kita. Dan Idul Adha ini tuh ngajarin kita untuk berbagi, peduli kepada sesama manusia, dan menyadari bahwa kebahagiaan ini tuh bukan hanya tentang menerima, tapi juga tentang memberi. Karena sejatinya yang sampai kepada Allah tuh bukanlah daging maupun darahnya, tapi ketakwaannya. Nilai dari ketakwaan, ketulusan, keikhlasan hati kita. Terima kasih sekalian mau request lagunya Nina yang Visya Karangga. Wah, Masya Allah Kalara. Aku tuh paling seneng kalau ada yang reminder soal jangan ada cinta itu yang lebih besar daripada cintanya kepada Allah gitu. Jangan pernah ya, bener Kalara, makasih banyak ya. Karena itu jadi reminder yang luar biasa banget kalau dengar kisahnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Bayangin ya gitu, anaknya yang dinanti-nanti udah ada tapi diminta untuk dikurbanin. Tapi karena ketaatannya Nabi Ibrahim tuh mau aja gitu untuk taat gitu dan mau untuk dikurbanin. Tapi akhirnya Allah ganti gitu dengan kambing ya, anaknya Nabi Ismail ini tuh. Wah, luar biasa, teman berdua. Kisah yang benar-benar definisi semuanya milik Allah gitu. Ya apalagi yang mau kita ingin ditahan-tahan semua. Bahkan ini anak sendiri pun gitu ya, dari kisahnya Nabi Ibrahim yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, yang akan jika harus kata Allah di A, ya A gitu. Luar biasa. Makasih ya Kalara ya, jadi reminder banget. Next ada Kak Aje juga. Aje, Aje pengen lagu Olivia Rodrigo. Bentar aku siapin dulu satu-satu lagunya ya. Kalau Aje katanya makanan favoritnya, setuju juga, gulai, tapi di sate tetap mantep banget sih. Iya bener sih, setuju. Tapi jujur nih, kalau ngomongin soal persatean ya, aku tuh kadang suka salut sama tukang sate tuh. Jadi tukang sate tuh kok bisa kayak agak beda ya sama sate yang dibuat saya dan teman-teman gitu. Kenapa susah gitu, nggak empuk-empuk, digigitnya tuh kayak aduh effort yang bikin sakit gigi, nyelap-nyelap di gigi, ya ampun capek gua gitu ngunyahnya. Makanya angkat topi buat seluruh tukang sate di dunia. Makasih udah bikin sate yang enak. Bedanya apa gua gak ngerti. Apa karena marinasinya kali ya? Bener-bener yang kayak empuk, kayak gigit-gigit kan. Kalau kita makan sate tuh udah terima jadi doang ya. Ini sama teman udah dibakar berkali-kali, udah bau badannya, udah bau asap, tapi tetap rasanya. Tuh kan, setuju aja juga. Sate di tukang sate yang jualan asli itu memang mantep asli. Angkat topi aku, luar biasa. Respect banget seluruh tukang sate dimanapun. Aja Olivia Rodrigo yang itunya nggak ada, adanya yang Vampire, ada yang Even When the Best Part, Deja Vu, Good For You, Deja Vu, All I Want, Happier, dan Traitor. Kamu mau yang mana boleh ya, nanti langsung kirimin aja ya.
Terus ada gulai in love with you. Bukan kak, bukan dong, kok malah gombal. Alifa, bukannya Alifa ya. Satu lagi Rangga baca dah, ini ada dari Dika. Teman Pro 2 Karangga, selamat malam. Dika dari Cimahi. Kalau olahan kurban favorit mah gulai sapi sih buatan nenek aku. Cuman kebetulan neneknya udah almarhum. Jadi kalau pengen yang mirip banget agak susah. Terus rasanya tuh emang beda banget. Kuahnya tuh kental, rempahnya tuh kerasa banget. Tapi lucunya tuh tiap Idul Adha tuh aku selalu nunggu bagian kentangnya dibandingin dagingnya. Kata keluarga aku sih aneh, tapi kentang gulai tuh emang juara banget. Tuh kan. Tadi aku kan, kalau aku olahannya tuh pakai susu murni mama aku tuh. Nah, kalau neneknya dia tuh pakai olahan sendiri juga yang rempahnya tuh lebih kerasa. Memang momen Idul Adha tuh ya. Selain ini momen reminder juga, momen hari besar di umat Islam juga, tapi jadi sebuah momen yang punya core memory gitu loh buat kita orang-orang dewasa atau orang remaja, ketika masa kecil ingat makanan dari siapa, dagingnya gimana, olahannya gimana. Itu teman Pro 2 ya. Kalau kamu ada gak teman Pro 2 kira-kira olahan daging kurban favoritnya kamu yang sampai sekarang tuh selalu kamu requestin gitu. Langsung aja kamu jawab pertanyaannya ke WhatsAppnya Pro 2 Bandung. Sekalian request lagu juga boleh ke 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg. Rangga masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai di jam 12. Tapi untuk request dan juga ngobrolnya sampai di jam 11 doang. Jadi buruan isi sekarang juga ya teman Pro 2. Ajakin temannya kamu juga yang lagi dengerin nih. Boleh join dengerin di mobil, di rumah, sambil nyate juga, sambil kerja juga. Yang pasti dengerin terus Pro 2 Bandungnya ya.

0: Dalam sejarah Islam, Hari Raya Kurban bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi yang terus berulang. Di dalam mimpi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, perasaannya sangatlah bimbang serta gundah gulana. Tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk melakukan perintahnya. Maka disampaikanlah perintahnya kepada Ismail. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau supaya ketika disembelih tidak meronta kesakitan. Akan tetapi, apa yang terjadi? Rupanya pisau untuk menyembelih Ismail tidak dapat digunakan. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan sosok Ismail dengan seekor kambing. Hal ini tercantum dalam Quran surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa itu adalah bentuk pengorbanan kasih sayang seorang ayah sekaligus juga bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pengorbanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk menggapai cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail pun meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik untuknya. Dari peristiwa itulah menjadi awal mula ibadah kurban yang sangat dianjurkan bagi umat Islam di seluruh dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Jaga malam barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Produe. Jaga malam hari ini spesial kurban. Yes, teman Produe, the one and only olahan daging sapi yang luar biasa, bikin kita jadi semangat untuk makan malam ya. Jadi alasan kenapa pengen pulang ke rumah. Tapi hal yang paling menakutkan di momen kurban ini tuh sebenarnya adalah ketika kita diam-diam bikin mie, padahal orang tua ada masak, padahal orang tua ada daging banyak gitu. Kayak, kamu tuh wah itu. Aku suka dapat bagian teguran gitu. Hanas mama teh masak kata gitu. Tapi deh gimana ya teman Rodo, kadang kalau kebanyakan tuh bukan gak bersyukur tapi sakit kepala juga. Nih masih muda juga, ada kolesterol dikit. Tapi teman Rodo cing sarehat pokoknya ya, jangan lupa buat olahraganya juga. By the way, baca dulu nih WhatsApp yang udah masuk sama dari Instagram. Di Instagram dulu ada Salsa. Bang Gaga, Salsa mau ikutan. Favoritnya di tongseng kambing kalau aku daging kurbannya. Dulu tuh sempet takut gitu makan kambing karena kata orang kan bau. Tapi ternyata kalau masaknya bener sama ngolahnya bener tuh ternyata nagih banget, tahu kah jujur. Sekarang tuh tiap Idul Adha tuh aku selalu nyari tambahan nasi terus. Besoknya tuh baru nyesel karena celana jadi sempit. Oh. Jadi relate juga nih Salsa. Tapi kamu percaya juga gak sih kayak kata orang-orang Salsa yang kayak, tapi memang beberapa teman cewek juga kayak gitu, kayak mereka tuh jarang ini ya, Salsa cewek tuh jarang makan yang banyak, tapi sekarangnya kayak sekarang cheating day kurban gini bisa naik 7 kilo loh. Beneran katanya, sampai celana langsung gak muat gitu. Tapi tongseng kambing itu oke banget ya. Memang teman Rodo, banyak orang katanya gak bisa, kambing tuh bau, bikin sakit kepala. Tapi so far Rangga gak pernah sih ngerasain itu. Rasanya enak-enak aja karena lapar kali gue ya. Gitu. Salsa makasih ya Salsa ya. Salsa mau request lagu apa? Nyusul aja lagunya, boleh kalau mau nyusul juga. Yo teman Pro 2, Revan. Kalau gue sih pengennya di dendeng sapi bang, soalnya udah tahan lama juga. Terus kadang bisa dimakan kapan aja juga. Apalagi gue kan anak kos juga, biasanya kalau balik kampung suka minta didendengin biar bisa dibawa ke kosan. Biasanya nyokap tuh bikin pedasnya tuh banget, sampai makan dikit aja tuh udah keringetan. Tapi anehnya makin pedas tuh makin enak. Cobain deh bang dendeng sapi ala sama gue. Wih, pengen dong. Repan kirim aja sini. Apa syukur-syukur kalau mama kamu tuh, orang tua kamu tuh dibuka usaha. Sini aja kita ngobrol di Pro2. Kita ada program juga soal UMKM ini setiap hari jam 12:30 siang. Boleh tuh teman Pro2. Ini enak juga nih kayaknya dendeng sapi. Wah, dendeng sapi itu. Tapi aku tuh suka mikir kok bisa dendeng sapi itu kayak tipis gitu, gimana cara buatnya? Apakah di, jujur belum pernah lihat gitu loh, apakah memang langsung didendengin tipis gitu, dipotong tipis, apa dibubukin dulu terus diolah, karena kayak ada serat-serat kelapanya gitu ya. Tapi gimana pun caranya tetap enak aja gitu menurut aku teman Produa. Terus ini Revan pengen puternya lagu Gemilang aja bang, dari Perunggu, soalnya lagi jauh dari orang tua juga kan. Wih, siap, thank you. Terakhir nah, sebelum aku puterin lagunya, ada Nisa dari Cibiru. Kalau favorit makanan agak bingung sih ya, tapi gak makanan berat, aku tuh lebih suka abon sapi. Cuman memang agak susah aja, karena bisa buat bekal sekolah gitu, atau buat bekal kuliah. Dan dimakannya tuh sama nasi anget jam 2 pagi juga bisa banget, terus beberapa waktu juga abon tuh bisa cocok lah katanya. Comfort food banget sih bang, simple juga, wih bener juga lagi. Gak kepikiran di abon nih gue. Tapi abon gimana juga cara bikinnya? Aduh, ini requestnya pengen Shane Spyro yang Dion DC. Oke, Rangga siapin ya, spesial buat Nisa di Cibiru. Abon, terus dendeng. Aduh, itu dua hal yang memang jarang disebut, tapi oh, underrated dan rasanya enak banget sih. Kalau versi kamu apa teman Produa? Olahan daging your favorite kamu. My favorite gue. Boleh kasih tau ke WhatsApp Pro2 Bandung, ambil request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu. 0812 6020 9696. Sekali lagi 0812, gampang ya, 6020 9696. Request, ambil, ngobrol-ngobrol sambil ya nungguin waktu closing sama nungguin masakan beres ya teman Pro2. Masih bareng sama Rangga Hadiansyah, the one and only. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstras. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
1: Woi.
0: Kok gitu?
2: Film Siksa Kabur.
1: Siksa Kabur dong. Salah ya. Aja udah disiksa kabur ya,
0: teman-teman. Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Ah, penari dong, penari.
0: Penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
1: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari
1: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
1: ACDC.
0: ACDC. Aduh.
1: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh.
1: Cincau lagi.
0: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
1: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
2: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis. Seret
1: tenggarakannya.
0: Terlalu manis. Namun pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

masih ada ya teman Rodo, orang yang ngajak babakaran tapi wacana doang di grup setahun sekali itu, yang koarnya ngajak babakaran doang di grill, di apapun bebas ya, di stick gitu teman bro dua, olahannya yang penting ketemunya. Katanya ada memang yang masih hoax kayak gitu wacana. Udah nggak zaman yang kayak begitu, mas. Sekarang mah gas-gaskan ketemu aja, usahain ya teman pro dua. Nih kayak Sania juga nih lagi ngusahain, katanya pengen jadi insti kurban sama rendang bareng sama teman-teman, biasanya the best banget, the best gagalnya bang. Pengen requestnya lagu Samuel Cipta aja. Oke siap, thank you. Next, ada Kang Teguh. Daging panggang yang udah dipotong kecil-kecil terus dibungkus pakai kol, bawang putih mentah sama cabai rawit biar jadi kayak sembab ala Korea. Sembab. Namanya itu sembab emang. Apa sih? Coba kita, bukan sembab ya. Coba sembab Korea, coba. Sambab Korea. Aku kayaknya pernah baca sembab. Gimana harusnya benar sembab gitu? Apa sembab atau apa ya? SpongeBob apa ya? Coba kita cek dulu ya. Nggak jadi penasaran sembab tuh apa? Gimbab, gimbab gitu. Oh, gimbab bukan maksudnya Bang Teguh. Daging panggang udah dipotong kecil-kecil. Oh, kayak potong dadu mungkin ya, terus dibungkus pakai kol. Oke, kebayang. Pakai bawang putih mentah sama cabai rawit biar kayak daging sembab ala Korea atau kimbab Korea, ini Korea condong. Korea condong, Hanas dibaca sampai belum sampai akhir. Gua udah ketipu aja. Tapi itu gimana tuh, bagus juga tuh. Sembab apa ya, tapi kimbab kayaknya sih. Setahu gua tuh kayaknya gimbab deh makanan Korea mah. Sembab mah nangis. Ah, elah gua ketipu aja, juga udah gede masih aja ketipu. Ah, ya Allah. Udah ada aja, gimbab dibungkus pakai rumput laut kan, yang kayak begitu. Sembab, maaf ya, orang nangis kelamaan, sembab ya. Kang Teguh. Mau request lagunya apa, Kang Teguh? Boleh langsung aja ke WhatsApp-nya ya, langsung dikirim aja. Tadi udah Teguh, udah. Terus dari Tezaya, udah juga yang di IG. Pengen lagu Samuel Cipta, oke. Terus ada Keisha juga nih. Kalau Idul Adha tuh aku selalu nunggu semur daging buatan mama sih, karena rasanya manis, gurih juga. Enaklah, wajib dimakan pakai kerupuk teh. Kalau tanpa kerupuk rasanya kurang, walaupun dagingnya steak ataupun wagyu. Wah, lucu-lucu teman berdua. Parahan pada larang. Favorit mah tengkleng kambing bang. Susah menjelaskannya, pokoknya mah tengkleng melah. Kamu nih tipikal cewek cowok mager ya. Ya udah nggak apa-apa, makasih juga udah effort buat nge-WhatsApp ya, buat kamu teman pro 2 yang belum rangkat tungguin ya, masih ada 25 menit lagi nih, langsung aja 0812 6020 9696 sambil request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu.

0: Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.
1: Lurik merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendangan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketan Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali. Dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.

0: guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

banget teman Produe buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah ditutup sama lagunya Butter ya dari BTS. Teman Produe, sok siapin teman Produe 2 mingguan lagi nih BTS bakalan buka war tiketnya yang bakal konser di Jakarta di tahun ini ya teman Produe, di akhir tahun nanti. By the way, so far thank you banget semua jawabannya kamu, terus requestannya kamu dan Rangga puterin. Besok kita ketemu lagi ya teman Produe barengan sama Rangga juga ya. Rangga besok bakal nemenin kamu dari jam 6 sore pastinya, dijaga malam, jangan galau malam-malam. See you tomorrow teman Produe, Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
3: Jangan galau.

0: Minjem casan dong.
1: Tuh, ambil aja.
0: Lagi nontonin apa sih? Serius amat.
1: Ini, lagi scroll-scroll video aja. Kenapa sih?
0: Udah malam ini, bukannya tidur. Malah main HP mulu.
1: Lagian gabut, belum ngantuk juga. Bingung kan mau ngapain lagi?
0: Mendingan kamu baca buku, Gi. Mumpung sebelum tidur.
1: Ntar aja deh, lagian sama aja mau baca kapan juga.
0: Nih ya deh, National Sleep Foundation mengemukakan kalau membaca secara santai sebelum tidur, itu artinya mempersiapkan tubuh untuk tidur dan membantu pikiran terlepas sejenak dari tekanan hidup. Dan bahkan, baca buku sebelum tidur bisa bikin kualitas tidur kamu jadi bagus.
1: Oh gitu ya, Kak. Ya udah deh, mari kicap.
0: Hah, mari kicap apaan?
1: Mari kita coba.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? You know you love me. Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tangguh, ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya.
2: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu hutang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM.

Teman Perdua, sampai di sini tugas kami menemani teman Perdua dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui 96 FM Perdua Bandung. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Perdua. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam, hari ini Jumat 29 Mei 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi kamu mendengarkan Radio Republik Indonesia di program 2 Bandung. Kali ini di edisi Jumat 29 Mei 2026. Sandy Puspandini yang bakalan temenin kamu di rangkaian acara Pro 2 pagi hari ini teman Pro 2 ya. Sampai nanti siang bakalan banyak banget informasi yang Sandy kasih buat kamu yang bisa kamu dengarkan pasti di 96 FM. Kayak 1 jam ke depan Sandy bakalan kasih lagu-lagu dulu buat warming up-nya kamu. Ya, biar paginya kamu ngerasa lebih semangat. 1 jam Sandy bakalan kasih lagu-lagu nonstop sampai jam 6. Abis itu bakalan ada info terupdate dari dunia entertainment di Info Pro 2. Ada juga informasi dari dalam dan luar negeri, pastinya dari informasi olahraga, hiburan, informasi sekitaran kota Bandung juga pastinya juga ada teman Pro 2. Dan akan ada current issues yang kita bahas bersama narasumber kita nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pokoknya semuanya kamu bisa dengarkan langsung di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mutasim Billah dapat menyapa teman Pro2. Semoga hari yang akan kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Teman-teman Pro2, sebagai anak muda, tentu kita tidak luput dari yang namanya ambisius. Tidak luput dari yang namanya menggapai cita-cita atau membuat cita-cita setinggi langit, mengupgrade diri dengan begitu luar biasa, memeras berbagai macam hal dari mulai keringat, darah, finansial dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita miliki. Apakah itu hal positif? Tentu saja itu hal positif. Namun hal tersebut bisa menjadi hal yang menjerumuskan kita. Ketika apa? Yang pertama, ketika yang kita kejar bukanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika prosesi tercapainya apa yang kita kejar malah membuat kita menjadi sombong dan menganggap aku yang mendapatkan ini karena kerja kerasku, keringatku, gitu kan? Karena kehebatanku, karena aku ini istimewa, karena aku ini beda dari yang lainnya. Dan menganggap bahwasanya hal tersebut dia raih dikarenakan kehebatan dirinya. Dia melepaskan dirinya dari wewenang Allah. Dia melepaskan dirinya dari kasih sayang Allah. Kenapa saya sebutkan melepaskan diri dari kasih sayang Allah? Karena apa-apa yang kita raih, apa-apa yang kita nikmati, bahkan rasa sakit yang kita rasakan, barangkali jikalau kita ingin meromantisasi hubungan kita dengan Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, mungkin seluruh hal yang terjadi di muka bumi pada kita adalah bagaimana cara Allah mendewasakan kita, bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menyenangkan kita dalam proses itu. Bukan dikarenakan saya hebat, tapi dikarenakan Allah menguatkan saya. Ketika kita diberi banyak cobaan, lemah hati kita, sudah kena mental kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka tentu kita akan berhusnudzon kepada Allah, bukannya malah mencaci maki Allah. Karena kita sembahyang bukan hanya sembahyang, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Salat kita bukan menguatkan waktu saja. Kita ngambil 5 menit, itu kan berarti 5 menit sekali sholat contohnya, atau 10 menit lah lamanya, tapi jarang ya. Biasanya 5 menit sekali sholat. Kalau ratain berarti berapa menit? 25 menit saja. Bukan menguatkan waktu saja sholat itu, tapi bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah. Gerak langkah yang kita lakukan pada saat ini, gerak langkah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan apapun, kita kembalikan itu kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka rasa syukur yang kita kedepankan. Ketika kita mendapat pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah yang berhak atas seluruh pujian yang ada di muka bumi. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas cobaan ini. Karena cobaan ini pula yang membentuk saya menjadi kuat, yang mengantarkan saya untuk menjadi pemuda hebat. Semoga teman-teman Pro2 dan saya, dan khususnya kita semua, dapat menjadi hamba-hamba yang hebat, yang tidak sombong atas semua yang kita capai. Akhirul kalam, aku liqa liha dawasafirullahaliwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Dalam sejarah Islam, hari raya kurban bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi yang terus berulang. Di dalam mimpi tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, perasaannya sangatlah bimbang serta gundah gulana. Tapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk melakukan perintahnya. Maka disampaikanlah perintahnya kepada Ismail. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau supaya ketika disembelih tidak merontak kesakitan. Akan tetapi, apa yang terjadi? Rupanya pisau untuk menyembelih Ismail tidak dapat digunakan. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menggantikan sosok Ismail dengan seekor kambing. Hal ini tercantum dalam Quran surat As-Saffat ayat 107 yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa itu adalah bentuk pengorbanan kasih sayang seorang ayah sekaligus juga bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pengorbanan yang dilakukan semata-mata hanya untuk menggapai cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail pun meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik untuknya. Dari peristiwa itulah menjadi awal mula ibadah kurban yang sangat dianjurkan bagi umat Islam di seluruh dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Halo pendengar, saya Sandrok mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari Drake yang kembali mencetak sejarah di industri musik dunia setelah single terbarunya Janis STFU debut di posisi pertama Billboard Hot 100 edisi 30 Mei 2026. Lagu tersebut menjadi nomor 1 ke-14 sepanjang karir Drake, sekaligus membuatnya melampaui rekor Michael Jackson sebagai musisi solo pria dengan jumlah lagu nomor 1 terbanyak dalam sejarah Billboard Hot 100 yang telah berjalan selama 67 tahun.
0: Info Pro 2.
2: BTS baru saja mengukir prestasi gemilang di panggung American Music Awards 2026. Mereka sukses membawa pulang piala kategori Song of the Summer lewat lagu utama berjudul Swim. Seluruh anggota dari BTS hadir langsung di MGM Grand Garden Arena Las Vegas untuk menerima penghargaan tersebut, di mana kehadiran lengkap mereka ini dilakukan di sela-sela jadwal konser 4 malam yang habis terjual di Allegiant Stadium.
0: Info Pro 2.
2: Lucas Graham resmi mengumumkan album studio terbaru kelima mereka, Good Times, yang akan dirilis pada 14 Agustus melalui Virgin Music Group. Album ini menjadi proyek yang sangat personal bagi Lucas Graham karena membawa dirinya kembali ke akar musik folk dan juga Celtic yang membentuk masa kecilnya di Copenhagen. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Lucas juga merilis single terbaru berjudul Second Change, lagu yang hangat dan uplifting tentang keberanian mengakui kesalahan, menerima perubahan, dan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan nuansa seperti pesta musik akustik di teras rumah, lagu ini menghadirkan sisi Lucas Graham yang lebih organik namun tetap emosional.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Selamat hari Jumat buat kamu teman Pro 2 yang dari kemarin craving banget pengen cepat-cepat weekend. Finally udah hari Jumat aja, hari dimana kamu sudah harus menyelesaikan semua tugas-tugas kamu. Ada yang masih kerja emang, atau mungkin ada yang harpitnas nih. Ini mungkin Sandy spesial untuk yang memang masih kerja, selesaikan semua tugas-tugas kamu. Tapi kalau kamu yang harpitnas, ketahuan bos kamu, nanti dipanggil loh ya. Tuh takut kalau kayak gitu. Emang sih kemarin kita dapat libur 2 hari karena Idul Adha teman Pro 2 ya. Lumayan dari hari Rabu, Kamis, terus juga sekarang Jumat tuh emang diwajibkan untuk masuk lagi. Tapi terkadang suka ada tuh ya kayak pekerja-pekerja yang memang nackal-nackal, akhirnya kayak pura-pura sakit, pura-pura ada keperluan gitu kan ya. Jadi ada aja alasannya gitu. Jadinya hari kejepit nasional. Belum lagi nanti hari Senin juga itu tanggal merah teman Pro 2. Ya walaupun memang ada beberapa kantor khususnya untuk instansi gitu ya teman Pro 2 itu diharuskan untuk upacara. Nah tapi kalau misalkan kamu sendiri gimana? Apakah kamu orang yang memang ngambil cuti ini karena mumpung kayak suasana liburan gitu teman Pro 2 ya? Apalagi kemarin kayak abis lebaran Idul Adha gitu teman Pro 2, terus kayak pengen kumpul sama keluarga, terus juga udah akhir bulan, udah ada yang gajian sebagian, atau mungkin juga nunggu awal bulan ya tanggal 1 ya, ya udah deh gitu kayak aku maunya cuti aja. Waduh. Ya, apapun ya yang kamu pilih cuti, kau memang masih liburan, ternyata emang dikasih harpitnas secara legal dan tidak legal teman Pro 2. Ya, apapun yang kamu pilih, Pro 2 akan ada terus temenin kamu. Yang jelas di hari ini hari Jumat 29 Mei 2026 saya akan temenin kamu sampai nanti siang. So it's gonna be a long day teman Pro 2. Bakalan banyak banget informasi yang saya kasih buat kamu dari dalam negeri, luar negeri, dunia hiburan, olahraga. Pokoknya banyak banget, dan pasti juga nanti kita bakalan ngobrol sama narasumber kita yang either mereka datang ke sini ataupun by phone ya pokoknya. Tungguin aja semuanya di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital.

26 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Kamu tahu dong ya, ini merupakan lagu pertamanya dari Run ya. Kalau misalkan dihitung-hitung tuh udah 20 tahun lalu teman Pro 2, 2006. Yes, finally untuk mengingat ya 20 tahun lalu. Finally Run ini kembali menghadirkan ya lagu ikonik mereka Pandangan Pertama lewat versi remake video klip setelah 2 dekade sejak pertama kali dirilis. Jadi

0: comeback ini diumumkan langsung oleh Ran lewat unggahan media sosial resmi mereka sebagai perayaan 20 tahun perjalanan karir di industri musik Indonesia. Dan pandangan pertama ini buat Ran bukan cuma sekedar lagu lama, tapi juga salah satu karya yang menjadi titik awal mereka dikenal luas sama publik. Tapi menariknya nih ya, si Ran ini teman Pro 2 mengungkapkan kalau video klip original pandangan pertama ternyata gak pernah tersedia di YouTube resmi mereka. That's why ya, remake ini dibuat sesama mungkin, sepersis mungkin, kayak bajunya, warnanya, grafisnya. Itu merupakan cara ya untuk kembali menghadirkan salah satu era penting Ran ke platform digital resmi mereka saat ini. Jadi semuanya tuh kayak direkonstruksi video klip lama mereka yang hampir secara detail itu sama teman Pro 2 ya. Keren. Tapi memang yang beda tuh hanya terlihat dari perubahan fisik para personil setelah 20 tahun berlalu. Ya, sementara kayak suasana yang kayak light gitu, anget, kayak video klip aslinya tetap dipertahankan. Yes, dan banyak banget yang suka sama caranya Ran ini untuk menghadirkan video klip dari Ran pertama mereka gitu ya, si pandangan pertama ini, dengan konsep yang di remake ini teman Pro 2. Banyak juga orang-orang yang memang tahu Ran dari dulu, dari 2006 yang growing up bareng sama lagu-lagunya Ran gitu, itu ngerasa kayak throwback lagi, ngerasa kayak muda lagi, ngerasa ada di zaman gitu lagi. Kalau kamu ngerasa kayak gitu nggak tuh teman Pro 2?
1: Kamu lagi dengerin Spada bareng Sandy Puspandini di 96 FM.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sahabat kreatif, gempa bumi bisa terjadi kapan dan di mana saja kita berada. Berikut tips menghadapi gempa bumi. Pertama, apabila kita berada di dalam ruangan, contohnya di rumah atau di kantor, sebaiknya kita langsung berlindung di bawah meja yang kuat agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. Kedua, kita lindungi kepala dengan beberapa alat seperti helm, bantal, papan, atau kedua telapak tangan dengan posisi telungkup. Ketiga, jika kita berada di luar ruangan, sebaiknya hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. Keempat, jika sedang berada di mall atau kantor, sebaiknya jangan menaiki lift. Gunakan tangga dengan tenang dan tidak panik saat turun tangga darurat. Bergelaklah menuju tempat terbuka hingga keadaan stabil. Kelima, jika sedang berada di dalam kendaraan, jaga agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa.

0: Li, mataku perih banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuma baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepat lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar, aku bakal perbanyak lihat kamu.
2: RRI Pro 2 FM.

Kamu pernah tiba-tiba panas dan memerah gak? Waktu kamu lagi baper atau lagi malu? Peristiwa itu ternyata disebut dengan blushing. Kenapa sih blushing bisa terjadi? Ternyata, itu disebabkan karena tubuh kamu memproduksi zat-zat oleh kelenjar adrenal, salah satunya ada norepinefrin, yang akan meningkatkan suhu tubuh dan membuat wajah memerah atau biasa disebut dengan blushing. Makanya kenapa? Makeup untuk membuat pipi merah disebut dengan blush on. Ya karena diambil dari kata blushing itu sendiri.